Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang pamirang. Alhamdulillah caket pinanggian malih kalian batejo. Oke, bulan ini yo akeh dodolane balai yo ngake lagi apa jenenge golek pulian. Wah, Agustus wingi entek-entekan are saya kita golek pulian ya dah. Aku lah ya. Dodol apa? Apa ae? Wape didol. Nah, karo jagongan ing warung gaul perempat dari Malang dinten Jumat, Jumat berkah 4 September 2006 wis kaya biasane ya ngantos mangke tabuh songo kinten-kinten. Batejung lencangi panjenengan ing adicara menika. Kang badhe nyawiji sabar mangke saged nyawiji lumantar 4408504 utawi WA 0815556913.

0: iki kadang pamirang putu-putu ning batejo wabeh wae yen tetep setia ing perempat RRI Malang. Warung gaul. Ah, warung gaul e batejo pika gitu. 404504 tawi WA 0815556913. Karo ngomong ke apa iki enake iki? Kok bingung bale lae ya. Ora usah bingung ngomongin sing enteng-enteng wae. Dadi ngomongin sing abot iki sono apa jenenge jatahe. Ngomong ke iki wae ya. Misale setiap hari kan awake dhewe iki anu Pak. Apa duwe angen-angen. Gitu ha. Misale duwe aku pengin apa jenenge duwe angen-angen, duwe keinginan. Lah, saiki ngene. Ada aja pengen ngerti angan-angan utawi keinginan panjenengan sedaya putu-putu nih Mbak Tejo sing paling gede keangan-angan sampean apa? Nah, duwe kecil pasti duwe angan-angan iki ya bisa berubah-berubah ya biasa ngono. Nah, terus kira-kira sampai saat iki wis iso keturutan apa urung? Ngono bae. Nek urung Mbak tetep ae di angan-angan. Nek wis ya alhamdulillah. Nek urung ya diangenangan terus gitu. Dadi wong jenenge keinginan kuwi macam-macam. Ono sing duwe, "Wah, aku mbah pengin dadi astronot, pengin apa jenenge datang bulan." Eh. Itu angen-angen lek kuwi wong wedok kuwi iso. Maksudnya datang ke bulan. Astronot. Ora keturutan, Pak. Lah terus jalane piye? Wah, gampang lek saiki ya gitu. Dulu wae di api ya, selesai. Ngono wae ya, jadi kok ora usah nek apa jenenge mengeneskan diri. Semua itu ada solusinya. Lek awake dhewe ku lapang dada. Lah iya to. 404504 lan WA-ipun Mate Jepika. Warung gaul.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, Lu. Lagune kok beda. Ikan, wah, dikin, ini baik, dikin ini, yo maaf, yo rau no lagu apa jenis ki mau,
1: lagu dangdut tak?
0: Belum yo iya dah, lu joget-joget tau. Wih kabar Pak Wit?
1: Alhamdulillah, jadi kan kabar ini Mbak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Penyelengi turung Mbak?
0: Nyelengi. Aku ora tahu dadi celeng. Nyelengi napa? Lho lek nyelengi kuwi ya mesti.
1: Tapi durung tadi ya, Mbak.
0: Lah kita itu kan harus rajin menabung. Oh. Iya toh? Ya harus rajin menabung. Aku nyelengi.
1: Tak boleh ngomongan maneh, Mbak.
0: Astagfirullahaladzim. Ora ingat ora eling umur. Masa katene maneh wong-wong.
1: Sopo kakak? Ono kancane Akila.
0: Wong ngono ah. Akeh kancane

0: gila betapa ngasih. Wala ya ya. Pak Wid. Kira royos karo jagongan ya ndek warung ah biasane ngono karo jagongan ya ngomong-ngomongan. Ya omong kobot jare wong.
1: Kok kobot diomongin?
0: Lha ya jare wong biyen lah ngono ngomong-ngomong kobot ya. Lah apa kobot? Kene ta model jagung kok omong kobot. Ki sampean apa jenenge kira-kira duwe angen-angen waktu sampai mungkin angen-angen paling gede sampean terus kira-kira wis keturutan apa urung? Sudah
1: terjadi. Wis, Mbah.
0: Wah, oh, angen-angene rabi wale. Lalaiya. Angen-angen terbesar kuwi cita-cita seumat sepanjang masa. Sekolah dhuwur apa-apa ya wis sing di angen-angen ya
1: situ
0: itu. Mari kono ayem nang ati. Lah iya panjeno.
1: Saya iki nang ndi ya wis berdua.
0: Lah, ora usah muluk-muluk ya, Pak ya.
1: Oh, mumpul dhuwur-dhuwur kok roto,
0: Pak. Lah, mangkane ngono duwe cita-cita ngenangan dhuwur-dhuwur ora keturutan stres.
1: Lah, mangkane kok
0: stres. Sak delmo wae tapi tetap berusaha.
1: Berusaha, bersyukur.
0: Sampai bersyukur.
1: Kok karo Gusti Allah kan ditambahi.
0: Lah, ditambahi kok kan apa ora krasa tiba. Loh, ternyata apa nikmati Gusti Allah kuwi gedhe tenan lah. Aku iso ngene iso ngene yang biyen mungkin malah tidak terangen-angen atau tidak terbayangkan.
1: Mangkane, Pak.
0: Lah iya. Cene urip iki penak kok diagae penak wae rasa nemen-nemen mikir. Ono sego. Lah iya, kok aku saiki lho penak sego mateng keplok.
1: Ora budal tambah.
0: Ora
1: Mas Faris, Pak.
0: Ora melo adang lah ini. Nah, ana apa sego mateng keplok ya to.
1: Isuk ya wis sarapan.
0: Lho tangi turu kopi wis nyepak biasane nggae dhewe. Lho
1: enak piye. Alhamdulillah
0: tenan. Kandhane.
1: Ya saya gak tau nggo kotaan nang kerjaan saiki nggo
0: kotaan. Wah, nggo kotaan.
1: Ora kota wayang lho, Mbah.
0: Lho ora kota amal. Insyaallah disyukuri lah kalau kita bisa menikmati, insyaallah apa nikmat Allah ku akan bertambah terus ya Pak ya.
1: Tambah
0: lagi. Ya. Enak-enak isu-isu ngene iki sarapan, ono pecel ya karo pecel, ono rawon ya karo rawon, ya udah.
1: Syukur-syukur ono kambing guling ya
0: alhamdulillah. Lah, guling akeh aku. Ono elek 6. Kandhane. Aku lek
1: di mobil barang.
0: Lek kate turu ya pek bingung kok. Kasur isine guling tok. Jan jan. Kok
1: iki gerene ndi, Mbah?
0: Neh?
1: Lek guling tok.
0: Yo ning isore guling benake to. Benake to. Ku dinceng. Mana eman arek.
1: Ku diceni ku, Mbah. Ku nikmate Gusti Allah, Mbah.
0: Gandani kok. Yo yo. Iki niki jenengan tembangin apa kula siapaken?
1: Banyu kali adem, Mbah.
0: Banyu adem. Ngonoe banyu kali tok. Ademe mbuh anget mbuh adem.
1: Tetampoe es kurang adem, Mbah.
0: Oh iya. Oke.
1: Adem. Kita salam, Mbah, saking Mas Faris.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun.
1: Tak salam-salam ya, Mbah.
0: Mangga.
1: Bu Pandan.
0: Iya.
1: Utun. Kang Aceng, Pak Ismoyo, Pak Bambang, Bu Titik sing wonten wakil.
0: Iya.
1: Bu Titik nang munggah, Bu, dinteni Mbak Tejo.
0: Biasane lek ngene iki sik metili apa jenenge kuwi, godhong luntas.
1: Ate kidosa ae, Mbak.
0: Kaya e.
1: Iku nang salam pun tiange pun teng riki, Bu Titik.
0: Wong wis rono wisan. Lha iya, cepet e.
1: Langsung bleber ngono lho, Pak.
0: Kandhane yo.
1: Pokoke ora gosong wajane lak wis
0: ya apa-apa.
1: Lah kan cita-citane kan ngono, aku kapan iso gosongno wajan nak ngono
0: padha. Wah, lek iku wis bendina. Iya.
1: Pun ngoten mawon,
0: mugi-mugi
1: Mbah Jo diberi kesehatan,
0: rezeki kang
1: barokah nggih, Mbah.
0: Amin.
1: Rukun-rukun.
0: Amin.
1: Ketawa barwaping
0: di omah. Wah, kandhane yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madun

0: Bapak Widi. Bapak Widi ku biasanya karo apa jenenge pasangane. Pasangane siapa ya? Pasangane ku ya Bu Widi siapa? Nah ya to. Sing pengin gabung monggo 404504 dawuh saged WA 081555569153. Padha rebutan aku tak buka sing 44 wae. Warung gaul. Halo. Oh, ora nek suarane ya wis dikene wae. Warung gaul gaul gaul gaul.
1: Warung gaul gaul gaul gaul gaul gaul gaul.
0: Ruwo butan.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Lawang siji kok ditruwo mbol titik sampean Faris bae. Aceh. Sing menang sampean lho yo.
1: Le menangan Mbak aku, Mbak.
0: Lawange cilik gedhek pisan apane maring ngene jebol iki.
1: Cili kan
0: bisa nerombol
1: lah, Mbak.
0: Oh,
1: anjing. Berawat-berawat.
0: Berawat-berawat lah, iya.
1: Cing gede-gede kalah.
0: Nandani yang gede-gede. Meoleh gede ini dong. Pemanen titik. Gede tapi gabuk. Salah mesin cili kotor tenang. Rusak yang cili ini.
1: Cili kan berawat-berawat.
0: Iya. Iya. Penang.
1: Pasan cili itu iso yang melebu.
0: Sehat Bu Pandan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah seger waras sehat.
1: Baca dot pundi? Waratosipun.
0: Nah, alhamdulillah sehat. Ya ya to jenenge wonge digoleki sehat e.
1: Nggih, Mbah.
0: Iya anjene kok.
1: Sehati mahal harganya, loh, Mbah.
0: Tenan sehat kuwi ya larang tenan. Sehat itu apa sesuatu yang tidak ternilai.
1: Nggih, Mbah, nggih.
0: Soale
1: nggih, Mbah.
0: Soale kesehatan kuwi masuk duit akeh, tapi nek ora sehat eh.
1: Lah nggih kan mboten sketo.
0: Larangan tok, Dokter.
1: Mau duit tambah ki berobat.
0: Lah iya, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Iya dah. Lah, mari malah mumet malah. Duit akeh tapi ora oleh mangan iki, ora oleh mangan iku, Pak. Ya terus mangan apa? Anu panjenengan air putih aja. Lah. Nyambut gawe metenteng arek. Makane
1: nyambut gawe golek sing dipangan.
0: Lah iya, makane iki kudu imbang antara usaha kesehatan ya to kudu imbang.
1: Nggih, Mbak.
0: Ngojo nyambut gawe ae. Awake ora dijogo, kuwi ana lorone yo mumet.
1: Nggih, lara wis ora doyan apa-apa, mangan apa-apa gak oleh, mangan gak oleh.
0: Kandhane.
1: Kadek mboten doyan mangan mboten enak, Mbak.
0: Lah la piye saiki jenenge apa ya? Jenenge orang sehat kuwi mangan apa-apa krasa enak, nikmat.
1: Nggih,
0: senajan
1: menikmati, menikmati, Mbak.
0: Lah iya, lah tase wong mangan niku lawuh.
1: Pokoke niku lho, Mbak, enak mangan, Mbak. Mboten mangan enak. Lah, mangan enak kan sing enak-enak
0: niku. Sing enak-enak tok.
1: Mangan enak.
0: Nah, mangan enak kuwi.
1: Enak mangan.
0: Enak mangan kuwi sembarang kalih masuk iki enak wae. Tempe
1: mlebu enak. Kuluk-kuluk sambel, tempe dipenyet nonton
0: menika enak. Lah iya, kandhani.
1: Enak mangan. Mboten mangan enak.
0: Ya mangan enak njaluk sing enak-enak
1: wae.
0: Tapi lebih
1: iki enak mangan, Mbak.
0: Lah iya. Iki njenengan lagune napa kula siapaken?
1: Lagune napa iki, Mbak?
0: Oh iya, iki mang karo ngomongke iki, Bu. Njenengan napa, Mbak? Ket biyen lak gadah angen-angen sing paling istimewa, Bu.
1: Napa mbak ingkang istimewa
0: menika? Lho, ngapa mungkin wah aku pengen dadi presiden. jenenge
1: apa? Lah niku kedhuwuren mboten mungkin, Mbak.
0: Lah jenenge anu angen-angen kok iya oleh wae to. Kira-kira napa jenengan gadahi cita-cita utawi angen-angen
1: cita-cita tapi mboten tercapai ngoten
0: apa? Ya kira-kira saiki kecape apa urung ngono.
1: Sampeyan ta sini?
0: Kira-kira yang sampean angen-angen niku tercapai apa urung sak niki?
1: Oh nggih mboten tercapai.
0: Oh gak tercapai.
1: Rumien dados guru. Oh, guru pengen... TK rumien.
0: Oh, mbiyen pengen dadi guru TK.
1: Pun dados tapi zaman niku mbah taman tahun swita niku kan mboten wonten ingkang perjuangaken pun ten TK, tapi rencang-rencang kula sedaya dados guru sak menika.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih kathah pensiunan talem mboten gadah. Mboten saged.
0: Oh, jenengan tahun swidak niku pun TK.
1: Mulang-mulang TK.
0: Lah nggih, pun
1: tak luru, tak siji, tak luru, Mbah.
0: Oh, swidak siji, tak luru. Nggih,
1: ngantos swidak telu niku rumiyin kan wonten diperjuangaken ngoten lho, Mbah, wonten ingkang dalan iki dalane wonten sebab dalanipun ngoten niku, Mbah.
0: Lho iya.
1: Kula mboten wonten ingkang merjuangaken lah. Cukup biyen yo napa niku.
0: Ya.
1: Mari ngono leren tibane dados guru TK niku leren. Wong ten dusun niku lho Mbah merintis piyambak ngoten lho Mbah.
0: Oh nek dusun niku ngerintis dhewe.
1: Nggih rumiyin TK melatih kan mboten wonten TK TK niku.
0: Lah iya
1: tau. Niku saking anu saking kursus KKM ngoten rumiyin kader masyarakat ngoten Mbah.
0: Oh kader masyarakat.
1: Kursus kader masyarakat KKM.
0: Oh iya.
1: Terus ditadosaken guru TK TK menika ndamel piyambak nggih ndamel napa mendirikan niku lho Mbah.
0: Iya. Tapi
1: wonten griya ten griya kula niku larian Itali niku.
0: Wis saiki tuwek-tuwek no ya tanggal swida te.
1: Lha iya kontene gurune tambah tuwek.
0: Gurune ya iya. Ya.
1: Lah rentang-rentang menika saged dados guru ingkang wonten nuntun ngoten Mbah wonten ingkang napa nedhaken dalani liwat kiki-kiki dados guru ngoten Bu.
0: Oh ngono.
1: Nggih.
0: Apa jenenge?
1: Tapi kok nggih rentang-rentang ya Salman Ciyun.
0: Wah lah sampean malah ora
1: mboten pensiun teko bapak nito.
0: Wis ora apa-apa malah kuwi sing iku lho, iku malah sing luwih digoleki luwih jos wit. Lah iya.
1: Nggih dipun syukuri kemawon, Mbak.
0: Disyukuri mawon, betul.
1: Nggih dipun syukuri, alhamdulillah. Mboten nyambut damel teksi wonten. Teksi napa angsa bayaran.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Lah nggih, Mbak. Kono nggih dobel ta, ngoten lho.
0: Wah, dobel-dobel malah mumet sampean kok.
1: Lah rencang-rencang niku sampean yo sampun pensiun sedaya nggih sampun sepuh-sepuh to yo.
0: Wis ora apa-apa. Wah yo
1: saiki cita-cita ingkang mboten tercapai, Mas.
0: Mboten nggih. Nggih. Mboten napa sing penting napa seger waras lah ngono.
1: Nggih, Mbah Amin, Mbah Amin.
0: Tapi perjuangane mbiyen yo otomatis pasti ada hasil.
1: Nggih.
0: Nah, ono wae ku mbiyen TK mbiyen tak perjuangke lah.
1: Nggih, sampean iki niku lare kang dalem TK Rumino iku biyen guruku.
0: Lah iya. Kandhani.
1: Menawi saking ngaji nutus pundi melampah ngoten murid tindeki. Monggo. Iki biyen guruku kandha.
0: Lah iya. Turun temurun dadi mbah barang ya. Murite dadi mbah mendake gurune.
1: Nggih.
0: Lah iya. Anjene ya apa jenenge? Pekerjaan mungkin yang
1: ditane, Mbak.
0: Lah iya, pekerjaan yang paling mulia, guru tanpa tanda jasa.
1: Nggih, pahlawan. Nggih, Mbak, taun sak monten iki lho.
0: Pahlawan tanpa tanda jasa iku guru. Wis sing minter-minterke bocah-bocah iso dadi presiden, iso dadi menteri, yo teko guru.
1: Nggih, rumiyin mboten wonten Mbak tekam niku, Mbak, ten dusun mriki.
0: Lah iya.
1: Merintis ngoten, Mbak.
0: Merintis, tasik wonten TK yang sampai sanika.
1: Sak niku nggih, tasik wonten tambah maju, Mbak,
0: sak niku.
1: Weh. Tambah guru asli, guru ingkang saking S1 S2.
0: Iya, berarti napa panjenengan?
1: Lah kula es lilin.
0: Jadi cilai apa istilahnya panjenengan sing rintis lan nopo jeng sing jenengan rintis sampai saat niki niku tasik wonten lan makin berkembang wah niku apa ya kebanggaan tersendiri lho Bu.
1: Nggih.
0: Kadang
1: awake dhewe senget iki guruku.
0: Lah iya. Kadang iku awake dhewe mari ngrintis mari ngono pas ganti gak sampai suwe lah kok ora enek sing awake dhewe perjuangke mbiyen wis bubar. Nelongcor rasane.
1: Tegese wonten sakmenika.
0: Lah iya.
1: Iki alhamdulillah,
0: Pak. Alhamdulillah, berarti ya bener-bener di apa amanah iki bener-bener di lakoni apik lah ngono.
1: Nggih, kadang sandang-sandang yoga kula nu iku ben guruku, ibuku ben guruku.
0: Malah anake ora percaya. Lah mosok. Iki tembake napa niki?
1: Napa banu Sunan Kalijaga mah?
0: Hah?
1: Sunan Kalijaga.
0: Sunan Kalijaga. Oke.
1: Wonten napa?
0: Wonten, wonten.
1: Nggih. Walah ngobrol, Mas.
0: Lah nggih kali ngobrol lho jenenge
1: isuk-isuk. Salam nggih, Pak.
0: Mangga, mangga, mangga, mangga.
1: Akan Bu Sri Purnomo, Bunda Riyati, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati, Bunda Marlena, Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Suwarnoto, Mbah.
0: Iya.
1: Kalau Pak Umbah, Pak Widi nggih.
0: Pak Widi menika wau
1: nggih. Pak Widi. Wonten Kang Grantung, Kang Ateng, wonten Buleha. Pak Indah bae kang wonten Karang Ploso.
0: Iya.
1: Bunda Sumiatun, Mas Faris, Bunda Tati, wonten Lahor, Mbah,
0: ya.
1: Mas Faris, Pak Sari'i, Ibu Satiah, Mbah, wonten Karang Kunci.
0: Oke. Okay.
1: Pak Suranto, sampun Mbah, kagem sedaya pamireng.
0: Nggih.
1: Mbah, cok sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur ke sik lagune sing pengin gabung sabar, mantun nuwun wonten Bu Pandan. Yo Banyu Kali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: wujudnya laras. Tak jaluk mas masamu.
1: Sing tak gaiki duduk mas kae lo mas
0: lo kolang.

0: jenengan Kanjeng Sunan Bonang.
1: Kena wae dadi muridku. Nanging ana srana jagonen tekenku iki ana kali kene. Sira ndak paringi tetenger Sunan Kali Jaga.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, penyakit TBC maupun HIV/AIDS di Indonesia masih menjadi PR besar yang untuk segera dapat dieliminir termasuk di Kabupaten Pasuruan. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Pasuruan memandang perlu adanya pencegahan dan pengendalian melalui penguatan kemitraan lintas sektor. Seperti yang dilaksanakan pada Rabu 3 September 2026. Acara tersebut dihadiri oleh Asih Tri Rahmi selaku Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia. Sedangkan dari Pemkab Pasuruan dihadiri oleh Dr. Sujarwo dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan hingga Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Pasuruan Abdul Nasih Nasor. Menurut Dr. Sujarwo, dalam pertemuan ini semua pihak terkait saling bersinergi, berkolaborasi, menyatukan komitmen, menyelaraskan program mulai dari pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat sebagai pelaku utamanya. Sementara itu, anggota Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, Asih Tri Rahmi, menegaskan bahwa kasus TBC di Kabupaten Pasuruan masuk urutan ke-7 Jawa Timur. Dalam antrian, jumlah kasusnya cukup besar sehingga harus ada langkah cepat agar kasusnya dapat diturunkan. Melalui kegiatan penguatan forum kemitraan ini, Asih berharap akan terbangun komitmen bersama antar pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kecelakaan tabrak beruntun terjadi di Jalan Raya Karangan, Desa Donowarit, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Rabu 2 September 2026, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan 4 kendaraan dan sebuah gerobak donat. Salah seorang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Korban merupakan pengendara Honda Beat dengan nopol N2966EL, Waliadi 54 tahun, warga desa Bocek, Kecamatan Karangploso. Korban mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal di dunia di lokasi kejadian sebelum dievakuasi ke RSSA Malang. Sementara itu, pemboncengnya Riana 50 tahun mengalami luka berat pada bagian kepala. Korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Prasetya Husada. Kepala Satlantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Selvin Aliska menegaskan kecelakaan bermula ketika Kia Carnival B1674 KMN yang dikemudikan Mustafa Kamal 71 tahun melaju dari arah barat ke timur. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan tersebut berada di belakang Mitsubishi L300 N8882 FB yang dikemudikan Dodi 41 tahun. Karena jarak kedua kendaraan terlalu dekat, Kia Carnival kemudian menabrak bagian belakang L300. Benturan membuat Mitsubishi L300 terdorong ke arah timur hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, Honda Beat yang dikendarai Waliadi dan membonceng Riana melaju dari arah timur menuju ke barat. Karena jarak sudah dekat, kedua kendaraan bertabrakan. Setelah itu Mitsubishi L300 terus bergerak ke arah timur menabrak Honda Beat N4908ECO yang sedang terparkir di bahu jalan sebelah selatan. Di sisi lain, Kia Carnival bergerak ke arah timur dan menabrak gerobak donat milik Abdul Rosidin yang berada di bahu jalan sebelah utara. Akibat rangkaian kecelakaan tersebut, 4 kendaraan mengalami kerusakan, gerobak donat juga mengalami kerusakan. Polisi kemudian melakukan penanganan terhadap kecelakaan dan mengevakuasi korban. Kasus kecelakaan tersebut ditangani Satlantas Polres Malang Penyebab kecelakaan, pasti kecelakaan masih dalam bagian dari penanganan penyelidikan kepolisian. Demikian Pawarto Enggal kali ini, dan kita akan bertemu lagi di Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: 100,3 Gasol.3 Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kedang mamirang ya. Jam 8 prapat wisan. Waduh. Tidak terasa ya wong ya cepet banget. Ya wis, sing pengin gabung monggo. Sekawan kosong sekawan Gasol kosong sekawan tapi WA 081555569105. Warung gaul gaul gaul gaul gaul.
1: Kaul, kaul, kaul, kaul, kaul, mbah.
0: Iya.
1: Kauli wakeh.
0: Wah, kauli akeh.
1: Saking semangatnya, mbah.
0: Iya.
1: Iya. Muka-muka sinyale ga anu hilang ya, mbah ya.
0: Ngono.
1: Iya. Aku kaya ketir-ketir. Soalnya lemangnya semua belum, mbah. Nah. Moro-moro gak nyambung suaraku lho, mbah. Suaraku, mbah.
0: Oh, mau ya?
1: Oke. Paus sing jenengan terima wae kula, Mbah.
0: Oh iya.
1: Nek anjene sinyale mboten purun. Nggih.
0: Ora apa-apa.
1: Nggih, Pun. Niki mangke pokoke sing penting sampun munggah ngoten mawon nggih.
0: Iya.
1: Nggih. Niki ngomong napa niku, Mbah? Babakan napa, Mbah?
0: Ngomongke cita-cita.
1: Oh, aduh, nek cita-cita sih kula telu, Mbah. Kok akeh men, Mbah?
0: Cita-citae biasane mung siji.
1: Lah iya iku, tapi kok akeh men ya aku telu ya. Iya. Kayak aku udah dipilih salah si Cia Maya.
0: Lah iya, cok murko.
1: Iya, selain kok ya. Kok seneng nih Pak Uke le murko. Anu mawon pun kepingin nih cita-cita nih micet mbah.
0: Oh no.
1: Nge, kok lah iso ketemu tak piceti diluk-diluk ngatur nge mbah.
0: Oh iya. Lah, keturutan apa orang?
1: Dalam?
0: Keturutan apa orang?
1: Nama mbah?
0: Lah iya, cita-citanya kuwi keturutan apa ora?
1: Oh, tereng. Tereng, Mbah.
0: Napa?
1: Nggih, enten mawon halangane, Mbah.
0: Ya ngono.
1: Kulo diceritakno dikene kok dawa kapenan.
0: Lah iya.
1: Kulo iso ketanggihan kali jenengan kali kru-krune sedaya kulo tak langsung cerita mawon ya.
0: Oh iya.
1: Nggih, delok anu mawon, delok situasi dan kondisinya. Gus kadang janji-janji dibae situasi lingkungannya ndak pas ngeten lho, Mbah.
0: Lah iya.
1: Kok terus gelo ya.
0: Kandhane ya.
1: Nah, nggih.
0: Oke, wis.
1: Ya, kita langsung sarapan ya, Mbah.
0: Lah iya.
1: Ya menune komplit nggih, Mbah.
0: Wah, jan komplit.
1: Nggih. Soto ana, Mbah.
0: Soto ana.
1: Nggih, soto babat niku, Mbah.
0: Lah iya, wah cocok kowe. Heeh.
1: Aku mana-mana kuat men ngene lho, Mbah.
0: Ngapa?
1: Mboten semangat, kok maro-maro wanyet kabeh ngene, Mbah.
0: Loh iya.
1: Butuh kolek sing anget-anget ngono, Mbah. Heeh. Anu mawon sedene kula badhe kirimaken kagem Pak Widi wae nggih.
0: Oh, ngono ya.
1: Nggih, sing nomor 1 rezeki nggih Pak Widi.
0: Ah, kandhe. Nek
1: aku malah seneng ngeten iki, Mbah.
0: Ya iya.
1: Rezeki enggak akan kemana ngeten
0: iki. Ya iya.
1: Lah nggih, terus wonten niku nggih Bu Pandan wae nggih.
0: Ah, iya.
1: Terus wonten Bu Sri Purnomo. Bunda Riatin, terus wonten Agung Iswoyo, wonten Mali Pak Suranto, Kang Aceng ya Mbah?
0: Iya.
1: Nggih, Bu Sumiatun, Bu Sri Purnomo lan Bu Sri Setoyo mawon.
0: Oke. Okay.
1: Nggih, tembange njaluk apa Mbah? Enake.
0: Jadi apa ta?
1: Lintang Asmoro ya Mbah.
0: Iya, oke. Okay.
1: Nggih, suwun nggih Mbah.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kuwi ana Paris ya to sing ana ing Batu ngono. Nek mburine Paris ana sapa iki ya? Warung gaul gaul gaul gaul.
2: Gaul gaul.
0: Gaul gaul.
2: Wis awan lho wong aja surat sarapane wis mawi ya mangan awan.
0: Jam 8 kok mangan awan iki lho.
2: Ya kula mau jam 5 wis sarapan lho, Mbak.
0: Lho, berarti saiki andok maneh sing kedua. Ngono ta?
2: Ya iya, berarti wis mangan awan. Injing wau anu nasi panggang iku lho, Mbak, sing sego dibong nasi sing dibong sak godhonge niku lho, Mbak.
0: Nasi bakar.
2: Nggih.
0: Nasi panggang. Ya tapi padha wae kok dipanggang
2: yo. Nah, anu mboten di teng-teng ning geni kok namung dislomot ngoten
0: tok. Oh, ngono.
2: Dadi ya ngono.
0: Iku ngono sih, aku wingi nanggahe tapi ora matenge piye to, Madun? Dia mah wingi aku nyoba nggawe nasi panggang kuwi, tapi ora mateng.
2: Sudah banyak.
0: Sudah. Ya dua kali gak apa-apa, yang sekali buat saya.
2: Carane niku nganu, Mbah.
0: Piye piye piye?
2: Carane niku wis dadi mpun dikepeli di ayam niku didelepne, iwake didelepne teng jero wis dikepeli selerane napa ikan tuna napa ayam napa ikan mujair sing sak kental ngono kae. Terus dibungkus, dibelepet sego, mari ngoten dibungkus. Tas dibungkus sego dong. Mungkin terus mari ngoten anu dipanggang teng
0: lah iya. Lah iya aku wingi pengen gawe kuwi nasi panggang beras to, wis tahu susi to.
2: Nggih.
0: Nah, tak kepeli mari ngono tak isi apa jenenge
2: Orain pos ngepeline iku. Ngepeline.
0: Kepel, kepelan, kepelan, kepelan. Matun. Kepelan. Loh, kepelan, kepelan. Matun kepelan, Mak. Digegem, digegem.
2: Iya. Ngomong gue ngepeli gue aja ngambang.
0: Lah iya aku teko beras to, beras iku tak kepel.
2: Lho mboten beras, sego, sego pun dadi ya beras ora dadi no.
0: Lih. Sego. Lah aku beras. Tak kira teko beras, Don.
2: Sego.
0: Iyalah, sego ta.
2: Iku pun dadi, pun wis karek ngemplok niko nang ke dislomot ning anu. Ning panggangan ngoten lho panggangan ini senes geni kok ndelorone menu wajan.
0: Nah.
2: Wajan ya nggih wajan sing resik kaya stainless no, Mbah. Bolak-balik teng mriku.
0: Lah wajan ku ireng-ireng e. Ora enek sing resik belas wajane.
2: Tibane ngoten terus kula nek tak pangan iki tibane ya mek gosong nganune tok ambune mboten patek nemen kemeluke. Wow. Mari ngoten kula jange mek mangan siji malah entek loro.
0: Wah, iku gak sarapan iku luwe.
2: Mana sabungkus iku tak pikir lek murah paling wong ngene ya paling
0: 20.000.
2: 12.000 biasane.
0: Yo iya, tibake.
2: 11.000, 12.000. Lah, dakno loro 50 ya, Mbah. Wis awak iki sik isuk. Beda anu niku lho
0: ulame benten. Oh, setiap nge. Setiap nasi panggang kuwi beda ulame. Niku yo sing larang kuwi yo iwake.
2: Nggih.
0: Lek misale
2: mung niku wae ngono. Ana pri iwake daging niku saungkal ngoten.
0: Luwe larang ungkale tok.
2: Jadi kan sak jempolan ae iwake iku sak jempolan ngono ae lho. Dadakno sak ungkal, Mbah.
0: Iya, sak jempolan ra krasa, Don. Makane digayake. Lah, supaya mantep.
2: Iki kene kula teng warung iki kula namung ngombe tok mawon.
0: Ngombe.
2: Tapi nganu. Ngom kula ngombene seje niki dawet. Nek. Ngombe dawet.
0: Dawet iki.
2: Enten.
0: Ya ana, tapi biasanya dawet iki wong awan-awan pas panas ngono iku njaluk es dawet. Lah iki kok dawet isuk-isuk. Opo ora nyep kabeh to kowe?
2: Lah nek kula ning anu kepengin niki lho segone niku wau kan pun kula nek-nek to.
0: Iya.
2: Kula tambahi anu ben rada padhet ngoten kula sukani. Kula sukani dawet ngono ben rada wareg ngoten lho, Mbah.
0: Mbah ngono. Oh iya ya wis.
2: Nggih. Dengannya sarapan apa tereng?
0: Lho ya kurang dah.
2: Aku ini menteni se mangane kuai
0: penuh. Aku itu biasa. Lah iya, lek bakul itu biasanya ngenteni sisa-sisa teko bakulan. Nanti ono wong mangan
2: Pak. Lah yo aja sisa, Mbak. Lah sing anu Pak. Dibuke sisa. Aja sisa sing ora payu ngono lho, Mbak.
0: Lah ya kare ngenteni wong mangan didelok, ae kule gantet antheke. Ngono ben ngirit. Ben ngirit to.
2: Bakul sembarang iso pomono nah. Sing eneng iki mek karek rendang ya wis mangan mbek rendang kuwi ngerantek apa ya iku mengko pomo iki karek sambel ya sambel kuwi
0: lah iki
2: ngono mangan wis rewel aja golek sing anene
0: lah iki sing mumet lah kali sambel tok
2: misale entek lo waris ngono mek ya wis mangan mbek uyah ngono ora apa-apa
0: Ya, ya. Kok apa jenis pelangganku lemu-lemu sing bakul kuru.

0: Di juru weteng petang bulu tahun. Aku
1: cita-citane nopo?
0: Aku biyen cita-citaku pengen anu, pengen dadi apa kuwi? Dokter. Aku biyen.
1: Ah, melaran mikir
0: ngono. Ora, biyen iku cilianku pengen dadi dokter. Aku mulai wah, enak iki dadi dokter penggawe nyuntak. Tibake ra iso dadi malah aku lek gering.
1: Lek omonganmu jenengan kabul sampomono ya cita-citane tercapai dadi dokter bongko wis kabeh. Terus kaya ngono. Pasar gambean ya lek tekon barang ora apa. Kene.
0: Pasar. Lek apa jenenge lek dokter lak penak to ana wong teko saya takoni langsung mengkurep sontek kurep sontek
1: mari mulang ngurep
0: bingung pasiene lha lek sampean pengin dadi biyen duwe cita-cita apa madon
1: dadi manten.
0: Iku selesai sekolah. Selesai sekolah, Dun. Apa jenenge?
1: Kriyen niku kula nganu. Sajane niku enggak ada cita-cita tapi sampai saat niki niki kula dereng tercapai.
0: Loh, apa?
1: Dadi pramugari kula kriyen niki kepengin numpak kapal miber terus mari ngono. Aku kok pengin melok riwari kuwi iki jeneng ternyata jenenge pramugari. Nah. Saat niku niku kan mboten enten pesawat kados sak niki kapal ngoten niku kapal miber.
0: Miber.
1: Lambi anu tibane lah kok no wala kula wis kadung ketuwen saiki donge akeh sing sing mekoni.
0: Cita.
1: Nganu gelem tak lebokne kapal. Miber.
0: Kowe dilebokne dilebone kapal iku ya dipaketke ngono lho. Saken di bagasi dipaketke.
1: Ditekoni ngono kowe gelem tadi. Nanu tak lebone ning kapal miber kuwi ngono. Kene cita-citane pramugari angel anggitmu ngamu ngono lho. Dilebak lebone.
0: Pramugari kuwi ya ono standare tinggi badan kuwi utama. Lah dhuwurmu pira, Don?
1: Lho, lek dhuwure kula angsal mae nganu ora standar, Mbak, wong bareng sikile dawa sisih. Gulu ambek dodo gulune kedawan, dadi malah kaya cange.
0: Iki wong tak banyak. Gulu kedawan. Jene apa awake dhewe iki setiap orang pasti punya cita-cita, punya angen-angen ya to. Pamane jaman dhewe cek sekolah mbiyen, wah aku pengen jadi polisi. Ana sing pengen jadi tentara. Pokon perang wedi lah.
1: Anu jepi pengen ning mbur lamangane tentara liwat ora malah ditutne gek nganu. Malah nek jepiping ndempas ndempis nyapa kowe. Lah aku arepe kepingin lho tapi ini wong ayu tentara tibane sorone kok ngono. Anggitmu tentara iki mek gulung koming terus ngono.
0: Lah iya.
1: Terus mari ngono anu kok elek wis merdeka ae aku dadi tentara.
0: Ora klebu ya. Tentara kuwi ya to kudu kendel. Iya ta?
1: Lho nganu kula kriyen niku buangga kali jenenge tentara. Mari ngoten kula niki lek terus mari ngono pacaran ambek tentara tapi sik ket mlebu bayarane mek 20.000 mbah taun 78. Mari ngono anu oleh beras 2,5 kilo sakulane. Bayarane 20.000.
0: Kemarin
1: ngoten tapi kula mboten ndelok anu bayaran utawa beras utawa anune. Kula buangga seneng anu gua kaget dhuwur rambe gandeng kan wong Manado, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Mari ngono nganu kok anu kaya berwibawa ngono lho. Terus

0: Benak iki wah ngakono iki. Wah bahan ngene.
1: Buagah ngono ya.
0: Kulo niku jan seneng. Kulo nganu 100% cintaku ya mungkin lebih Mbak waktu niku. Lah kok dhewe alah-alah ceketer. Lah kok mek pira cintamu? Saya keparahan nang aja ngene ngono. Halah ora sida wis ora
1: paling padha ngeyeli. Sampeyan ngeyel. Sampeyan ngeyel ho, dhek ngeyel gah.
0: Lah iya, wong sekat mlebu. Sekat mlebu, Mbah, bayarane 22 sek anu kopral siji. Lah iya. Lah mung anu mundake kapan? Ya kapan-kapan lah ngono.
1: Lah saiki yo bayar 22.000 mbiyen taun 70-an iku ya wis larang lho wis akeh lho.
0: 78. Tahun 78, Mbah.
1: Tahun 78 ya iku wis akeh iku.
0: Ya lek saran niku 22.000.
1: Lah iya.
0: Lah waktu niku emas kan mek 1.500.
1: Lah berarti kan
0: kurang. Masuk 1 gram 1.500.
1: Lah berarti iku sak gram mek 1.500. Iya lek saiki sak gram apa satu-satusan. Saiki kan biyen duit 22.000 weh kena gawe mangan telung wulan barang.
0: Beda. Lha nggih, kula niku senenge mek teng mriku terus kula niki bangga ngunter kula lek digandhek niki kula mboten ngambah lemah, Mbah.
1: Piye wong diangkat to kowe?
0: Kula kan gawe sandal sepatuan.
1: Ora piye ate ngambah lemah kowe diangkat dijunjung karo dhek. Kesuwen hati iki. Iya jene.
0: Tapi kula mboten anu, mboten terus cita-cita terus kula ayo kowe kudu rapi karo aku piye lek ora mateni.
1: Cita ekstrim ngono rek. Yo kudu.
0: Rapi pula anu. Terus tibane nganu Mbah. Waktu niku sik anu dinas teng timur-timur niku lho Mbah.
1: Oh iya, biyen biyen
0: anu 2 taun.
1: Timur apa jenenge?
0: Teng timur-timur.
1: Timur-timur perjuangan ya to.
0: Nggih. Niku 2 taun tanteni dadak nombereng no wis teko dadak aku wis digawa wong liya to Mbah.
1: Ya kowe sing gak sabar berarti. Ngono sik berjuang kok mbok tinggal rabi.
0: Loh, dereng rabi kula nggih aku ya anu sik anu golek wong jenenge sik anu sik nom Mbah ya milih-milih golek sing rada klimis ngono Mbah sing tekane sing muntune rada gondrong.
1: Oleh. Oleh untune.
0: Golek lempung golek apa Mbah lho golek dhuwit ya kangelan.
1: Iya.
0: Saat-saat niku niku aduh tapi sik menang milih Mbah wonge mbiyen sik asli-asli ora kaya saiki.
1: Oh, saiki
0: iki lek wong dipoles
1: wong iki. Oh iya, lek saiki wonge imitasi palsu kabeh.
0: Wah, apa ya nganu lho Mbah kaya ya apa ya Mbah kaya mek njobone tok nang jerone ora nyapa ora padha aku ngene. Nyapa ta kok iki njobomu bening ngono jero iso kok ngono. Kan mengutarakan kata-kata iki kan nganu manis sekali lan mbiyen kan jegidek meneng
1: iso mbiyen jegidek.
0: Mek kedap-kedap ngono tok, betul sampek kedap mak piuk ngono tok to Mbah. Lha saiki kan I love you. Ayo
1: tamam. Ajene beda lek wong mbiyen pemane wong wedok mbiyen niku menjaga ya to ana isin barang
0: nggih sungkan
1: terus
0: harga regane sik luarang lho Mbah menghargai
1: lha iya harga
0: angga ungguh sopan santun ku mesti ada
1: nah lek saiki ngono wae wis lek gak cepet
0: saiki mung
1: bareng gak oleh-oleh
0: ngapa iku ana wong lungguh jajar-jajar ngoten Mbah liwat yo ngejejer kok genter ngono mlaku terus lek yang krian kan melengkung kaya nganu ngono ya Mbah.
1: Iya nyuwun sewu.
0: Nyuwun sewu tapi melengkung anu ngono bongkok ngono sewu nggih ngono.
1: Saiki anjene.
0: Saiki sewu 2000 ngono lek iki ditantang.
1: Ya lagune apa
0: iki Madon? Saiki lagune Pala Mbah ngene iki aku kok kangen iku anu ilange gelang kalung Mbah.
1: Ilang nang ndi? Paling yo kedol kuwi.
0: Kadem. Iya nggih. Ya yo tak perkorone niku bau lho Mbah, Mbah. Nganu golek duwe saiki rada angel mbah ora kaya mbiyen. Wong sing sabar ya wong menghadapi hidup saat ini.
1: Nah, iya.
0: Nganu daya beli masyarakat kurang jauh. Soale wong padha enggak nduwe duwe. Aku yo ngumun lho mbah, wong kabeh do golek tapi lek ditekoni ora duwe ya mbah.
1: Lah iya kok oleh padahal golek bendino.
0: Lah iya mendino yo oleh duwe ngene terus mana ditekoni nduwe duwe kowe. Enggak anu lek kabeh tekoni ora nduwe duwe. Nyapong lho. Apa disinggane apa dikelompokne ning ngendi ya mbah?
1: Koyoke
0: Ayo. Wong yo ora enak dipangan pekarane aku ngene. Wong duwe ora enak dipangane nyapa to golek itu ngono kuwi. Kene ning kene ae. Kene ning kali ora golek duwe.
1: Eh ora deke golek mantan. Iya le salam teko Mbah Uti.
0: Mbah Uti?
1: Iya, dekene ini tulisannya Mbah Uti ngono. Tapi udah utiku iki. Oh.
0: Masuk nyuwun lho Mbah Uti. Kopi ya nganu paling ya sak umuran kula paling mbahin iki meh 200 iki umur.
1: Ya ono susu ono sawu. Piro sampean?
0: Disusui?
1: Iyalah, Jo.
0: Kula lha kula nganu ya wis meh aku lompon 100 mpun punjul kok.
1: Wah, piro? Punjule piro?
0: Saman ira-ira wis.
1: Punjul.
0: Dadi nganu kula pun Bu Pandan pun mulai ngajar niku kula dereng lahir.
1: Weh, Bu Pandan ngajar iki kowe urung lahir.
0: Dereng. Lah kok ngajare 60-61 kula sik dereng lahir. Oh. Kurang sak anu, ya sik ndek kandungan kurang kira-kira ya urung kilan paling mbah.
1: Sik direncana.
0: Jadi proses.
1: Iya wes, oke.
0: Iku Bu Pandan wes ngincil kae ngajar ning TK. Kapong.
1: Loh,
0: nggih matur nuwun sanget dalipun salam kagem sedulur ya kemawon iki mung guyonan to wong ya. Aja dilebokne ati. Mugi-mugi gelang kalung dados dadi apa Mbah penglipur nggih kagem panjenenganipun sedaya ingkang mirengaken prompat. Mugi-mugi sehat selalu
1: dipaling rezeki.
0: Kagem bae sehat nggih Mbah.
1: Alhamdulillah iya. Nggih,
0: nang kadungane sehat gek duwe akeh.
1: Alhamdulillah amin matur suwun ya.
0: Lah engko lek sehat ora nduwe duwe malah dober-ber putune.
1: Kandhane bendino pacek arek. Nggih, matur suwun matur.
0: Nggih, matur nuwun. Ilange gelang kalung
1: kok okay. Nggih. Oke, siap. Wis tak siapke. Salangio.
0: Sarangio.
1: Sarang
0: yo. I love you.
1: Sarang apa iki namanya? Sarang manuk. Iya, matur nuwun ana matun ki mau ya karo makarya ya nyambut gawe ya hiburan. Ya, buka mana wis? Sing pengin gabung 404504 tapi saged WA ya tam. Warung gaul. Ya. Suaraku ya paten nono to.
0: Wis tak tekok mbah.
1: Aku mbok tekok. Tapi ya
0: lho mbak. Oe ayo tak tek ngono wis mandek moroan.
1: Lah iya. Ora raman ora anu ora. Ora usah mbok tekok mandek dhewe.
0: Tukang injing,
1: iya.
0: Umi Widi, Abah Widi.
1: Iya.
0: Bah.
1: Apa?
0: Bah.
1: Apa?
0: Pak Kandani ya.
1: Kandana no.
0: Tukang injing, bah.
1: Nah.
0: Oh, ikawan wisan.
1: Oh iya, Sugengawan.
0: Sugengawan.
1: Iya.
0: Soalnya wis kasep.
1: Wis kasep wisan
0: mung. Sehat, mbah.
1: Ora.
0: Alhamdulillah.
1: Lah iya. Lah kowe piye?
0: Aku ah. Sehat sak pol-pole.
1: Ya. Wis nyapa cengeng.
0: Dia mulai suk lho iso diriku iso mengakak-ngakak ngono.
1: Wah, karo apa jenenge salto apa ora?
0: Kulung-kulung Mbah sampai iku magicom numplek wakul glempang.
1: Jadi orang itu harus tahu diri, jangan tak tahu diri ya. Yati ya.
0: Iya mah.
2: Diri itu harus tahu, Mbak, harus diketahui. Harus diketahui. Kita itu sebagai manusia. Kita itu enggak cuma hidup di angan-angan. Angan-angan oleh Mbah wajib, oleh kudu wong urip oleh angan-angan.
1: Iya.
2: Tapi ojo halu.
1: Lah, kita hidup di dunia nyata, bukan hanya dunia maya.
2: Di dunia nyata bukan hanya di dunia maya, karena maya sedang bekerja. Maya barusan buka tokonya.
1: Iya.
2: Ya ngono lho, Mbah, yo. Wis. Aku ngrungokno isuk mangi ya bahagia ngono lho Mbah, berarti ada yang begitu mencintaiku dan mengenaliku.
1: Oh lah iya, kowe iku dadi artis. Lek dadi idola kowe harus harus bersyukur.
2: Ya harus bersyukur, Mbah.
1: Lah iya.
2: Tapi kalau jadi idola harus melayani, ya maaf, loh. Saya enggak punya waktu.
1: Lah iya, wong sibuk ya.
2: Wong sibuk. Mungkin ini kan orang sibuk sebagai emak yang super duper mumet. Mumet nang pawon, mumet nang jeding, mumet nang kamar, mumet nang latar.
1: Kandhane.
2: Lah iya, jangan mandek ya sebagai ya ben tak omongno Mbah ya wis saiki cak ora dadi unek-unekku.
1: Apa?
2: Ini lho Mbah ya ceritane iku sampean iku tak ceritani. Lah sampean iku lek seneng nang aku ya jan nemen-nemen.
1: Lho lah iya.
2: Lek ngidolano aku iki ya jan nemen-nemen.
1: Ora kene. Ora kene.
2: Aku iki ya de bojo, Mbah.
1: Lah aku ya iya. Lho lah mangkane. Nek ngefans nang anakmu ya
2: mbok. Aku punya kesibukan.
1: Lah iya.
2: Ya, sebagai ibu, aku iki wong wis umur ya.
1: Iya.
2: Punya banyak kesibukan. Terus aku tidak mau halu.
1: Lah apa halu?
2: Oh, jemene wong lanang, Mbah ya. Wong wedok iki tak seleksi. Enggak semua orang itu bisa. Wah, kita itu harus hewe-hewe ngobrol ngalor ngidul. Lah iya larek TK, Mbah, Mbah. Kene babonane TK. Bukan sombong, kita itu bukannya sombong ya, Mbah. Tapi kita harus punya seleksi. Ora kok, ambek iko ngene, ambek iko ngene. Loh, aku ambek Mbah Tejo akrab kan di udara.
1: Lah iya.
2: Apakah kita pernah cecetan, pernah ngobrol di WA Japri? Kan ndak sih?
1: Wah, gaman ngecet omahmu. Ngecet omahku ora tahu. Ngecat omahmu banyak. Lah aku dune
2: ya. Aku karo Pak Eko di udara itu ya guyon kayak gitu. Pak Eko pun enggak duwe nomorku.
1: Lah iya.
2: Dan orang-orang itu yang guyon de ambek aku de udara iki Mbah, enggak ono sing duwe nomorku.
1: Ya kita berapa namanya istilahnya harus tahu sila-sila. Oh, kita di radio kita bergurau ya, setelah itu ya sudah nanti bergurau ya, lagi sudah. Di ya, radio lagi sebatas kan? Itu saja lah iya
2: enggak ada iki ora ambek aku gak gelem alasan wedi bojo lho ya mesti ae aku wedi bojo ketimbangane wedi kon
1: lah iya radio belanja radio belanja niku tenan.
2: Nah, daripada kita ngobrol ngalor gitu dengan orang yang kita tidak kenal, Mbak. Ya mending aku mesra-mesraan karo bojoku. Kita ngobrol guyon karo bojo karo anak, ya kan?
1: Iya.
2: Iya. Makanya jadi orang jangan halu. Cari kesibukan biar otak itu bisa berpikir ngono lho, Mbak. Cek kok, waduh aku anu ngene, aku ngene, aku ngene. Ndak. Ngene iku malah lebay-lebay.
1: Nah, iya.
2: Kita yang mau baik itu lek nguasi ngono iku males, Mbah.
1: Kandhane ya.
2: Lho, takok Pak Eko lho gak duwe nomorku. Aku pun gak duwe nomor Pak Eko, tapi kita di udara oh guyone kaya kaya bendina rangu-rangulan kan
1: modele. Lah iya, namanya di radio, apa jenis hiburan, kita di radio itu kita berperan.
2: Ibaratnya iki awake dhewe iki main dadi lodruk ngono lho Mbah.
1: Lakone apa? Oh, lakone Pak Eko dadi ratu. Ya misalkan.
2: Ya ratuku.
1: Ya ora tau. Ora tau dhewe iki. penggayaan jaluk. Lah iya.
2: Aku sama almarhum Pak Ndut dulu Mbah ya.
1: Iya.
2: Wis muka-muka padang dalane.
1: Amin.
2: Di ngapura kabeh dosen. Aku sampean terus ngedewe kan aku guyon dek udara kaya apa?
1: Lah iya.
2: Tapi pun dek WA yo ora tahu Mbah. Ora tahu WA anan. Lah yo kita memang teman di udara, bukan teman di nyata, bukan teman di dunia nyata. Kita temannya itu di udara. Begitu Mbak, kita itu harus memilah dan memilih sebagai manusia yang baik dan benar dan normal. Dan, begitu Mbak, laku dunia nyataku ya bojoku karo anakku, itu kan duniaku.
1: Pamane kita punya keluarga yang harus dijaga, ya dah.
2: Lah iya lah aku ndek bojo-bojoku sing bendina ngeloni aku, sing belanjani aku lara sing ngrumat ya. Lah masa aku kate endang-endang karo wong liya-liya, katene ngobrol karo wong liya. Lah iya kan ngono. Ya kalau orang yang ndak punya pasangan, Mbak, cuman halu ya memang kayak gitu.
1: Kayake ha.
2: Ya, aku jemale.
1: Makane
2: aku wingi rong dino ki emosi, Mbak ya.
1: Weh.
2: Wah, ngerti aku ngene iki jan mentol aku ning arepku tak untal.
1: Ngerti yo ngono kata unggane iki mau rek. Wis wong emosi ngene iki.
2: Tapi gimana? Tapi gimana malah ora emosi mbah aku
1: ngono. Ah, sebagai mbah yang baik yo to. Nek ana putune sing lagi emosi, kita itu harus nyiram. Ngedemen.
2: Gambir, tapi lek gambir yo jo, yo dilok-dilok lek sing digambir nopo mbah. Lah aku wis emosi sampean gambir lengoga.
1: Ben murup gawe manggang aku mau.
2: Arep nyaingi karo Kalimantan.
1: Arep tak gawe manggang nasi kuwi mau. Nasi bakar. Loh.
2: Jenenge nasi bakar yo. Nasi, Mbah. Sampeyan ngerti nasi?
1: Nasi
2: iku sego.
1: Iya.
2: Sekul.
1: Oh, lah iya. Lek nasi bakar kan wis dadi nasi to. Kelapa dibakar langsung dipangan wae. Kan yo.
2: Itu kan mencari sensasi sangit.
1: Kok wis sego enak-enak. Kok yo dibakar lemok. Aku gawe nih teko
2: ber. Lah iya kok temen.
1: Lah iya teko beras wong tak bakar. Kok lah
2: iku tak buka. Iku samane ku ate gawe lontong.
1: Lah tak buka. Sik beras atos tenan. Jadi
2: ya aku lah mbak rumah naik kemangnya langsung kekel aku acut men ya mbak kule
1: lah iya kue jadinya cik raja masak ya tuh kan apa jendengnya cari sensasi ah mangan sego wae kan ya bosen ya pengen kue mau bakar kue mau seteras mari takum kan tuh mati sik kalau banyune kue sik iso tuh di leboni karo mari dikepel tak leboni iwak ya terus tak bungkus karo godhong gedang tak bakar wong setengah jam wah sampai ireng godhongnya sampai entek
2: sampe itu marang ngono godhonge iki maksude iwake iku semen wong kono apa sama
1: suwir utuh pindang siji ora tak suwir kepelanku orang kepelan kok.
2: Kalau pindangnya di suwira rakroso.
1: Utuh pindangnya tau. Mari ngono lah kok. Segone kok untungnya pindangnya kira doyan beras ya. Kaya misalkan doyan belak entek dipangan karo pindangnya gitu. Mau
2: mana sih sama entekan jerone iku mang petek bantak
1: beras. Entek kan dari buka pitik we lemu. Eh kasih tau mangan.
2: Nasi bakar itu ya sego itu lho mbak.
1: Walah sego.
2: Terus dikai jerone ini dikai sak selerane sampean lawuhe
1: di
2: opo terus dibunteli dikepel kayak lontong ngono iko ngono lho mbak terus dibakar.
1: Lah iya kan
2: beras beras dibakar.
1: Bisa ini adang disik berarti yo.
2: Ya iya lho.
1: Eh yo mangan wae sego wis mateng suwet. Indo gawe.
2: Ya iya, lek sing langsung anu kan sensasinya iku kan
1: golek apa? Golek sangit.
2: Golek sangit.
1: Lek pengen
2: golek aku sih enggak usah repot-repot.
1: Usah repot-repot lek pengen golek sangit wae kuwe ya to mangane ning ngarepe luweng. Ha wis sangit wis. Nah, wis sangit ya. Karo mangan ngono karo karo ngobong
2: terus. Nasi bakar beras ngobong.
1: Iku karo tapi
2: mangsa aku mbakku iki kok ya tambah
1: nemen. Tapi ya mbak ngobong beras iku ono manfaate. Tadi kita tahu lek misale kobong beras wah iki didelok. Nek misale kelet
2: berarti beras itu asli.
1: Itu asli plastik berarti.
2: Heeh.
1: Pemane saiki kan
2: iku kena genyumet geni, Mbah.
1: Nah, kuwi aku kudu apa piye ya? Ya kudu ndek berita-berita, ndek berita-berita iku ono beras apa jenenge palsu
2: plastik.
1: Endok loh ono sing palsu.
2: Lho memang Mbah, endok iku mulai saya kerja dulu itu wis ada endok palsu, Mbah.
1: Tahun padahal wis lawas lho, kowe kerja lek setahun lawas pisan.
2: Lho ya wis lawas ta, Mbah. Wong aku sik urung nikah biyen.
1: Endok palsu kuwi anjene ono.
2: Ada memang.
1: Iku sing ngendok pitik apa?
2: Gimana so?
1: Tak kira pitik-pitik anu gawe iso ngendok. Wah, berarti ade apa ya piye ya sebagai masyarakat kuwi kadang itu kita harus
2: teliti.
1: Teliti tapi yo infone maksudnya pengen delok oh piye asli piye palsune iku urung cetha, cekan.
2: Iya, ya lek wis dimasak iku baru kita tahu, Mbak.
1: Mengono.
2: Lek sing beras sing asli, beras kan mesti punel to.
1: Iya.
2: Tapi lek beras-beras palsu itu kan kadang itu kaya apa ya?
1: Kelet.
2: Berlendir ngon kelet molor ngono lho, Mbak, wong jenenge plastik.
1: Oh, yang
2: mending ya, kayak plastik diobongi kan ya
1: molor. Lah iya molor ngono kuwi. Ya mending iku wae atau glukol. Padha molore. Glukol dikei caos padha koyo cilok kon warnane.
2: Lah iya tapi
1: kok repot. Mane glukol sing rada lawas kan.
2: Ya glukole kan koyo anu Mbak, koyo
1: kanji
2: makanan papeda.
1: Lah lha iya koyo tepung kanji.
2: Iya, iki tambah enak.
1: Kandhani kelet-kelet wewe. Ini kudu hati-hati kita. Ah, ketenan iki yo warek salah wae. Kudu hati-hati makan juga akeh apa jenenge? Pilihan makanan ya dong, jajanan ya kudu milih sing.
2: Jajanan-jajanan itu memang harus soalnya jajanane arek saiki Mbak di omah di hati-hati di sekolah niku.
1: Wah, tenan.
2: Kadang ya aduh wis
1: putuku
2: sampe iki lho Mbah ya. Lek ono tontonan, biyen tontonan iku sing mesti kan ono e gula kacang.
1: Iya, iya.
2: Kacang godhog.
1: Kacang godhog.
2: Ngari ngono mlinjo. Kan ngono sih Mbah.
1: Iya.
2: Lah saiki iki bayu ya. Aku ya seneng tapi.
1: Kandhani yo warna-warni yo, gerobake iku lho warna-warni senenge.
2: Lek lek ono tontonan aku ya mesti maju Mbah nomor 1.
1: Walah. Mbah itu nomor 1 malah.
2: Loh lah iya Mbah.
1: Iya.
2: Iya Ti. Masa ada iku jam
1: loro. Wah, janenan. Ki karo tema dino iki ya ta. Babakan cita-cita. Kowe mbien duwe cita-cita apa sing paling mbok idam-idamke terus kira-kira sampai saiki keturutan apa ora?
2: Aku siji Mbah.
1: Apa?
2: Sing gak keturutan.
1: Apa?
2: Aku biyen iki kepuwin dadi polwan. Soalnya kan aku uwireng to Mbah. Oh aku cocok lek polwan, aku anu biasa caring ngono kan.
1: Polwan ireng.
2: Nah, kan di masa-masa anu biasa lek ireng ngono kan masuk Mbak.
1: Oh, iya.
2: Berarti lek jaman biyen arek ireng berarti ora arek menye-menye ngono.
1: Oh iya, iya.
2: Lah mari ngono. Kepuwingin Mbak, soalnya aku biyen kan kegiatan sekolah kayak pramuka, PMR, OSIS, pokoknya segala kegiatan kan mesti aktif.
1: Mbok turuti, mbok ikuti semua.
2: Iya.
1: Iya.
2: Mari sono. Jaran lulus semeang. Gak oleh mbek bapak.
1: Apa alasane?
2: Gak polwan wis gak ngono. Ya akhirnya kita menggok talent dadi pembantu.
1: Ado pene.
2: Internasional. nasional.
1: Oh, itu nasional malahan poluan yo main di kene wae.
2: Iya iya. Dan bayarannya juga melampaui batas poluan kan enggak
1: jenenge. Tapi apa jenenge? Ya kadang ya ngono ana sing dhewe pengin duwe cita-cita nanging ora ketutan yo ora masalah. Ojo dadi halangan awake dhewe tetep berkembang dan tetep berusaha yang terbaik. Lah ngono
2: to. Ya aku mek percayane ngene Mbah, oh bapakku iki kan lebih berpengalaman.
1: Lah iya. Heeh.
2: Jadi dia itu enggak mengizinkan aku jadi polwan. Mungkin ada sesuatu yang enggak baik kalau aku jadi polwan. Mungkin aku tadi sombong.
1: Nah, iya.
2: Mungkin aku tadi kementus kan iso ae, Mbah.
1: Alah, ora usah dadi polwan, ora usah dadi polwan kementus aja sih.
2: Ora kementus ora urip.
1: Lah iya. Ora dadi polwan iki kementus ora mikir. Tapi aja deh.
2: Aku ya sing ngono mikire ngono ala oh iya mungkin rejeki bukan rezeki dari situ rezekine iya. Tekok dalan liyane kayak gitu.
1: Setiap orang tuh punya rezeki masing-masing lah ngono. Lagune apa iki?
2: Kayak ono sing gedruk-gedruk nun Mbah.
1: Wah. Gedruk. Oke.
2: Apa jenenge iku? Yo nek arepe moto kok ilang jenenge iki apa yo?
1: Lalah.
2: Neng Kuto Solo, iku lho Mbah.
1: Apa ku?
2: Mudan mudi Taman Juruk.
1: Oh, Taman Juruk. Oh, iya. Oke.
2: Okay. Ketok tulisannya tapi rasa macane.
1: Lah kok isai ra.
2: Lah kan tulisannya diangan-angan, Mbah.
1: Oh iya iya.
2: Oke. Okay. Wis ngono iku ya, cuma pesetatu Mbah ya. Aku ya ya sing iku maulah jangan seperti itu ngono ae lho wis biar ndak terlalu
1: ya sing biasa wae.
2: Dadi wong iki ora cek enggak terlalu halu ngono lho Mbah wis biasa ngono ae lho. Ndak semuanya itu harus kita capek, harus kita harus memaklumi, harus di apa ngono ku Mbah jenenge ya. Enggak kudu di oleh ya.
1: Iya. Ya, ya maksudnya apa jenenge kita harus menghargai ya ta, apapun keputusan orang punya hak masing-masing. Kadang
2: ya, ya karena saya tuh enggak mau mengganggu orang lain, jangan mengganggu saya. Ya, jadi, ya. Kita berteman baik oke, okay. Tapi enggak berteman itu enggak harus yang rono-rono rene-rene anu ngono ndak.
1: Ya, ya. Oke okay, wes ah.
2: Oke, ngono ae.
1: Matur nuwun. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lur, lagune sik diaturke. Siapa iki? Ono Ratnantika duet karo Agung. Sing rumangsa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Ya mene kok ngetoke gunung, liyane gunung ra ono bedor apa siwir.
1: Ha iya rajong. Kowe rajong basa Sunda takon iki.
0: Lah iki gunung lho.
1: Lho, mulane
0: kok jagone bedor kok ketoke gunung iki piye
1: basa? Aku nek ketok nek kowe iki tukang main.
0: Lho, aku ora main, aku bandar kok.
1: Makane nek ora rajong basa Sunda, kuwi takon aku.
0: Apa gunung iki?
1: Kowe meneng tak artekke.
0: Oke. Lho. Aku anger ngawur tak balakso.
1: Ayo, saka ngarep no.
2: Nggih. Gunung.
1: Padha karo basa Jawa, gunung.
2: Galunggung.
1: Galunggung iki gununge ning Jawa Barat.
2: Paham rong, Pak De? Paham rong. Maksud rong.
1: Gunung Galunggung iki jenenge ning kene ya disebut Gunung Galunggung, ning kono disebut Gunung Galunggung, dadi artine sama saja, tidak ada perbedaan bahasa. Terus yuk. Rasa gagas kuwi. Rasa gagas mos SDM rendah kuwi rasa digagas.
0: Hei, aku madarasah kok SDM. Madarasah kok SDM.
1: Madarasah.
2: Kapungkur.
1: Kapungkur Gunung Galunggung neng burine. Kapungkur.
0: Burine apa?
1: Burine. Ayo, yus meneng sih, engko ben diteruske artine aja. Neng burine.
0: Burine gunung.
1: Heeh. Geger. Apa?
3: Kah ya wis.
0: Wis sih ditutupke sih. Kapungkur gunung neng burine. Gunung Galunggung neng burine.
3: Iya.
2: Geger.
0: Neng burine geger.
1: Terus
2: gunung
0: gunungnya loro
2: kiwa tengen
0: kiwa
2: lho yuk piye
0: ngarep buri apa piye kok kiwa tengen
1: iki rung tek
2: gunung kem kiwa tengen
1: sik durung tekan cakepane kok sudah udur to terus ke sik to tak artek ke iki ahli bahasa Sunda ya didiye
0: didiye
3: ya didiye nini towo
2: ini didik pak. Yeah. Gunung.

0: Nggih, critane kan ana wong arep ning Gunung Galunggung. Heeh. Niku liwat Gunung Sumedang terus ketemu Gunung Galunggung. Ketunjang dhek ning kono kuwi.
1: Ketunjang?
0: Iya.
1: Ketunjang iki ketunjang apa?
0: Ya mbok urung diteruske kok kowe aja ndisiki cakepan to. Terus yuk, terus yuk.
1: Ndang tokno to yuk, salah kepengin kok ayo.
0: Antara ning Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang kuwi tengah-tengah ana telaga lan sak kiwa tengene Sangkawayana kuwi dan sekitarnya.
1: Ora kowe iki dalan apa guru biologi apa geografi?
0: Aku ora percaya to.
1: Dadi gunung-gunung kuwi tengah-tengahe ana
0: telaga.
1: Telaga
0: Sangkawayana kuwi sekitarnya telaga.
1: Oh, Sangkawayana iki sekitarnya.
0: Ya. Yo, ben apa?
1: Ya wis ta.
0: Eh, padha karo ngandani wong pekok aku.
1: Aku ya wis manut wae wong timbang.
0: Terus
1: timbangane ngeyel dolarku dijaluk meneh kewalan.
2: Trang kicik. Apa Pak De? Kok kaget?
1: Oh ya terus sik apa ki? Trang.
2: Di tengah gua.
0: Dongra artine.
1: Iki apa-apa?
0: Takon aku.
1: Kata-katane ora sambut tembange mau apa?
0: Terang kicik.
2: Terang kicik di tengah gua.
0: Ah,
1: kemricik saka jero gua.
0: Ngawur. Di Gunung Sumedang, di Gunung Galunggung, tengahe ana telaga.
1: Telaga.
0: Sekitarnya itu ada gua.
1: Gua sing kemricik
0: betul banget. Ora, ya ning gua ku do terang kicik.
1: Gah.
0: Waduh mau yo ngeyel terus ke si ke
1: saya terangkici terjemahan lo sih terangkici ke apa?
0: Terangkici ke bahasa Sunda
1: nah ya apa tegese?
0: Anak tegese aku orang ngerti wong do terangkici ngono wong tak terungok ke ya do terangkici terangkici terangkici
1: tak ini jajal metu bok nobar terangkici ini apa ngono
2: tunung na
1: Dunung nak,
0: ayo, biar do terang kicik neng tengah gua, peteng toh. Dunung nak gini, orang ngerti gini.
1: Jadi terang kicik neng jero gua, peteng,
0: orang ngerti gini.
1: Dunungi,
0: terus.
2: Ulap pundung tu disungkurulan sungker.
1: Mudiar.
0: Kalau gampang, kui gandeng orang ngerti gini, yo sak kecekel eh.
1: Oh apa niki?
0: Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar kuwi basa Jawa artine sak kecekele.
1: Dadi entuk-entuk punggung-punggung
0: masalah.
1: Wong edan. Apa-apa kok dipangan. Iki sejarah ya.
0: Iya.
1: Sejarah dumadine Gunung Galunggung iki.
0: Terus, terus e.

Dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Segera sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Jami, Kota Malang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salat Jumu'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah setiap kali kita mendapatkan kesempatan melaksanakan salat fardu Jumu'ah seperti saat ini, dari lubuk hati yang paling dalam kita berniat untuk selalu merawat, mengembangkan dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan berusaha menjalankan semua yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, imtisalul awamir, juga menjauhi semua hal yang dilarang olehnya, ijtinabun nawahi. Dengan takwa Allah semacam itu kita berharap dalam mengarungi hidup di dunia yang sebentar dan sementara ini, Dia senantiasa memberi perlindungan kepada kita, memberi keselamatan kepada kita, dan juga memberi keberkahan dan kesuksesan, tidak hanya di dunia, tapi lebih-lebih keberkahan dan kesuksesan di akhirat kelak nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat Jumu'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Ali Imran 16.

fihim rasulan, Dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang utusan min anfusihim dari jenis mereka. Yatlu alaihim ayati, yang seorang utusan itu membacakan atas mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa inkanu min qablu, dan sesungguhnya mereka sebelumnya lafi dolalim mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah menginformasikan kepada kita bahwa diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan anugerah yang besar, anugerah yang paling berharga pada kita semuanya, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam As-Sa'di Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdillah As-Sa'di dalam salah satu karyanya, kitab tafsir As-Sa'di, ketika memberi tafsiran ayat ini, beliau mengatakan, hadihil minnah min akbarin ni'am billahi subhanahu wa ta'ala. Diutusnya oleh Allah subhanahu, diutusnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang yang beriman ini adalah merupakan nikmat-nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa diutusnya baginda Rasul ini merupakan nikmat yang besar? Tidak lain karena beliau ini di muka bumi diutus ini punya misi besar. Yang pertama, yatlu alaihim ayati, beliau mengajarkan, membacakan kepada orang-orang yang beriman ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quranul Karim. Dengan dibacakannya kitab suci Al-Quranul Karim, di mana isi dan kandungan Al-Quran adalah sesuatu yang sangat benar, sesuatu yang tidak ada kesalahan sedikit pun, la raiba fih, sehingga jika seseorang mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, niscaya dia akan menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang akan mengarahkan menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Misi yang kedua, yakni waizakihim, beliau diutus oleh Allah ke muka bumi ini punya misi waizakihim, mensucikan mereka. Tafsir Al-Jalalain dikatakan wa yuzakkihim minadh dhunub, mensucikan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, yang pernah dilakukan mereka itu. Dan yang terakhir, misi dari baginda Rasul diutus ke muka bumi ini adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada orang-orang yang beriman Alkitab, yakni Al-Quran, wal-hikmah, yakni As-Sunnah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Artinya hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika baginda Rasul punya visi misi dan semacam ini, maka jika kita selaku umatnya mau mengikuti apa yang sudah dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan keselamatan, tidak hanya keselamatan tapi juga keberkahan di dunia dan juga keberkahan di akhirat kelak nanti. Kemudian daripada itu, jika kita mau mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan keselamatan, selamat di dunia juga selamat di akhirat kelak nanti, yakni dengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan taat dan bertakwa kepadanya, hingga pada akhirnya kita akan mendapatkan di saat ajal menjemput kita, kita akan mendapatkan predikat yang mulia, yakni husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

عليه وسلم يصلي فرض الجمعة ركعتين أو

安。Allahu Akbar. Allahu Akbar.

خاشعة عاملة ناشبة تشوى نارا حامية تسقى من عين آلية.

influence. Salamu alaikum.

siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brantford, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Original Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku kerungu salammu, aku kangen.
3: Sama-sama.
4: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Tarajo, RRI News.
5: Nyira gua apa kita pace?
6: RRI digital saja toh.
5: Sesekali, jes lah.
7: Semangat ya Mang Nur.
8: Iya dong, kan ngomong di komunitas.

5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan

0: Plus. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Wedari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
1: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi, nunduk terus.
0: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
1: Nah, terus?
0: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
1: Walah.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Sampaikan tidak beruntungan keluarga. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Nasrudin Djoko Suryono
1: AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

penetapan hutan hutan adat agar masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Robot FM Surabaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Perompat Network ya. Perompat Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Perompat Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Perompat Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona ya. Dadah, kita kenal aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, kemana Bang Wanda sonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. siap. Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya. Nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di radio visual RRNet nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana? Iya.
3: Waktu itu RRI Sungai Liat ya, RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, siapa? Ini bersama Dr. Rian Megawandi, SHMSI.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Rian.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar kali ya, kelihatan banget nih bugar nih Bang Jo.
2: Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana. Nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama Perompat Sungai Liat di 0812-1314-1039 nih, Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-1124-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Ian juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompat. Dan langsung aja deh, boleh buat apa namanya, untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Perompat Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas di seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Rian Megawandi, SHMSI, yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
4: Selamat siang Gega, selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Iya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas, saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah, gotong royong, gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya, dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya, melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih, kalau versi Pak Yan gitu.
4: Iya, jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya. Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
3: Secara tetapi visual gitu ya.
4: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu, mengapa namanya Parai Tenggiri, siapa yang memberikan nama itu, dan ternyata kalau diurut-urut ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya, kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
3: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
4: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam.
3: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
4: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
3: Kalau secara selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
4: Biasa saja atau indah gitu. Tapi dibalik keren. Itu apa?
3: Iya, ada apa dibalik itu semua. Nah, itulah betul. Peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagai macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
4: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya. Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya ya? atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya, sangat terbatas. Padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan, masa kan? Depan. Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk, mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya? Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
3: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul. Sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin betul. Ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
4: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
3: Masih banyak gitu nikmati. Ya setidaknya gitu. Untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu iya. Ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
4: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya, menyimpan itu, mendokumentasikan
3: gitu ya.
4: Untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Ya. Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu. Apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya, kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi ya. Tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
3: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi nah zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi didokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
4: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi. Ya. Kalau kita menulis, itu rasanya akan lebih, bahasa Bangkanya lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah, karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana dengan guru yang tidak digaji tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi

0: Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya, apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
1: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi, tetapi apa tadi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman,
0: Memvisualisasikan gitu ya.
1: Kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan apa perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa, bagaimana dia keluar dari permasalahan. Nah, itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
0: Oke. Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya. Itu bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
1: Iya,
0: atau gimana?
1: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film, film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
0: Yang nonton langsung.
1: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
0: beda,
1: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah, atau seperti cabai, atau merahnya merah marun, pink ya, atau merah marun. Jadi imajinasi yang
0: bermain di imajinasi, terbangun gitu,
1: betul
0: ya,
1: yang terbangun itu lebih kaya ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
0: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas. Seperti itu ya. Oke. Gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu, let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya Pak ya.
1: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di.
0: Di mana nih?
2: Lupa namanya.
0: Bagaimana ceritanya?
2: Iya. Tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap dah. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
0: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di telepon 0812 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat Bedai.
2: Siap, nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Ian ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat FM Surabaya Nusantara, kembali lagi pemirsa RNet dan juga pengap Perempat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Sungaliat, dan masih ada Kak Iga dan juga Pak Ian di Perempat Sungaliat. Kak Iga.
1: Lagi Bang Jo.
0: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh enggak sih di sana?
1: Di Belitung berarti ya. Cuma
0: di Belitung ya.
1: Belitung
0: Timur. Gitu katanya di Manggar.
1: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
0: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
1: Belum nih,
0: belum.
1: Bang Jo. Mungkin bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sini juga nih Bang Jo.
0: Boleh,
1: ya.
0: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
1: Oke, silakan. Okay.
0: Halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
0: Iya Ica, boleh dengerinnya via telepon aja Ca.
2: Udah ada
0: ya, silakan Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat Ca.
2: Halo Mbak Ega, apa kabar?
1: Halo Kak Ica, kabar baik?
2: Alhamdulillah ya, baik ya, bagus banget suaranya Mbak Ega ini. Bagus banget
1: suaranya. Alhamdulillah ya.
2: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
1: Boleh ya bergabung sekarang kalau
2: nanti
1: gitu,
2: lah kapan-kapan Bang Jojo itu mau nanya dong. Ica nggak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum. Karena Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu apa? Selain bahasa Melayu, bahasa
0: apa lagi nih pakai?
2: Apa lagi gitu di Bangka Belitung?
0: Oke, siap deh kalau gitu.
2: Udah itu aja.
0: Siap Ica, terima kasih.
2: Makasih Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
0: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
1: Bangka gitu. Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
0: Sudah bunyi, yaudah sekalian nih kita angkatnya di biar di double deh.
1: Oke. Kita tampung dulu ya.
0: Boleh.
1: Baik Perempat, selamat siang.
3: Siap, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Edo Bandar Lampung.
1: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
3: Sehat, Ayu gimana?
1: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
3: Jakarta dulu Bang Jo.
0: Waalaikumsalam Bang Edo, silakan Bang Edo.
3: Ya pun. Assalamualaikum Pak Ian.
4: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya.
4: Iya.
3: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
4: Oke.
3: Okay. Nah, okay. Gitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Jo.
0: Assalamualaikum. Siap, terima kasih Bang Edo.
1: Waalaikumsalam. Oke, okay, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
0: Iya.
1: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
4: Oke, okay. Dari Bang Edo dulu nih.
0: Boleh.
4: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma. Sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
1: Pantai Hako,
4: Pantai Hako. Kemudian menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana, mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Resort gitu ya. Di situ indah sekali Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parepnggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape, siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka, jadi bahasanya pakai E, ngape gitu ya, ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang. Dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
1: Kain tenun.
4: Gitu. Kain tenun cual.
1: Cual. Jadi,
4: karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
1: Iya, ada.
4: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya, antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal, kemudian cara berpakaian juga, dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya, yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
1: Tongin fangin jicong.
4: Ada ahok.
0: Oh iya,
4: misalnya
0: iya.
4: Gitu ya.
0: Siap ya.
1: Jadi keren banget ya.
0: Jadi ternyata banyak banget ya cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak gaya ada juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Dan ini juga di WhatsApp-nya Perempat Jakarta sudah ada pertanyaan nih Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
4: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya, mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak, dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu,
1: ya.
4: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
1: Luas sekali ya.
4: Luas sekali.
1: Tak terbatas bahkan.
4: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau, dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya, yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi, kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan, bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunde Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi, misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
0: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya? Ya,
4: sangat
0: ya.
4: Luas.
0: Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
1: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya, sahabat budaya. 08-12-13-14-10-39 ya, untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
0: Betul.
1: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, kita coba angkat telepon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat Sengat atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
0: Boleh
1: ya.
0: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
1: Oke, kita coba angkat penelpon kembali nih.
0: Boleh, silakan.
1: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
0: Halo.
1: Halo.
0: Oh, sudah terputus mungkin.
1: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
0: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya, makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya, dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih, Kak Ega nih.
1: Oke, perempat, selamat siang.
5: Halo. Selamat siang menjelang sore.
0: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu, karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
5: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, benar Cegu, benar.
5: Katanya Megawandi. Temanya mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti kita ya.
0: Boleh langsung ke pertanyaan saja Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
5: Iya kan bisa. Tadi kan ada melalui baca paparannya juga yang lebar nih melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan juga cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
0: Oke, siap.
5: Tiga, terima kasih banyak Bang.
0: Terima kasih Cegu Ria.
5: Bye-bye.
1: Iya. Bye-bye Cegu Ria.
0: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
1: Oke.
0: Silakan Pak Yan.
4: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Raffi Kaduri nyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan lah. Di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru, tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya, yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan, dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
1: Baik, bisa itu ya. Dia jawaban Cik Guria ya.
0: Siap deh ya.
1: Oke.
0: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, Kak Ega ya, dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, Kak Ega, yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh, Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
1: Iya.
0: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
1: Yeay, di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
0: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budi Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya, Kak Ega ya.
4: Minggu depan ulang tahun.
0: Iya. Tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini, jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Bangka Belitung. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
1: Akan menulis juga Bang Jo, jangan lupa.
0: Bisa juga latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pemirsa RRI dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta, atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi terima kasih diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abang Pak Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo mengatakan Pemkot Jakarta Selatan bakal membangun jembatan antar kampung atau JAK yang menghubungkan Kelurahan Ulu Jami dan Kebayoran Lama Utara. Pembangunan jembatan bakal dikerjakan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan guna menyediakan akses penyeberangan yang lebih aman dan nyaman. Selain itu, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mempercepat pengerukan sedimen Kali Pesanggerahan untuk mengantisipasi banjir dan penanganan saat musim hujan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Surabaya menggelar tradisi berayakan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah di Convention Hall Surabaya Rabu kemarin dengan membagikan 2233 barang kepada sekitar 1400 anggota dan keluarga besar PPPKK. Kegiatan tersebut bertujuan menjaga kearifan lokal sekaligus mempererat gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat. Tradisi berayakan yang diisi pembagian perlengkapan rumah tangga, makanan ringan, dan kebutuhan sehari-hari tersebut dinilai menjadi sarana melestarikan budaya berbagi di tengah masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

pun memiliki 6 ritual adat. Ritual adat tersebut bertujuan memberikan pemujaan kepada Sang Hyang Widiwasa dan menghormati roh leluhur untuk meminta berkah dan keselamatan. Dari 6 upacara adat itu, yang terbesar adalah ritual adat Karo, yaitu memandikan jimat kelontongan yang disebut dengan sodoran. Pada pelaksanaannya, adat Karo dipimpin oleh seorang ratu.

Bua sama dumbotare pajuk pangaudohot kahasiang Bua sama dumarha soho tanau roho tulambukin Hape lilin doang tarpaiman Hape loja doang menunggui Holib doang siang pameringan Dau doang siang pakrimu.

Tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W,

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara, sumpit atau sipet merupakan salah satu senjata tradisional yang dimiliki suku Dayak Kalimantan. Senjata sumpit yang terbuat dari kayu ulin atau dikenal dengan istilah kayu besi itu pada zaman dulu dipakai untuk berburu. Berbentuk bulat panjang dengan diameter 4 hingga 5 cm dan panjang 2 hingga 4 meter dengan lubang di tengah sebagai peluncuran anak sumpit yang tajam. Ketangguhan anak sumpit yang tajam ditambah dengan racun yang diambil dari getah kayu siren mampu membunuh berbagai jenis binatang. Kebiasaan masyarakat Dayak berburu dengan menggunakan sumpit kini sudah tiada lagi, ditambah dengan semakin sulitnya mencari binatang buruan. Sehingga sumpit sebagai salah satu senjata tradisional hanya sebagai alat hiasan yang disandar di dinding. Agar tradisi masyarakat berburu yang biasanya menggunakan sumpit tidak hilang atau punah begitu saja, setiap tahunnya pemerintah melalui Dinas Pariwisata mengadakan lomba menyumpit yang diadakan bertepatan dengan hari ulang tahun Ibu Kota Kabupaten Maut.

0: pas jam gangsal welas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Jumat 4 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Polres Blitar menggelar kegiatan Jumat Berkah dengan menghadirkan sejumlah pelayanan publik bagi masyarakat di halaman Masjid Baitul Mukmin, Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar pada Jumat 4 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Polres Blitar mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Warga yang hadir tidak hanya mengikuti kegiatan Jumat Berkah, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan secara langsung di lokasi. Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhasbih Nasution hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Ia didampingi jajaran pejabat utama atau PJU Polres Blitar serta Porkopimcam Gandusari. Beragam pelayanan disiapkan untuk memudahkan masyarakat, di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan sembako murah, uji praktek surat izin mengemudi atau SIM, perpanjangan surat pajak surat kendaraan, pelayanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, serta sejumlah layanan kepolisian lainnya. Dengan pelayanan yang dipusatkan di tengah lingkungan masyarakat, warga bisa memperoleh akses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor Polres Blitar. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi kepolisian untuk membangun komunikasi secara langsung dengan masyarakat. Setelah rangkaian layanan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan Jumat Curhat. Dalam agenda tersebut, Kapolres Blitar bersama jajarannya berdialog dengan warga. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, masukan maupun keluhan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 16.

Klub Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ojo nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
4: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
5: Yuk kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bela-bela harus itu, harus itu.
6: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu...
7: Salah satu perjuangan terberat setelah proklamasi adalah perebutan pemancar radio dan studio di beberapa kota oleh Jepang. Peristiwa ini melahirkan pemancar-pemancar gerilya di Jawa yang dibawa dari satu gubuk ke gubuk lain di daerah pegunungan Wilis untuk menyebarluaskan informasi perjuangan dan untuk mengobarkan semangat rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Bukti sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui radio diabadikan di Museum Penerangan. Di antaranya adalah mikrofon Kiai Balong yang ditempatkan di pemancar Desa Balong di lereng Gunung Lawu, Surakarta, yang pada saat itu hanya mengudara 2 jam sehari, dari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Mikrofon Mafro atau Asosiasi Penyiaran Radio Mataram menjadi senjata para gerilyawan Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta budaya bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap NIROM atau Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda. Sekitar awal revolusi, wakil pemerintah Belanda di PBB menyebut Republik Indonesia sebagai Republik Mikrofon. Hal ini menggambarkan betapa besar peranan radio dalam menegakkan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara pada kesempatan hari ini Jumat 4 September 2026. Kita berjumpa kembali dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik barengan sama saya hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apa kabar saudara pendengar semuanya? Sehat, alhamdulillah sehat ya. Oke, saya senang kalau dengar semuanya sehat. Dan seperti biasa, cuaca hari ini alhamdulillah cerah gitu ya. Tapi kemarin sempat menunjukkan di pada sore hari begitu ya, ada mendung begitu. Tapi ternyata tidak jadi hujan, jadi cerah semuanya ya, alhamdulillah. Dan sepertinya di RRI hari ini mulai sibuk begitu, karena menjelang hari radio pada tanggal 11 September 2026 nanti, tinggal beberapa hari lagi, banyak kegiatan di sini. Dan yang pastinya seperti biasa 081-5569-1053, saya buka kesempatan untuk Anda yang pengen gabungan, request lagu atau sekedar kirim-kirim salam, saya perbolehkan banget-banget. Gimana sih bahasanya? Tentu saja saya perbolehkan ya. Jadi sekali lagi di 081-5569-1053. Oke, luar biasa hari ini udah cerah, udah sehat, udah semangat dari pagi. Begitu ya, kita bangun semangat dari mulai pagi hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan saya sampai di jam 15 lewat 12 menit ini, di detik ini sampai nanti ya, sampai besok lagi, semuanya masih tetap semangat dan mensyukuri apapun yang sudah kita jalani hari ini. Semoga saja ini bisa menjadi keberkahan dalam hidup kita semua ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke deh, kalau begitu langsung saja saudara pendengar, sebagai tembang awal perjumpaan kita, jangan halu katanya. Ini satu teman dari Cita-Citata. Ini dia, saya ucapkan selamat sore dan

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh sebentar ah.
1: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
2: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
4: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir siping. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Masih kembali bersama saya Bu Demi dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asik pada kesempatan hari ini Jumat 4 September 2026. Satu tembang yang sudah di-request sama Mas Faris yang ada di Batu. Selamat sore Mbak Mei ya, selamat sore, lagunya sudah saya putarkan ya. Jangan tunggu lama-lama yang masih jadi best sound ya. Oke, dan juga kalau nggak ada, tapi udah saya putarkan ya. Spesialnya salam buat Mas Bagas, Octavian di Pro 2, buat Mbak Mei yang Mbak Mei-nya sampaikan ya, salamnya buat Mas Bagas, salamnya, salam kangen dari Kak Faris Febrianto. Terima kasih banyak ya, tak tunggu lagunya. Oke.

081555961053 sore hari ini masih saya buka dengan semangat. Yuk mari merapat di 081555961053. Ya kalau kita berbicara tentang lagu yang di request sama Mas Faris ya, kalau memang sudah dirasa cocok begitu ya, namanya kecocokan itu tidak semua hal gitu ya bisa cocok, apalagi pasangan yang dimana cara berpikirnya beda karena dibesarkan dari orang tua yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda begitu ya. Tidak akan pernah bisa cocok 100% ya. Tapi bagaimana kemudian dua karakter yang berbeda ini dengan tujuan yang sama begitu ya, ini bisa saling menghargai dan menghormati. Asik. Jadi jangan tunggu lama-lama, kalau ya cari yang sempurna tidak akan pernah nemu ya. Kalau memang dirasa sudah oke, gas. Oke deh, 15:32 menit waktu Indonesia Barat, langsung saja ini dia. Jangan GR ya, GR duluan ya. GR sendiri ini dia.

0: Orlis. Bukan salah saya, Mak. Baru kenal udah nggak pacar.
1: Mak.
2: Ngaduh, Tria.
0: Emangnya gue pikirin salah dia sendiri, Mak. Siapa suruh GR duluan?

0: Kelas 4 SD hobi berenang. Cita-cita dokter cita-cita dokter. Salah-salah, polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Halo, Dulur. Isum Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: lepas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Jumat 4 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BDK Malang memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Kegiatan yang digelar secara berkala tersebut menjadi ruang bagi BDK Malang untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menjaring masukan dari stakeholder. Kepala BDK Malang Iqbal Sunardi mengatakan, forum konsultasi publik minimal digelar satu kali dalam setahun dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas BDK Malang. Ia menyebut sejumlah stakeholder yang hadir antara lain akademisi Universitas Brawijaya, BPSDM Jawa Timur, pemerintah daerah, Direktoral Jenderal Pajak, Bea Cukai, serta pemerintah Kota Batu. Menurut Iqbal, tidak ada persoalan berarti dalam kerjasama yang selama ini terjalin. Namun, komunikasi secara langsung tetap diperlukan untuk menjaga hubungan antar lembaga. Selain menjaga kolaborasi, pertemuan tersebut juga digunakan untuk menggali peluang kerjasama baru dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. BDK Malang, kata Iqbal, juga menerima masukan dari stakeholder mengenai kebutuhan pelatihan yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah, baik melalui BDK Malang maupun unit pendidikan dan pelatihan di tingkat pusat. Forum konsultasi publik tersebut diikuti lebih dari 30 peserta dari berbagai unsur. Keterlibatan banyak pihak diharapkan memperluas perspektif BDK Malang dalam menyusun dan mengembangkan program pendidikan serta pelatihan ke depan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 17.

Grup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Lagunya terhasut ya, boleh. Salam buat Bu Titi, Bu Sumiaten, Bu Pandan, dan untuk semuanya. Nah, sekarang ada Bu Riaten juga ya. Abis ini saya bacakan minta lagunya Roma Irama yang judulnya Awet Muda. Selamat sore, assalamualaikum Babe Mus, goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asyik.
0: Yeay, betul banget.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Betul, tadi gue dengerin Bu Demen tuh kita tuh harus saling menunjang gitu. Bener banget gitu. Apapun persoalan itu, apapun masalahnya, tanpa kita kerja sama gak akan berhasil.
0: Yes,
1: gak akan
0: betul.
1: Sukses gitu. Iya yeah, gitu teman. Maka itu begitu contohnya. Contoh nih, gak usah jauh-jauh nih. RRI kalau gak ada penyiarnya, kagak ada suaranya Bu Dume.
0: Betul.
1: Ini makanya gitu. RRI harus ada security-nya, ada teknisinya, ada tukang bersih-bersihnya. Soalnya kalau RRI gak bersih, kata Pak Ustadz, dengerin nih pagi-pagi cahaya nih ngati, kebersihan bagian pada iman. Nah gitu, dengerin Bu Dume dari awal cahaya nih ngati sampai terakhir.
0: Masya Allah,
1: terus,
0: luar biasa.
1: Dari situ ayo bisa menimba ilmu gitu.
0: Masya Allah.
1: Ilmu itu tidak harus didapatkan di pendidikan formal aja Bu Dimu. Tidak harus di sekolah, di kampus, di mana aja juga bisa. Dari juga ada kok ilmu yang kita dapetin gitu loh Bu Dimu.
0: Betul, saya setuju.
1: Makanya itu Bu Dimu. Rumah nih Bu Dimu, kalau nggak ada gentengnya juga kehujanan, kepanasan.
0: Iya.
1: Rumah nggak ada tiangnya nggak akan berdiri.
0: Betul.
1: Itulah hidup, saling sokong menyokong, saling bantu membantu. Itulah hidup yang sebenarnya.
0: Masya Allah, nah, luar biasa menjadi cahaya ya.
1: Iya, betul. Dari situ sebagai referensi saya Budiman, looking, listening, and doing. Itu sebagai referensi. Lihat. Dan dengarkan, kita tanya, kita dengarkan. Dan kerja, udah tahu kita kerjakan Bu Dimi.
0: Yes.
1: Dan insya Allah berhasil.
0: Masya Allah, luar biasa Babe Mus. Masya Allah.
1: Biasa, ayah biasa di luar Bu Dimi.
0: Oh gitu kalo ya.
1: Ayah takut kalau di dalam. Kalau di dalam takut ayah. enakan di luar adem.
0: Oh gitu ya, enakan di luar banyak angin ya Mr. Sierra ya.
1: Iya,
0: Oke, kalau gitu lagunya apa nih?
1: Oke Bu Dimi. Ada lagu Debu-debu Jalanan. Nah dari situ kita ambil hikmahnya Bu Dimi.
0: Okay.
1: Kita berjuang sebaik apapun kita Bu Dimi, tetap aja ada orang gak suka. Tapi biarkan anjing menggonggong.
0: Yeah.
1: Biarkan anjing menggonggong. Mike Sera tetap berlalu. Tapi tetap berlalu. Iya Bu Dimi. Oke,
0: thank you Bu Dimi. Thank you so much.
1: Bu Dimi tetap sehat ya. Semangat selalu.
0: Amin.
1: RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara. Sekali merdeka tetap merdeka NKRI harga mati. I love you RRI. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios mi amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe Mus yang ada di Jakarta. Adios mi amor. Debu-debu jalanan, luar biasa ya kalau ngobrol sama Babe Mus ya. Jadi banyak apa ya, kalimat beliau atau ucapan beliau tuh yang mengandung atau syarat makna begitu ya. Jadi setiap ucapan itu ada makna yang dalam seperti itu, luar biasa. Terima kasih Mr. Sierra. Nanti saya akan putarkan dari Fendi apa dari Imam S. Arifin ya, bebas ya. Ini sudah saya siapkan, Bu Riatin juga demikian. Terima kasih Bu Riatin, goyang senggol katanya ya. Lagunya itu Awet Muda. Oh kayak Bu Riatin ya pastinya ya. Untuk penyiar idolaku panjenengan Bude. Terima kasih Bu Riatin ya. Oke deh kalau gitu. Saya masih undang Anda di line telepon 081-5569-1053. Masih saya buka kesempatan untuk Anda. Sekarang saya akan menuju menerima ini penelpon dari Bandung. Assalamualaikum, selamat sore goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin digoyang semakin asyik.
0: Asyik, apa kabar Pak Bandung, Pak Irfan?
2: Bandung lah cuaca lagi panas.
0: Masya Allah, berarti sama ya. Cenderung terik gak sih?
2: Ya, tapi tidak ada kebakaran, cuman kebakaran hati mah ada.
0: Kebakaran hati dan sumuk kalau orang Jawa bilang. Kemarin saya kan ada di
2: kemarin ada kebakaran itu dapur MBG.
0: Oh ya, di mana?
2: Sini kan dekat ke dapur MBG saya.
0: Oh, gitu. Masak kali ya. Pas lagi masak kali.
2: Tapi cepat teratasi itu kan.
0: Alhamdulillah. Kemarin saya tuh di Bogor ya, berapa hari, hampir satu minggu. Waduh, panasnya luar biasa. Saya enggak betah di sana.
2: Bogornya di daerah mana coba?
0: Di daerah Citayam.
2: Oh, Citayam itu mau masuk ke Depok itu kan.
0: Betul, di Depok ya.
2: Masuk ke Depok kalau Citayam itu kan.
0: Benar.
2: Kalau saya mah Bogornya di Kota Madia, ya lahir di Bogor, saya makan besar di sini itu. Okay. Masih Jatsun, Jawa.
0: Apa
2: Jawa
0: itu?
2: Sunda.
0: Oh, Jawa Jatsun, Jawa Sunda ya. Oke. Okay. Oke, okay, baik.
2: Ya, Polen, ya. Pulau Jawa, cuman tanah-tanah Sunda.
0: Benar, masih di Jawa ya. Ya. Oke, okay, baik.
2: Cuman penduduknya kalah Jawa Timur juga itu kan, Jawa Barat.
0: Iya.
2: Walaupun Jawa Timur punya 38 kabupaten kota, Jawa Barat 27, tetap aja penduduknya kalah dari Jawa Barat.
0: Lebih banyak di sana ya. Aduh, ya Allah, baiklah kalau gitu. Pak, ini sore hari ini pengen dengerin lagu apa dulu sebelum salam-salam?
2: Saya sore ini masih tetap terngiang-ngiang lagu Bujangan kalau saya itu kan.
0: Bujangan? Roma Irama ya?
2: Bujangan.
0: Oke, ya, boleh.
2: Kan. Katanya boleh. Enak menjadi bujangan, kemana-mana dada yang larang.
0: Hidup terasa
2: tapi ribu, jangan apa, salah, beban. Itu banyak godaan, lebih baik kawin, lebih baik nikah daripada suka jajan kan gitu, betul.
0: Saya setuju. Ya, oke, okay, lagunya sudah saya siapkan. Salamnya buat siapa?
2: Buat Babeh Mus, ya. Buat Mas Rendra, buat Mas Paris, buat siapa Pak Puji gitu, kalau nggak salah Bu Riatin, buat Ibu Sri Purnomo, Ibu Sri Wigati, buat Teh Dinda, buat siapa lagi, banyak pokoknya lupa lagi ya, Bu Dek Mei,
0: okay. Nah,
2: gitu kan, salam buat keluarga semua ya, semoga keluarga Bu Dek Mei, keluarga sakinah, mawadah dan warohmah.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Mungkin buat semuanya aja ya. Tambah salam dari Tarupa juga buat Kang Deddy Mulyadi. Buat bupati saya, Bapak Dadang Supriyatna. Dikirim bupati sama gubernurnya juga.
0: Oke.
2: Okay. Ada pantun
0: Boleh?
2: Ya, jangan. Ke Pati, jalan ke kota, Surapati, jalan ke kota itu kan.
0: Cakep.
2: Naik kereta, ya. Terus deh, udah disiapin, tapi sedikit lupa gitu kan.
0: Oke, gitu kan. Ya.
2: Surapati, jalan ke kota itu kan.
0: Cakep.
2: Dari Belawan ke Bumi Ayu.
0: Cakep. Kan.
2: Hati-hati bagi wanita. Ahmad Irwan pandai merayu.
0: Bahaya tuh, Pak Ahmad Irwan pandai merayu.
2: Tapi jangan salah, ada jawabannya gitu kan?
0: Oh ya?
2: Ada pisang, ada sagu, ada bawar di Surabaya. Jangan bimbang, jangan ragu, Ahmad Irwan pria setia.
0: Bisa aja.
2: Merayu, tapi setia gitu aja.
0: Luar biasa. Terima kasih ya. Emang ini stok pantunnya banyak banget. Makasih Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik saudara pendengar, Pak Irwan itu ya terkenal banget ya. Ini sering banget buat pantun gitu ya. Saya tuh suka banget deh kalau dikasih pantun-pantun gitu, tapi saya sulit ya untuk bisa membuat pantun semudah Bapak Irwan itu ya. Oke lah kalau gitu, di menit ke-18 saya akan putarkan satu tembang yang sudah direquest sama Bapak dan Ibu Widi Terhasut. Lanjut Awet Muda dari Roma Irama, lanjut yang direquest sama Mr. Sierra dari Fendi Debu-Debu Jalanan dan Bujangan. Yuk kita nikmati bersama.

0: itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabulut ini.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

dan Phil dan Lebih Dari Selamanya. Enak banget lagu ini ya. Sengaja saya putarkan di penghujung acara kita dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik pada kesempatan hari ini Jumat 4 September 2026. Oke, lagu romantis dan kita kenal bersama bahwa Lesti dan juga Vildan ini adalah jebolan dari salah satu program yang ada di stasiun televisi. Ya, namanya Dangdut Academy gitu ya. Luar biasa melahirkan talenta-talenta yang sungguh dengan lagu-lagu yang hebat dan juga bisa kita nikmati tentunya ya. Keren-keren banget ya, pokoknya lagunya benar-benar berkelas begitu. Baiklah, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16:51 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Bu Demi pamit undur diri dari program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Tenang saja, besok saya juga akan hadir sore, tapi sepertinya saya dari pagi sampai malam itu ya, besok ya, kegiatan di RRI sampai sore, lanjut siaran sampai jam 8. Mudah-mudahan saja senantiasa diberikan kesehatan. Harapan saya juga untuk Anda semua bersyukur kalau kita diberikan kesibukan begitu ya. Setidaknya kita masih ada pekerjaan, begitu itulah yang harus kita syukuri, oke? Baiklah kalau begitu, pokoknya jangan lupa bersyukur aja pesannya Bu Demi. Jaga kesehatan badannya, jaga pola makan, pola istirahat, pokoknya semua harus dijaga supaya kita juga awet, apalagi di usia-usia kita, khususnya untuk para pendengar setiap program 4. Ini adalah usia-usia yang sudah tidak muda lagi seperti Bu Demi, begitu ya. Oke, terima kasih, salam sehat dan bahagia. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh dan salam hangat dari saya. Dadah.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Jumat 4 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Batu melibatkan generasi muda dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal. Karang Taruna menjadi salah satu kelompok yang disasar dalam sosialisasi program gempur rokok ilegal. Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohirin, mengatakan keterlibatan generasi muda penting agar edukasi mengenai rokok ilegal tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi pemerintah. Kegiatan tersebut digelar Satpol PP Kota Malang dengan dukungan Kejaksaan, DPRD Kota Malang, dan Bea Cukai. Sosialisasi menjadi bagian dari agenda yang didanai melalui dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DPHCHT. Ali berharap peserta dapat meneruskan informasi yang diperoleh kepada komunitas dan lingkungan masing-masing. Dengan demikian, pemberantasan rokok ilegal tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Menurut Ali, masyarakat perlu memahami bahwa harga rokok ilegal yang lebih murah bukan berarti tidak memiliki dampak. Produk tersebut tidak memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan oleh industri rokok ilegal. Karena itu, generasi muda juga didorong menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem industri rokok yang sehat dan persaingan usaha yang sesuai aturan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

0: Grup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

satu. Alhamdulillah wa syukrulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia RRI Pro 4 Malang yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Kejahatan Riba. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa hibah atau rasan-rasan begitu keras larangannya? Sehingga orang yang melakukan hibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tidak lain karena hibah memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Imam An-Nawawi, hibah bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seseorang untuk diceritakan. Hukum hibah adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ghibah adalah dosa besar. Cara taubatnya selain meminta ampun kepada Allah juga harus meminta maaf kepada orang yang dikunjung. Telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi,

اسمه ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman ghibah, di mana ghibah biasanya diawali dari prasangka yang tidak benar. Oleh karena itu, orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi berbagai prasangka buruk. Begitu pula sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu berhusnudzon atau berprasangka baik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita petik mutiara kesimpulannya, bahwa demikianlah cara Islam menjaga kesucian dan kerukunan hubungan antara manusia, sehingga tidak memberikan celah sedikit pun terhadap hal-hal yang bisa merusaknya, seperti kejahatan ghibah atau rasan-rasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah rambutan dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan

Bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek Maidan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Jumat 4 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, jumlah pengguna jasa kereta api di stasiun Blitar menunjukkan tren positif sepanjang Agustus 2026. Tercatat sebanyak 140.340 pelanggan menggunakan layanan kereta api di stasiun tersebut selama satu bulan. Data KAI Daop 7 Madiun mencatat dari total tersebut sebanyak 70.369 pelanggan berangkat dari stasiun Blitar, sementara 69.971 pelanggan lainnya tercatat tiba di stasiun Blitar. Jumlah pelanggan tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada Agustus 2025 saat itu, dan stasiun Blitar melayani sebanyak 124.400 pelanggan. Dengan demikian, terjadi pertumbuhan jumlah pelanggan sekitar 13% dalam kurun waktu satu tahun. Peningkatan aktivitas penumpang di stasiun Blitar tersebut turut menjadi bagian dari tren positif angkutan penumpang KAI Daop 7 Madiun secara keseluruhan. Sepanjang Agustus 2026, KAI Daop 7 Madiun mencatat total 1.018.161 pelanggan. Jumlah itu terdiri dari 519.006 pelanggan yang diberangkatkan dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 7 Madiun dan 499.155 pelanggan yang tiba. Angka tersebut meningkat sekitar 15% dibandingkan Agustus 2025 yang mencatat total 881.850 pelanggan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, peningkatan jumlah pelanggan menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan masyarakat untuk bepergian. Menurut Tohari, capaian tersebut menjadi motivasi bagi KAI Daop 7 Madiun untuk terus menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta keandalan sarana dan prasarana menjadi bagian yang terus diperhatikan. KAI Daop 7 Madiun juga terus melakukan berbagai inovasi dan meningkatkan fasilitas pelanggan, dan upaya tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sekaligus meningkatkan minat masyarakat yang menggunakan transportasi massal kereta api. KAI Daop 7 Madiun berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan dengan menjamin keselamatan, keamanan, dan memastikan keandalan sarana serta prasarana demi kelancaran operasional KA. Demikian disampaikan Tohari, dan KAI menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan. Kedepan, peningkatan pelayanan akan terus dilakukan agar perjalanan kereta api dapat berlangsung selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel gitu.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang Pak.
4: Hari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suriah yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Wilujeng Dalu, Parakatang Sutrisno Budaya, Pamirang Setia Program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Dalu menika dinten Jumat inggih, Jumat tanggal sekawan September 2016. Pepanggian kalian kula Budhe Ming Kang Ayu dhewe nggih versi yoga kula mekaten nggih. Engkang badhe ngancani panjenengan sedaya ngantos mangke jam kalih dasa. Terus pundi pawartose para kathah pamirang sedaya kemawon sehat nggih. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan rahayu wilujeng mekaten nggih. Nah, seperti biasa para kadang pamireng sumangga ingkang mangke badhe setya tuhu nyawiji kalian Budhe Me wonten adicara Tejo Wangi Jan Gres Pol dalu menika kula aturi pinarak. Wonten pundi Budhe? Wonten 08 1 3 0 3. Terang aku niki tembang judulipun Salam Kangen nggih para kadang pamireng bener ah bener. Salam kangen saestu. Kula niki lek empun dangu mboten pepanggihan kalian panjenengan niku kula nggih kangen saestu lho. Nggih, pramila monggo ingkang badhe mangke napa ngirimaken pesen utawi badhe ngobrol-ngobrol kalian Budhe Me. Nggih, insyaallah mangke wonten setunggal informasi ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan mekaten para kadang pamireng. Pramila budi aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan kagem sedaya kemawon. Nggih, para kadang pamireng tetep stay tune wonten 103.3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.

jajan giyayeng temenan kok enak sesekarane budhe saking sinten saking Ambar Wiranti nggih menika judulipun nonton wayang. Eling jaman biyen aku apa budhe iya aku biyen golek ya apa meneh ngrungokno wayang teko RRI lek bengi ngono kuwi mulai jam 09.00 apa jam 10.00 ngono wis pokoke sampe para esuk niku mboten saged diganti frekuensi ini. Kok lek wis diganti iku langsung sing jenenge mbahku iku ngamuk. Tase eling kula nggih terus lek baterai radio nek entek kadang di PP. Ngomong-ngomong wayang niki para kadang pamireng nggih. Para kadang pamireng nate napa mboten panjenengan niki bayangaken nek ne wonten sebuah kesenian mekaten nggih engkang rumiyin niki mampu membuat satu dusun niku berkumpul. Apa meneh lek ana wong sing nanggap wayang ngono ku bayo wis kumpul kabeh ya. Dadi rame-rame ambeke bapak, ibu, mbah buyute berangkat bareng mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Ananging saat menika keberadaan wayang niki nyaris nggih hanya tinggal dalam ingatan nopo nggih para sesepuh. Nah niki wonten sebuah dusun ingkang alit wonten Kecamatan Kalipare para kadang pamireng Kabupaten Malang nggih niki nate urip mekaten nggih sebuah kesenian ingkang unik inggih menika wayang topeng Menak Kalipare. Naminipun mungkin mboten sepopuler wayang topeng Malang nggih kalian cerita Panji ananging justru sak menika keunikanipun nggih para kadang pamireng dados wayang topeng Menak sak menika ngangkat kisah saking serat Menak utawi ingkang lebih dikenal niki sebagai Hikayat Amir Hamzah. Dan dinten menika para kadang pamireng kesenian kasebat niki napa nggih menghadapi mekaten nggih menghadapi napa budhe persoalan serius napa niku budhe nggih soalé sampun terancam ilang lan boten malih dikenal kalian generasi-generasi sak menika para kadang pamireng nggih. Lah nek berbicara tentang wayang topeng Malang napa nggih kita biasane lek langsung napa nggih emut nggih kalian ceritanipun nggih menika cerita Panji ingkang dados salah setunggaling lakon ingkang paling suwering dipentasaken kelompok-kelompok topeng ingkang wonten Malang Raya mekaten para kadang pamireng. Ananging niki ternyata wonten cerita nggih cerita lain mekaten ingkang pernah tumbuh wonten tengah masyarakat Malang naminipun lakon Menak. Nah lakon sak menika bersumber saking serat Menak kalian tokoh utami kados Amir Hamzah engkang wonten tradisi pementasan niko dikenal napa nggih sebagai Amir Hamzah utawi wong agung Menak Jayengrono mekaten. Nah di Kalipare sak menika kesenian kasebat nggih nate urip mekaten nggih melalui sanggar wayang topeng Kopral wonten dusun Kopral Desa Sukowinangun. Nah sanggar sak menika diasuh kalian seorang dalang niki sekaligus penyungging napa nggih topeng ingkang bernama Mbah Wiji utawi Abu Yamin. Nah dalam waktu nggih namun ananging maksud kula perjalanan waktu sak menika membuat kesenian kasebat niki semakin sulit ditemukan. Napa niki mboten amargi kesenian sak menika mboten memiliki nilai para kadang pamireng ananging amargi pengetahuan mengenai pertunjukannya ini pun ugi semakin sedikit. Nah sementara pelaku dan saksi sejarahnya juga semakin sepuh. Nah disinilah letak keseriusan ya persoalan ingkang serius pelestarian budaya ingkang dados napa nggih sangat penting mekaten nggih para kadang pamireng. Amargi ketika seorang sesepuh niki sampun sedo meninggal dunia mekaten nggih nah tanpa sempat mewariskan pengetahuan ingkang mungkin dimiliki mekaten nggih bukan hanya seorang manusia yang pergi. Nah ini bisa jadi sebagian sejarah dan juga pengetahuan budaya tentunipun juga ikut

0: hilang bersamanya, mekaten porokatang pamirang. Porokatang pamirang, kita sering ngomong, mengatakan, mekaten lekne budaya niku kedah dilestarikan.
1: Seni
0: nah, pertanyaan niku mangke kula bahas malih nanging sadaringipun kula badhe nyapa rumiyin niki wonten sinten, wonten Pak Eko engkang wonten tlatah Dampit wilujeng dalu matur sembah nuwun Pak Eko sampun setya tuhu kalau wau tasik muter sesekaran nggih dados nggih mboten sumerep lekne panjenengan niku badhe nyawiji mekaten Pak Eko dos pundi Pak Eko lekne Pak Eko badhe napa nyawiji malih kalian kula nggih monggo kula aturi pinarak Pak Eko sumangga lho budhe iki kaya apa sih lha apa wong aku iku ngomong ngono tok kok mosok gak oleh sih lah iya iku lah gak maksudku ki aku teng ngomong nek Pak Eko badhe pinarak napa mboten nek ne mboten nggih mboten napa-napa kula tak lanjut malih mangke lek ne badhe pinarak nggih kula tenggo wonten pundi 08 1 999 3 nggih budhe mangke balik malih nggih para kadang pamirang ananging kula enggak ada setunggal informasi ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan rumiyin sumangga kita midhangetaken rumiyin informasi nipun.
2: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: Di tempat ini juga banyak toko-toko yang menarik dan seperti FM Mega.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Jumat 4 September 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar telah menertibkan 21.227 paspor hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut menjadi gambaran tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen perjalanan ke luar negeri. Wilayah pelayanan imigrasi Blitar mencakup Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar Aditya Nursanto mengatakan, capaian penertiban paspor hingga Agustus tersebut sudah mencapai 83,01% dari target pelayanan selama 2026. Dari puluhan ribu paspor yang telah ditertibkan, kebutuhan perjalanan wisata menjadi alasan paling banyak masyarakat mengajukan paspor. Sekitar 44,6% permohonan paspor tercatat digunakan untuk keperluan wisata. Jumlah tersebut menunjukkan aktivitas perjalanan masyarakat ke luar negeri masih cukup tinggi. Aditya menyebut permohonan paspor untuk wisata biasanya meningkat pada momentum tertentu dan lonjakan umumnya terjadi ketika memasuki masa libur sekolah serta menjelang pergantian tahun. Selain wisata, kebutuhan bekerja di luar negeri juga menjadi salah satu penyumbang besar permohonan paspor. Sekitar 24,3% permohonan diajukan untuk keperluan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI. Sementara itu, kebutuhan ibadah umroh menyumbang sekitar 20,7% permohonan. Sisanya digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti ibadah haji, pendidikan, pengobatan, hingga pekerjaan formal di luar negeri. Di tengah tingginya pelayanan paspor reguler, imigrasi Blitar juga mulai memberikan pelayanan khusus bagi calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci pada 2027. Pelayanan khusus paspor haji tersebut mulai dibuka sejak Sabtu pekan lalu. Hingga Kamis tanggal 3 September 2026 sebanyak 71 calon jemaah haji asal Kabupaten Tulungagung telah mengajukan permohonan. Puluhan calon jemaah tersebut telah menjalani tahapan foto dan wawancara. Berkas permohonan mereka selanjutnya masuk dalam proses pelayanan. Menurut Aditya, pelayanan paspor bagi calon jemaah haji rutin dilakukan setiap tahun dari 3 wilayah kerja imigrasi Blitar, yaitu Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Rata-rata terdapat sekitar 2.000 permohonan paspor untuk kebutuhan haji setiap tahun. Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah dengan jumlah pemohon paspor haji yang cukup tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Total ada 2.000-an pemohon paspor haji dari 3 wilayah kerja dan Kabupaten Blitar termasuk paling banyak. Pelayanan khusus calon jemaah haji dijadwalkan setiap Sabtu, sedangkan pelayanan paspor reguler tetap berjalan pada hari kerja seperti biasa. Dengan pengaturan tersebut, masyarakat yang membutuhkan paspor untuk wisata, bekerja sebagai PMI, umroh maupun keperluan lainnya tetap dapat mengakses pelayanan secara normal. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Ro 4, RRI Malang.

0: Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Nene, gimana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
6: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Ngetahu apa tagihan air membengkak?
7: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali gak pakai lupa matiin keran air deh.

Semoga tambah mirang wal cina korban tresno. Nah, kalau ngomongin korban tresno, gimana ngono korban? Tadi ketika kebudayaan kita tidak kita wariskan kepada para generasi kita, mekaten ke para kadang pamireng ge. Nah, para kadang pamireng awak dhewe kan golek ngomong lek ne budaya niku kedaipun dilestarekaken mekaten ge ananging sakmenika pertanyaane dos pundi carane melestarikan. Nah, ternyata niki salah setunggaling langkah ingkang paling mendasar inggih menika mencatat dan juga mendokumentasikan mekaten para kadang pamireng. Amargi napa nggih saat menika para kadang pamireng niki sedang digagas mekaten nggih sebuah penelitian saking penulisan buku ingkang berjudul Sejarah Keunikan dan Status Kepunahan Wayang Topeng Menak Kalipare. Nah, upaya menika dados salah setunggaling napa nggih ingkang disebut sebagai dokumentasi darurat utawi istilah lek basa Inggris niku emergency documentation mekaten nggih. Dados tim peneliti sak menika ugi berusaha ngumpulaken berbagai potongan sejarah ingkang tasih wonten sisanipun mekaten nggih mulai saking wawancara kalian sesepuh, salajengipun dokumentasi topeng kalian busana, ngantos penelusuran arsip penelitian napa nggih sampun penelitian lami mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Nah, menariknya jejak wayang topeng menak sak menika ternyata mboten anangi ditemuaken wonten Kalipare, wonten sanggar wayang topeng Kedung Monggo, niki wonten eraipun Mbah Karimun, niki ugi pernah dibuat mekaten nggih 4 topeng khusus tokoh-tokoh cerita menak niki wonten tahun 2013. Terus topeng-topeng kasebat niki tersimpan nggih wonten rumah topeng Jawa Timur Park Setunggal engkang dados salah setunggaling bukti fisik mekaten ingkang saged membantu memahami kembali mekaten karakter menak wonten versi Malangan mekaten para kadang pamireng. Nggih, engkang menarik para kadang pamireng saking upaya penelitian sak menika metode ingkang digunakaken nggih. Nah, dados data niki mboten anganging di angsal atau diperoleh mekaten nggih saking setunggal cerita setunggal orang. Nah, niki peneliti ugi nyobi membandingaken 3 sumber ingkang sepindah ingatan utawi kesaksian lisan para pelaku kalian saksi sejarah ingkang kaping kali inggih menika artefak fisik seperti topeng kalian busananipun, lan ingkang ketiga inggih menika arsip kalian penelitian terdahulu mekaten nggih para kadang pamireng. Dados kalian coro sak menika sejarah kesenian kasebat diharapaken mboten ananging dados cerita berdasarkan ingatan mekaten para kadang pamireng, ananging ugi saged disusun secara lebih akurat lan saged dipelajari malih mekaten. Harapanipun buku ingkang sedang disiapaken sak menika mboten nanging menceritakan sejarah wayang topeng menak Kalipare, ananging ugi mendokumentasi karakter visual topeng, sinopsis lakon, ngantos pengetahuan mengenai pementasanipun kados pundi nggih. Dados kalian mekaten para kadang pamireng, generasi muda mangkenipun ugi saged nggadah bahan mekaten nggih kagem mengenal, mempelajari atau mungkin menghidupkan kembali kesenian kasebat para kadang pamireng. Matur sumanuwun sanget ingkang tasih nyawiji kalian kula Buriyatin wilujeng dalu. Buriyatin hadir nggih sesekarane napa melo ae wis budhe. Oke, gas ya. Nggih para kadang pamireng, pun terbukti-bukti salah jengipun wonten jaman edang saking Danang WS.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Satu Skansa Romantika, Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, Tasih Wantena Dicoro, Tejo Wangi, Jan Crespo. Bu Sri Purnomo, Waalaikumsalam, Tejo Wangi, Jan Crespo, Budi Nge. Budi kulo hadir, badhe nyuwun sesekaran Banyulangit, kagem budhe pinaringan kesehatan sekeluarga. Amin, lancar rejekinipun lan sugeng makaryo. Amin, matur sembah nuwun Ibu.

karena masyarakat niko mboten mencintainya mekaten para kadang pamireng. Kita semua mencintai nggih. Sedih lek ana jaman-jaman biyen terus mari ngono ana kesenian-kesenian tradisional engkang kedai pun dijagi lan dilestarikan mekaten nggih para kadang pamireng. Nggih, wayang topeng menak kalibare. Niki nyukani kita sedaya setunggal pelajaran ingkang sangat penting mekaten lek niki kepunahan napa nggih sebuah kesenian sak menika mboten ananging dados amargi masyarakat niki mboten mencintai kesenian kasebat. Kadang nggih sebuah tradisi sak menika ical amargi mboten sempet dicatet mekaten nggih para kadang pamireng nggih mboten sempet dicatet, mboten sempet diwarisaken lan mboten sempet dikenalaken kalian generasi-generasi kita. Nah, amargi sak menika para kadang pamireng ketika tasik wonten sesepuh mekaten nggih engkang sumerep sejarahipun terus pundi lan sak lajengipun ugi tasik wonten topeng ingkang saged ditingali ingkang saged wonten arsipipun niki saged ditelusuri. Nah, pramila sakbeneripun tasik wonten kesempatan damel nyelametaken kesenian tradisional sak menika nggih wonten sebuah dusun kecil ingkang wonten tlatah Kalipare kita sedaya diemutaken lek niki kekayaan budaya Indonesia sak menika mboten ananging ingkang tampil wonten panggung ingkang ageng mekaten nggih wonten ugi kesenian ingkang urip napa nggih tebih saking sorotan ananging nyimpen cerita lan identitas masyarakat ingkang sangat amat berharga mekaten para kadang pamireng. Lan mungkin topeng wayang menak Kalipare memang napa nggih sedang menghitung napas terakhirnya. Akan tetapi selama masih ada yang mau mencatat, mendokumentasi akan mempelajari lan memariskannya, nafas itu masih bisa diperpanjang. Amin. Nggih sak menika kisah tentang wayang topeng menak Kalipare nggih. Mugi kemawon semakin banyak masyarakat ingkang peduli terhadap kesenian tradisional mekaten amargi ketika sebuah budaya hilang, yang hilang bukan sekedar sebuah pertunjukan tetapi juga bagian dari ingatan dan identitas kita mekaten para kadang pamireng nggih. Matur sembah nuwun sedaya kemawon. Salam budaya pokoke lan kula badhe aturaken sesekaran pokoke monggo sesarengan gandengan tangan menjaga melestarikan dan mewariskan untuk generasi kita sedaya nggih. Semanuwun sanget Banyulangit kagem Bu Sri Purnomo.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah.
3: Iya terus.
4: Tidur.
3: Tanggung nih pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis ya, boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil kakak makan. Mau mandi apa? Habis mandi maju mau beleja terus.
3: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Yaudah, iya.
5: Hati-hati, kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Saya baru ketemu Mirang sampai jam 19 langkung sekawan dosa 3. Wancinipun budeme pamit undur diri sanging adicara Teco Wangi Jan Grespol. Dinten menika Jumat sekawan September kalebu melikur matur sumanuwun kawigatosan panjenengan sedaya para kadang pamireng ingkang tasih setya tuhu ingkang sampun nyawiji ingkang sampun berpartisipasi dalu menika nggih. Salam sehat lan bahagia pun tepi-tepi tasih kata dicara salajengipun. Budheme pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam Kalidoso.

0: bersama anak-anak perempuannya. Tetapi di antara mereka ada yang sudah menikah dan tinggal terpisah. Sekarang dia hanya tinggal bersama anak tertua, Purbararang, dan bersama yang paling bungsu, Purbasari. Tetapi belakangan ini dia merasa dia bertambah tua. Jadi dia memutuskan untuk turun tahta.
1: Apakah kau tahu? Aku merasa bertambah tua dan aku ingin memilih siapa yang akan menjadi penerusku.
2: Jika begitu, Anda harus memilih Putri Purbararang dan Putri Purbasari.
1: Sepertinya kau benar.
2: Lalu bagaimana yang mulia?
1: Baiklah, bawa Putri Purbararang dan Putri Purbasari kemari.
2: Baiklah.

0: Yang mulia, saya membawa Putri Purbararang dan Putri Purbasari.
1: Ada masalah apa, Ayah? Mengapa engkau memanggil kami?
2: Aku akan memilih siapa yang akan menjadi penerusku di antara kalian berdua.
3: Apa? Apakah itu berarti Ayah ingin melepaskan tahta?
2: Ya, oleh sebab itu aku memilihmu, Purbasari.
1: Bagaimana bisa? Aku anak yang tertua.
2: Purbararang, untuk menjadi seorang ratu itu tidak hanya dilihat dari usia. Banyak hal lain yang harus menjadi kualitas dalam diri seorang ratu.
1: Apa yang dimiliki Purbasari yang tidak aku miliki?
2: Kau akan segera tahu, tapi Purbasari menggantikan posisiku.
3: Kakak,
1: diam. Kenapa? Aku anak tertua. Seharusnya kan aku.
0: Ada apa ini, Purbararang?
1: Begini, Indrajaya. Ayah, dia memilih Purbasari sebagai penerusnya.
0: Apa? Kenapa bisa?
1: Aku tidak tahu. Tetapi, aku harus melakukan sesuatu.
0: Bagaimana kalau...
4: Pada malam hari, Purbararang pergi ke rumah penyihir. Seperti yang dikatakan Indrajaya, mungkin penyihir dapat membantu sesuatu yang dapat mengancam kehidupan Purbasari.
5: Apa yang bisa saya lakukan untukmu, Nona Muda?
1: Aku ingin kamu membuat Purbasari merasa gatal-gatal di tubuhnya.
5: Sesuai permintaanmu, Nona Muda.
4: Penyihir mengabulkan keinginan Purbararang, dan Purbasari pun merasakan gatal di sekujur tubuhnya.
1: Apa ini? Apa ini? Apakah ini efek dari gatal-gatal tadi malam? Apa yang terjadi padamu, Purbasari?
3: Aku tidak tahu, Kak. Kemarin malam...
1: Kau pasti sudah melakukan hal yang sangat mengerikan. Kau pasti dihukum dewa.
3: Apa? Tidak mungkin. Aku tidak merasa aku sudah melakukan hal yang salah.
1: Aku harus mengatakan pada Ayah.
4: Purbararang meninggalkan kamar Purbasari dan pergi ke ruangan Ayahnya untuk memberitahukan kondisi Purbasari. Setelah mendengar berita tersebut, Prabu Tapa Agung sangat terkejut. Mendengar bahwa putrinya mendapat kutukan dari dewa membuatnya merasa sedih. Ini adalah kesempatan Purbararang untuk melanjutkan rencananya. Dia menghasut ayahnya untuk membuang Purbasari ke hutan. Akhirnya, Prabu Tapa Agung setuju dengan pilihan Purbararang. Setelah itu, penasehat kerajaan menemani Purbasari menuju hutan. Sebenarnya, Purbasari sangat sedih. Tetapi demi ayah dan kerajaannya, dia pun rela.
0: Aku sudah membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggalmu, Putri. Itu bukan salahmu, Putri. Aku akan membantumu mencari jalan keluar. Aku akan mengantarkan makanan setiap pagi. Jaga dirimu.

0: itu. Aku sebaiknya bergegas.
1: Tunggu. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu.
0: Apa? Kak, kamu bisa bicara?
1: Ya. Apa yang sedang kau lakukan di tengah malam? Tidakkah ini berbahaya?
0: Aku sudah diasingkan dari tempat tinggalku.
1: Kenapa?
0: Kakakku bilang aku sudah melakukan hal yang mengerikan sehingga dewa menghukumku.
1: Itu berarti kau menetap di sini, kan?
0: Ya, benar. Di sana, di gubuk itu. Kamu bisa mampir kapanpun kau mau.
1: Baiklah.
2: Sejak hari itu, Purbasari dan Lutung menjadi teman. Mereka menolong satu sama lain, menghabiskan waktu bersama. Dan keduanya tidak pernah merasa tidak nyaman. Suatu hari, ketika Purbasari mencuci kain di danau, Lutung mengambil segelas air dan kemudian menyihirnya.
1: Purbasari, bisakah kau kemari sebentar?
0: Ada apa, Lutung Kasarung?
1: Duduklah di sini.
2: Lutung mengusapkan tubuh Purbasari dengan air.
0: Apa yang kamu lakukan, Lutung Kasarung?
1: Ini dapat menyembuhkanmu.
2: Lutung tetap mengusapkan tubuh Purbasari dengan air yang sama.
0: Benar-benar hilang. Aku sudah sembuh.
1: Yeay!
3: Putri Purbasari, aku membawakanmu makanan.
0: Maaf, saya di sebelah sini.
3: Putri? Anda sudah sembuh?
0: Ya, ini kabar baik, bukan?
3: Wah, kembalilah ke rumah. Raja pasti senang mendengarkan hal ini.
0: Kembali ke rumah? Maaf, aku tidak bisa.
3: Kenapa?
0: Aku tidak ingin.
2: Ketika Lutung Kasarung membujuknya untuk kembali ke rumah, Purbasari selalu menolak. Namun, kemudian dia menyerah. Ketika dia sampai ke kerajaan, Purbararang terlihat kaget. Dia membuat rencana baru. Dia tidak dapat membiarkan Purbasari hidup.
4: Apa yang kamu lakukan di sini?
0: Lihatlah, Kak. Aku sudah sembuh.
4: Baiklah. Aku akan membiarkan kembali ke rumah dengan satu syarat. Tapi, ayo kita berlomba lebih dahulu.
2: Pada pagi hari, semua orang di kerajaan melihat persaingan mereka. Pertama, Purbararang membuat kompetisi siapa salah satu dari mereka yang mempunyai rambut yang lebih panjang. Keduanya menggerai rambut mereka. Rambut Purbasari ternyata lebih panjang.
4: Baik, baik. Jadi rambutmu lebih panjang dariku. Tetapi, apakah kamu punya calon suami? Siapa lebih tampan daripada Indrajaya?
0: Dia, Lutung Kasarung yang akan menjadi suamiku.
4: Apa? Lutung, jangan bercanda kamu.
2: Setelah itu, Lutung menengahi mereka dan berubah menjadi seorang lelaki tampan, lebih tampan daripada Indrajaya.
5: Aku adalah pangeran dari kerajaan yang jauh. Aku dikutuk untuk menjadi monyet karena kesalahan yang aku perbuat. Aku hanya dapat kembali menjadi manusia normal hanya jika ada seorang wanita dengan tulus ingin menjadi istriku. Terima kasih, Purbasari.
4: Itu berarti aku kalah.
0: Jangan khawatir, Kak. Aku tidak akan menghukummu.
2: Kemudian, Purbasari menjadi seorang ratu dan menikah dengan Lutung. Dan mereka hidup bahagia selamanya.
6: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Waduh, bulan ini wong lanciang ya ngene. Ayo operan loro ayo. Kelon rek-rek. Aduh. Pisan kas kelon rek-rek, munggah maneh. Ayo munggah. Ayo.

0: Ba, is. Lo, ngapa?
1: So?
0: Ngomong dibarengi cek kacuk ngono ta. Dudun oleh panjak kendang bangkit ngono. Atau ngundang wong bal-balan kok. Lah lek sing dhuwur kalah kalau nisor ayo susah ta. Apane? Ya tak pertahanno, Dik. Ratase kendang karo sing dhuwur ate kalah sing dhuwur lho ya kebaciut. Waduh iso ngoceh kaya jalak koci. Coba tak badhele gak iso. Mbok izin kan ya. Ya coba ya. Pak Kerto tuku kertu. Nah iya. Ayo.
2: Lah isa timbake. Isa iki.
0: Dorong si An coba ya. Iya nyene wis luwe iki. Si coba ya. Pak Kerto tuku kertu modun kretek Kertosono. Nah, ayo.
2: Lho iso tibake arek iki iso tibake.
0: Tambah cilik rek suara kowe. Ya iki maneh le ayo. Glundung-glundung ketatap cagak. Ayo. Wanya ni, wanya ni juara arek iki anyene. Tapak liman ngene. Dari situ le ayo. Kecemplung blumbang kelagep-kelagep. Remek kon saiki. Wis mencelek diterusno ae. Apa glangget-glangget iki? Wong kelagep-kelagep kok glangget-glangget. Wah ngene iki wis eling pacarku. Mintane yo arek iki kaya dipecel ngene apa ya. Dadi bojoku gak ujar gak kaul. Cek gak metu-metu tak paku jidoke tak cendhelno. Kok dadi Titanus. Lho, halo.
3: Halo, Mas.
0: Aduh, halo.
3: Mas.
0: Ngrungokno suarane tok wis merinding disko aku.
3: Tak kandhani. Sajane aku nyeluk emas sampean niku gak pantes.
0: Apa? Lho. Apa apa?
3: Sampean gak intelek blas ngono kok.
0: Lho, pakaiane gak intelek apa-apa, sing penting lak
3: hatinya
0: murni.
3: Murni.
0: Iya.
3: Murni kuwi apa sih?
0: Ya murni ya gak campuran, gak karak dadi murni.
3: Padane kopi ae.
0: Wah, aku rindu padamu.
3: Wis terang ae.
0: Cintaku sepanas matahari. Sesejuk embun di pagi hari. Cek koyo temen lho modele.
3: Ya ngono ta.
0: Alun sebuah simponi. Kata hati. Ta eling mung gak kenal.
3: Sama ini kesurupan ta?
0: Lho enggak kuwi lak ngetokno kata-kata mutiara ta karepku ngono lho.
3: Ya ngono. Sing indah-indah ketokno. Cek aku tambah cinta.
0: Kene omong aku tok cek merangsang kon niku ngono lho.
3: Disko ta?
0: Aku kate nganakno pernyataan kepadamu.
3: Ya wis, ngomongno, tak rungokno.
0: Rasa simpati saya murni tak dipengaruhi karena kau anaknya Bakul Bakwan.
3: Loh.
0: Anu,
3: kok iso Bakul Bakwan sih?
0: Bapakmu Bakul apa?
3: Aku.
0: Bapakmu Bakul
3: Arung sembarang sego.
0: Oh, iya Bakul sembarang.
3: Bakul sembarang.
0: Cinta bukan karena lahiriah atau materi.
3: Iya.
0: Artinya bukan karena kecantikan dan segi kekayaan. Ananging.
3: Luku anang.
0: Apa-apa. Tetapi keserasian jiwa dan kebaikan yang bisa dinilai menjadi ibu rumah tangga yang akhirnya bisa membahagiakan kita berdua.
3: Sampe kok lek wah ada nek buta ae.
0: Ya ya apa wis indah durung. Mosok durung indah ae.
3: Ya terus nota sawangan ki ayem ngono lho rek. Lho
0: lakon gak ono pernyataan bos kaya aku tok kentekan bondo aku lek ngene. Wah, lah situ-situ yo ngomong dadi cek ayem atiku.
3: Ayo terus no sik.
0: Kaitane ben nak ngene ya. Karena kita sering bertemu muka.
3: Iya.
0: Dari situlah sering terjadi tukar pikiran dan diskusi.
3: Iya, pancene bener.
0: Wadah ya.
3: Karena cinta bukanlah bibir yang memulainya, ya.
0: Tapi
3: matalah yang mencium cinta. Katanya awak dhewe pian lak berpandang-pandangan.
0: Iya. Kuaitane aku lak berpandangan mata sampai mecicil.
3: Wah, ngamur ae.
0: Hingga timbul kecocokan. Tak terus nih ya, iku mah. Sik gak medhot.
3: Iya, ana kata-kata medhot ta.
0: Serta kerasian sampai kemudian disambung dengan pacaran.
3: Keserasian ta?
0: Iya, aku pating kecocokan tak suwe-suwe.
3: Aja bingung ta Mas menghadapi aku iki.
0: Lah gak yo wong drijiku kok remet ngene re. Adinda, kadang-kadang cinta tidak bisa diakhiri dengan perkawinan. Ingat.
3: Iya.
0: Dan jodoh tidak mungkin orang yang dicintai, tetapi jodoh adalah di tangan Tuhan.
3: Yo, kita berusaha, tapi Tuhan yang menentukan.
0: Nah, dan det lekat-lekat. Wah, ini masih kaman sedino yang limbruk ya sana ini.
3: Ya luwe.
0: Nah iya. Kadang-kadang cinta kalau tidak diakhiri dengan perkawinan akhirnya membawa salah satu pengorbanan.
3: Membawa salah satu pengorbanan. Tanya ini bener Mas.
0: Lah petuk pisan kok pilu ngene ra pisan.
3: Makane berbahagialah orang yang hatinya sedang ditumbuhi oleh cinta. Tetapi sebaliknya, betapa pedihnya apabila cinta yang tak terlaksana akhirnya hancur lebur.
1: Ayo istri, Mas.
3: Aku gemeter aku nek sirsiran iku.
0: Bekasku sing terakhir ya.
3: Iya.
0: Ojo lali ya.
3: Pokoke si aku iki
0: perang. Berikan senyuman manismu kepada semua orang, tetapi simpanlah cinta yang murni di dalam hatimu. Jadi dalan sing juweru ya.
3: Loh, ojo kuwatir.
0: Temen takon iku.
3: Cintaku hanyalah untukmu.
0: Wadah, ya wadah untukmu temen ta.
3: Temen, sumpah demi Allah.
0: Lah winane sampe ketata becak nglirik sapa kon?
3: Oh, iku lak ndelok, iku lho Mas modele rock lho.
0: Oh. Wis aja kuwatir pokok rock meneh tak rokno asem ya.
3: Oh ya, wis.
0: Dik dini. Memang bila di hati manusia timbul cinta, maka dia akan mendatangkan dua perkara yaitu bahagia atau sengsara.
3: Wow. Kok iso?
0: Seorang perampok. Seorang perampok akan minta harta atau nyawa, tetapi seorang wanita akan minta kedua-duanya. Lho lek perlu korban rek, lho ya.
3: Lah aku minta apa?
0: Yo njaluk apa njaluk cikar gledekan ya tak tukokno ya.
3: Ya aja ngono sih.
0: Nah iya.
3: Cincin pengikat.

0: takon lho Bapak.
1: Semari kangen nih.
0: Wis, ya ketok-tok wis mari aku.
1: Semari apa?
0: Wis mari kangen. Kondo karo Bapak. Heeh. Nek engko aku rono to meni, waran ana wong gedhe rene Pak.
1: Wong gedhe?
0: Ya.
1: Sopo? Sampean
0: iki. Ya aku.
1: Nang kuwi apa sampean sak ngono kok ngomong gedhe lho.
0: Ya mlegune mlegune sampean. Aku ndelok irungmu dadak terus sreten ae.
1: Ajane nangis ta lah sampean nguwasno sing enggak-enggak.
0: Ya mlebune golek kok wara wong gedhe mlebune aku tak mekungkung ya.
1: Ngono ta.
0: Wis kono.
1: Ya wis nek aku tak matur Romo.
0: Iya, iya. Romo. Romo bong ya.
1: Nanti ya, Mas?
0: Ya, Bapak.
1: Bye
0: bye. Oh, apa sih rek bye bye ku? Ya ngene wong gak sekolah, ono bye bye umur bye bye, mbo cocok mbo enggak. Ut dilungkas adikne melok ae. Ku mblenek arek sithik. Cipeng lho sik cilik kok ngintil yune ae. Kon kok mringi sae sih peng.
2: Ciri wanti tak lo lewa dikawa mati.
0: Ah rek iya tak no. Setak ni asal biyen iku ya apa sih jenemu kok cipeng.
2: Enggak dae biyen dicocok nambalek pawa aku iki baik tak lo.
0: Apa ke pawaamu?
2: Pawa aku lak digepeng tak lo.
0: Tak ni kon kok ngeludus saya.
2: Aku lah tadi pengawal pribadi ya tak tahu.
0: Pengawal siapa kon?
2: Lami ku apa? Tak gak diganggu oleh pemuda lain. Tak ngono tak tahu.
0: Wis, goyu ae rek rek. Lah karepmu ya apa?
2: Aku lah irak-irak no peno tak.
0: Wah, yo ngomong amu peng, peng.
2: Iya tak.
0: Temen tak kon iki.
2: Arek iki ditandani kok gak percaya.
0: Kok percaya? Ah, tambah kan aji ini aku nih. Tambah diarek-arek.
2: Alah, penolak mari ketok ningse iki mang.
0: Iya. Sik tas mule yumu.
2: Ayem rine. Angkulu ane.
0: Apa terus e?
2: Ayem atine. Ketutan.
0: Wah, arek kita tak bengengeh ae.
2: Tapi ojo lali tak tolong. Barek makelar.
0: Bumang samu aku sopir kola kadek makelar bareng.
2: Ayo kok nak gue kok tukok napa tu?
0: Gampang, kok tak tukok no kacang. Ceketar ya apa sih kau ni? Ini lo peng. Nek kon tadi ipeku besok tak sunggi suini pitung dino pitung bengi.
2: Tak rusak badan hamba.
0: Oh. Apa badan hamba itu? Wis peng mulia peng.
2: Alam disik tah tak tolong. Cari penuh pintar ngidun tak.
0: Masih gak pintar ya iso ngelak didik-didik.
2: Ayo ngidun bertinuku balik aku tak.
0: Loh ayo leh. Susu panas hatiku dadak no. Ayo. Sudah culi.

0: ada pinter ngitung ya rei. Jane arek iki cerdas, cuma suarane lho kemeng. Namun nggo tak jak ngono. Ya dipotong bayarane. Loh. Ah, rek gila balik-balik ae. Mulane lek lek kena kata-kataku kon mesti mbaleni aku kono.
1: Kak, mbaleni sampean. Golek adikku mareni nih, Kak, Petuk.
0: Sopo?
1: Cipeng lho arek wis ngetut ae mangkel aku. Kok bersir-siran sampean aku.
0: Paling alasan belakang anu alasan belaka bagimu. Paling kon baleni aku.
1: Enggak temen kok.
0: Nah, Cipeng tak ngono kene kidung-kidungan bare
1: aku. Yo yo. Roh ae arek iku pokoke aku metu lunga buntut ae.
0: Ngajari ngomong pengawal pribadi kok. Tapi sing dirairakno. Iya aja nih sing dirairakno aku.
1: Karuan gak kondo bapak ngono. Kondo anare iku.
0: Wis nek ngono ndang wis ya.
1: Lho pancen wis.
0: Lho lha apa gak ngono? Wadahmu pinter ngedeng ting.
1: Masa sih?
0: Bajak ngajak dol tinuku.
1: Lah iya.
0: Pakno parian yo iso ae. Sopo sing muri?
1: Ya enak.
0: Iya.
1: Ya lho ngono omae ku meneng-meneng iku kamar dikunci.
0: Oh, lek ngono arekku titisane Pak Durasi, Mbak.
1: Ya mbak kadang-kadang ya mangkel kadang-kadang ya seneng dolar ibu.
0: Ojo sakno, iku kena hiburan. Arek iku ingono-ono ae.
1: Sesuwe.
0: Mene-mene kena golek dhuwit arek iku.
1: Ya kan ngono sih. Ya sampeyan sing sabar mene-mene dadi pene.
0: Duh, lah aku gak luas sabar sebab makelar lek gak disabari. Nek sampe ono apa-apa, wah susah.
1: Iso makelar sih.
0: Duh, dek mah ngomong, aku makelari cak jare ngono.
1: Kurang ajar arek iku. Sangkana bemu tayo apa?
0: Pokoknya jangan lek penyanyi dadi adikmu tak panggung. Tak panggung.
1: Sangkana layangan ta?
0: Gak ngono tak enak-enak mangane tak aji-aji sakno arek koyo ngono ya. Wis mulih.
1: Tiba enak diarek emang.
0: Mulih.
1: Tiba endi?
0: Ya sudah kene. Ngene
1: kene kata disi aku seneni bapak
0: wis. Wis mulih. Das, menih lek gak mben rono lek gak ingkok tapi aku.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: kadung mapan. Wis tak tumpleken blek gak kaya sopir. Ngene iki pada umume jarene arek-arek iku nek ngarani sopir iku nek mari ngasu mesti mampir. Tapi ya nyata temen ya no mampir iku gak gelem marung remeh-remeh. Paling rumah makan. Depot. Kadang-kadang iku ya warung rengkek. Iku saking keplepete. Wong tapi awak dhewe wong sopir. Lunga sak lungae pakaiane necis. Apa maneh nek ana undangan pesta. Dah. Umpane wis sedan. Pikop. Aku nyumbungi menawar kok temen, aku wis gak lega gak lila. Biyen semboyan ambek aku. Ayuri. Aduh nasib, monggo nasib iki jek kuntet. Iya lah nasib anak iwak termoy. Masih tengok enak-enakan uripe. Tapi nyata nih dek, aku tak delok. Pirang-pirang dinai. Katok ini, katok Mekau. Ceklane pecut. Iku lah minta diopo makelar ya. Foto belantik hari. Hei Rik! Or!
1: Waduh, kita gemuk. Tok,
0: ngomong kaya apa rek? Sowir, sowir. Sowir. Sopir.
1: Oh sopir ya syukur kan nyambut gawe nyopir. Tapi nyekel Mas, apa kan
0: apa?
1: Golek hubungan sing erat ngono rek.
0: Waduh, hubungan erat
1: kok tapi kep ngono ya apa kan iku?
0: Lho,
1: oplek BOT tahun selikur. Nek di starter gak muni ngeng muni ebrek ebrek ebrek.
0: Iku lah kanggo ceperan nok kampung sih.
1: Ceperan apa wingi?
0: Kan aku tugas luar delon.
1: Ya apa?
0: Rauto engkel.
1: Waduh,
0: paling gandeng papat enam gandeng wolu likur
1: umumnya supir perahu itu mesinnya umumnya loh nang luar kota ya
0: iya
1: sobone nang warung-warung mesti nang arep wedok-wedok ya
0: aja
1: tapi ya apa loh celonan ini dengkul mutisiin rek masalah kan itu
0: loh katok bisa kena suwek tadi
1: kan tak kandani
0: bisa kena suwek tadi
1: ya kenapa ya
0: memet.
1: Masih aku kan rasanya ya kerungu.
0: Waduh kan juga jadi ngilok no aku. Delon cikarmu cikarmu.
1: Loh lah wek-wek ku dewi.
0: Aduh
1: jurakan pring meneh gitu jaluk itu ulung. Kirim nek gak salah 1.600.000 wek pring kok ya.
0: Pring 1.600.000
1: gendandani kapal sing lapuk-lapuk.
0: Eh ada kapal kok bahan itu kok pring ya.
1: Loh dimasak.
0: Kan ini kita kandani masalah. Kan iku sopir cikar iki masuk golek kenalan ngono angel. Delon,
1: sapi ku sing sese kula niki nyang pire?
0: Mamen, jelek kuping.
1: Ya omong, lho layu aku ya gak duduno donya aku temenan. Iki lho sing cilik lho sak ngono. Dinyang 1.000.000 kurang 100 sese.
0: Waduh wong sapi ngeri-ngeriin padha mbek sing duwe ngene. Lho, lha trindi ki ketok kabeh ngono jare
1: dinyang 1.000.000 sak. Ketokmu kuru.
0: Ya kuru sapi.
1: Lah sing kuru ku wayange sanane iku. Waduh sapari tematno tatametno ri kok niki.
0: Kok niku mono salah ada mbek aku tingkate sopir perahu to ya.
1: Iya.
0: Ambek sopir cikar. Coba tak delok. Nek aku kadung nyopir ya.
1: Iya.
0: Mangkruk-mangkruk nyekel setir.
1: Iya.
0: Metu arek wedok ayu-ayu. Kon dituman, kon nek nyetrak ni sore gropak. Coba upamane iku terus
1: iku ya
0: takoni. Kamu asih iya. Pedot.
1: Iya.
0: Apa nih kon gak ketindian gerobak iki cikar gepeng kon.
1: Akale. Gerobak agak iya. Yambuk menisor utawa kok jange keblekan. Ono kangkangane sapi.
0: Lho.
1: Dene ngelak ya nyusu dek sapi iki.
0: Kok iso iki lho.
1: Omong
0: ngene sore asih ono kangkangane sapi paling kon iku tiban dorane sing gwedhe.
1: Iya, kon tak kandhani.
0: Ya. Lho ndak lampune montorku lho nek tak dim iki lho. Lho, jarak jauh jarak dekat. Barang kau nama kau centeli ting. Wah, kan nyolo jangkrik tau ya apa kan?
1: Ya, gak apa-apa. Ya, tak kau ni. Tapi lah menjaga iku keselamatan. Arti ini ku peraturan lalu lintas.
0: Wah, gak sesuai.
1: Nek kikar ku, gak tak kaya lampu abang. Kaya lampu strongking.
0: Iya.
1: Nek dikerubung ngerik cilik-cilik. Lah, ganggu lalu lintas.
0: Kau nak bener, rek. Sebab apa jari umang untuk menjaga ketertiban lalu lintas.
1: Iya.
0: Kaya lampu ting abang.
1: Mm-mm.
0: Gak menjaga lalu lintas itu.
1: Apa?
0: Pancen cikarmu gak oleh mlebu kutho. Mlebu kutho macet kendaraan cak Surabaya.
1: Kon ngerti sih? Anane cikarku gak oleh mlebu ndek jalan iku ndek kutho. Soale lak ngeman ambek cikarku.
2: Ngeman apa yang ngrusak aspal niku?
1: Dieman karo pemerintah. Soale nek ana bahan-bahan kirim nek gak nganggo kendaraan aku repot. Mulane dieman.
0: Wis ta.
2: Iku opo pelenge kok teko kayu.
1: Aten nang kon sopir kecekel ana swidak jaran kon.
0: Kecekel tak bayar, tak tutup soal iku.
1: Soale kon
0: lah kon gak isini-isini coba. Mari ngedukno botol terus wingane geger betul cau. Cek nemenmu war kon.
1: Kene apa?
0: Wong kon utang 10 tawung ngono cau.
1: Lho gak diutang.
0: Apa?
1: Lho soal keserempet pringjing mburi. Ngono omong.
0: Eh saiki nae. Senajan awak dhewe iku wong nasib anak semono ya.
1: Lho iya.
0: Ngerti kon saiki iki gak ada nyikar iku cik soro. Heeh. Kayak men-men kon tak duwe titik terus nemen ya gak ero ya.
1: Lha iki lho pendungamu kan sampe konco. Pendungamu iki.
0: Ayo masuk ape.
1: Masih aku nyambut gawe nyikar dodol pring ini ngingone ndek omah iku wong sak kecamatan gak kroso. Ya bakal ndu.
0: Ya gak kroso wong jaluk-jaluk enom.
1: Lho.
0: Coba kan usaha dewe nek gak dengkek gegermu kan. Nek sopir kurang duit pelas nang Malang.
1: Kon terus e
0: ngerek
1: kali wono kromo sama Gunung Sari. Iku trucuke mbutuhno aku iki lho ya apa? Pring sak kabupaten. Iya. Ngandani. Lah iku sing
0: trucuk tok.
1: Iya batine siji selawi ping pirang atus. Lho,
0: sak paring satu muatan iki wis sedina kon mlaku. Lah aku sak berapa rit? Coba weng ping 10 balak-balik kon cek kelemer.
1: Carane saya anake tangga-tangga tak kon nggawa sitok-sitok.
0: Oh, coba lha lapo kon barang kon mlaku kelemer-kelemer sapu kon pecet. Cetar-cetar lapo sapi muka dek ngetokno parem. Ayo kok parem.
1: Wah, kon iki sampel temenan arek iki. Pengertianmu ya apa sih kok?
0: Tak delok bobok parem.
1: Ya tak sebut his terus brus. Iko ire ngebros. Soale munggah tetep.
0: Meneh anu wis cocok adik nyikar kon temen tak eling nek adik mangel balik tenang pangan kon. Coba ta padha-padha upama umat menungsa ngono. Kewan iku padha menungsa.
1: Iya.
0: Cuma ya kewan itu berpikir ya, tapi tidak bisa bicara.
1: Bicara ya.
0: Kalau manusia kan berpikir dan berbicara. Lah kok selalu gebuk kewan upama ne si putumu digebuk. Coba gak loro kan.
1: Sakjane ya perasaan ri aku. Aku jek nyikir terus duwe loro puyeng ya apa sebabe. Sapi lah anak ngarep.
0: Ya terus.
1: Terus iki lho ri. Wadah kenapa terus puyeng sekumat.
0: Meneh iki ya, kan iku nek nyikir iku ya, sapi-sapi lanang sik kuat. Kamu kan golek sapi-sapi wedok kon cikir. Coba
1: nek ana sisiane ngono
0: gak. Kok gak golek hiburan.
2: Seneng ngamuk sapi wedok kuru.
1: Apa sebabnya sih aku gawe sapi wedok? Lak melaku ini tidak tuang-tuangan, baik itu sepian.
0: Wes, saya gini war.
1: Iya.
0: Bukan kau ada gini kalau duit.
1: Lo iya ri, iki mang aku.
0: Aku mari di charter ke Mantan iki mang.
1: Iya.
0: Nang Bandung. Pakai laknya tuh bis ya. Nggak tuh bis.
1: Nyakil apa?
0: Bis.
1: Paling kau yang ini bis Semarang Bandung.
0: Charter ke Mantan kok.
1: Di charter tak?
0: Iya.
1: Penjolek muatan.
0: 50.000. Cekel tangan lah.
1: Ya aku ya kan tutupnya lagi lah.
0: Apa itu mbakku keresekan. Mbakku kan wala-wala plastik. Kan aku isi-disini.
1: Yang penting itu begini, Ri. Ayo.
0: Kan aku gak mau mbakku. Sopirnya kayak aku ini.
1: Apa?
0: Mbakku ini, mbakku enak tak kan? Loh, enak jaluk didik.
1: Ngomong. Kan tak ngandani. Ayo nang kenal aku nih, pertelan.
0: Nanti?
1: Lho, Tini.
0: Mati. Tini dia?
1: Iya. Bareng pojok pertelan.
0: Oh, Tini itu kan?
1: Iya.
0: Ada Ayu
1: itu kan? Lho.
0: Anu Tini ini jumut itu.
1: Pojok?
0: Apa ini?
1: Oh, ada kewadasan itu Tini.
0: Ayo,
1: Rana. Ayo, Rana.
0: Ngombe-ngombe ya.
1: Ayo. Aku tak berkeling kok. Ayo.

0: gawe kak koyok maru. Sembarang iku wis kanus pemerintah. Batik titik ya lumintu. Masih ya ana rugi untunge tak songgo-songgo dhewe. Sing penting ki nak penghasilan. Ate ndek anak wedok situ. Wayune wong sak dunia internasional. Ayo apa? Nah aku sih nunggu sepi pamping kan apa-apa. Lho apa? Nah anakku sih nunggu itu. Wadah, wis. Bangsa Indonesia itu ngelompok tadi situ. Nanti hari ini. Bisa mini. Kan
1: Pak, kenapa?
2: Ini dia
0: hari ini. Iya,
2: sawat sumbung ini.
0: Mangga. Wadah
2: masalah makan ini kan kerasan warung gak seneng golek murah-murahan terus
0: sapari wis kadung mlebu separuh ri jange bali eh bapak ini sing nunggu
2: iku ta
0: iya jange bali sukan yo saya kopi-kopi tok ae
2: caca-caca mlebu
0: ae iku kenapa
2: oh nggih
0: mangga wah waro par
2: petani sampeyan
0: bir menten
2: bir
0: nggih
2: sakrat mon
0: Sakrat. Oh, sakrat buat nenten kan tutup petok ni wal.
2: Sampai ni kita
0: kencing kontol, kontol, kontol lah nenten.
2: Kontol buat nenten bekok, bekok biar.
0: Kau ni kalau ngomong-ngomong bekok, bekok.
2: Bekok apa sih?
0: Bekok.
2: Oh, bekok.
0: Okay,
2: wah nenten dia nenten.
0: Biasa mawon.
2: Biasa.
0: Biasa.
2: Sate, sate rompulu suntuk.
0: Oh, sate rompulu
2: suntuk. Sate wedis, sate wedis.
0: Sate wedis.
2: Wedis cilik apa wedis?
0: Kuru.
2: Nek enten udus blendingan. Sama ini apa? Sama blending udus gede atau udus anakan?
0: Loh, kalian-kalian ini nambah tenena, nambah tentari.
2: Saya ngomongnya nambah, saya ketemen golek akan wedus yang tas lahir.
0: Tas lahir, gitu?
2: Menurut ini gue, sego rawon mawon, sego ini dewi, duduk dewi, rawon, rawon. Rawon.
0: Rawon apa, Dek? Rawon apa?
2: Pelatari di sini.
0: Sapi, ya.
2: Enggak, sapi jawin apa sapi... Buan.
0: Lah niki sing enak nggih, sapi Inggris mawon.
2: Bon sapi anu, maksud sapi anu, asik sapi Inggris ah.
0: Ngopo?
2: Sapi songkel. Sampeyan yo napa sik nari sapi puan sapi Jawa.
0: Yo nek mboten nari mboten neco, mungkin sampeyan pengin sapi sing wedhe, biasa ini sapi Jawi.
2: Wonten. Bon, sampeyan juga akan bir, sampeyan kena doyan bir, sampeyan kula biri.
0: Lho. Dibiri lah apa sih dek?
2: Kalau ini ada yang aneh bir lah, sebab ini sopir. Nah kira-kira sangnya tadi, kalau ini terganggu kesehatan gue loh. Bir mawan 10 botol. Nah sampean kan ada yang bir, ini gue biri kali mau nawan.
0: Pun, nak bir mendemi, sampean susu mawan betul merik. Ini sampean doyan susu, gue gue susonin ke. Ya dek, sampean ini kayaknya apa sih? Nyusun sampean niku lho napa carane?
2: Maksude niku ngombe susu bareng ngoten lho.
0: Ngoten ta. Nggih. Susu nggih.
2: Nggih.
0: Susu
2: nggih.
0: Susu kebo napa susu bandeng?
2: Sing enak susune wiwi gombel niku.
0: Ya gak ono susune wiwi gombel.
2: Sampeyan saged usaha susune Pak Min.
0: Kan kaya susu ini boleh gombel
2: wong telu tak rasa-rasa no belakrak
0: ini gelo susu rabuan ini susu rabuan
2: susu rabuan gue ini kalengan nih
0: oh sing kalengan
2: kalau saya patah saya rokok
0: rokok
2: nggih
0: rokok
2: nggih nggih
0: dik
2: tayaran gue loh
0: soal mereka mbak tenang ke danan dik
2: mbak
0: tenang kok kebir sih dik
2: omong gue loh manjanya ngebros
0: kebir sih
2: ini kenapa bocor nih pancok gula nih
0: waran gak ada cendela nih oh mulan nih dik kepiyur nemen.
2: Sampe to besaken rokok kretek
0: nggih. Sampe
2: to. Lah niki kanca kula
0: dayana. Warung sampe niki non stop nggih. Mboten tau tutup.
2: Mboten pun biasa
0: teng. Mulane rek warunge sawang tok sama sangit ngene.
2: Mbon teteh mawon, teh mawon teh nggih.
0: Nggih.
2: Warung nang bersih.
0: Lho iki lho.
2: Iya.
0: Iki kiri.
3: Lho apa?
0: Ngene tunggu nak.
2: Sipan.
0: Tinggal mlebu nang mburi ya.
2: Delok.
0: Para kora emang lho.
2: Nang surine. Nang surine.
0: Gaya
2: Abrai,
0: iklu ri masih mangan-mangan godong tok kau apa?
2: Cikarmu lo, pikirin cikarmu.
0: Ya Allah,
2: sapi mu suntik no. Mesti green menek kon kerja no mati sapi mu. Kon kau tu waduh pamer.
3: Masurine di pamer, masurine baru.
0: Ih lo dek cari nang Semarang.
2: Ikira kau apa diketok si
0: penjalin?
2: Rokok penjalin. Wah, kalau niku masih yang galak perang, saya niku nemen kan.
3: Ini nem saja.
0: Ya, sakit.
3: Napa?
2: gak melok berpakan nik-nik
0: Gantiin
3: apa?
0: Loh, pring aku gak jerakan pring.
2: Eh, diganti pring, ini gak total cikar ya, meniku. Bangkrut kan, gak bisa nyambut kan.
0: Bapakmu nek ngomong ya, karo kon tarian pak, butuh terisik, gak tak gawak no terisik, meniku.
3: Kenapa sih?
0: Loh enak, bapakmu mati gak gawe, wes.
3: Sampe ini ngidurung tadi mantu, wes ngancam.
2: Eh, apa muji senggel, nah?
3: Kulo? Enggak.
2: Ayo karambol.
4: Omong-omong kan, lu.
2: Gak, itu aku ya, cik. Kan gue bojo.
3: Oh, sampean dari ijen?
2: Agan.
3: Joko?
2: Loh, tak ada anak menawar, anak lu papat ya?
3: Eh, Joko kok anaknya papat?
0: Nggak, aku lu sawangannya kaya uang tapi ya.
2: Elek.
0: Turun tahun dari gandengan ya aku.
2: Walah,
3: walah. Sama pasang apa, Pak? Ya, Pak? Nggak ada gandengan.
0: Pasang apa?
3: Cari yang si gandengan.
0: Lu kak ngonar, jenis jolek pasangan.
2: Lidik.
3: Pasangan apa?
2: Kayak belanja. Ada duit.
3: Dewi,
2: satu saya wih, ya,
3: kau. Saya setuju.
2: Kayak teman-teman pikir ya.
0: Setoran rolas dino itu.
2: Lo apa? Masih ngono kak? Banter aku ngoleh duit. Timangan ikon kelamer, kelamer. Siapa? Satu saya wih, kawan ya.
3: Niki suakan pulau tak?
2: Ya aku sawan, cawanci-wanci rene ya. Teriman dengan normal.
3: Kau ngoten tak? Sawanci-wanci. Iya, mater nuan gini.
0: Cacak kayak seneng kali apa apa dek?
3: Lama apa nih?
0: Warung gak ngono warungmu saiki tutupen ayo nang tuku siola
3: lan apa
0: sak ketokmu jupu ndik kono terserah kon
2: iya digepuk sing dodol
0: iki semuruk nyolo digepuk ya terserah kon dik kon kenceng yo apik kredit yo terserah
3: iki sampe niku ngeten atok sampean
2: ha iki jas iki kok kan bapakmu ya kon delok bapakmu
3: langsung ya atase nyukani kula
2: ya jas iki sepatu sepatu sisan
0: sepatu apa wong sandal japit kon sepenita ini ini.
2: Lho nek wis cari kaos kutang ambek. Lho
0: arloji iki.
3: Saya setu ta.
0: Watu 31 dik iki.
3: Kok atase batune?
0: Iki sonder, iki wis sonder kate muter dik matek-matek dhewek ya niki. Iki miki dik iki, miki.
3: Waduh. Matur nuwun nggih. Lah sampean menen ten ta?
0: Lho, ndek omah wis.
2: Iki cari kaos kutang ta ambek iki lho ya.
3: Sampe niki nek medal yen napa yang di warung mriki.
2: Banyu Agung tak adus.
0: Heri. Sapari. Iki yo apa iki kon?
2: Lah kon yo apa kon yo.
0: Mayo kaya tik
3: lambi. Sampe niki napa kok lambi sampe men coplok niku?
0: Iya, Pak, Dik.
3: Ajeng lan napa kok men coplok?
0: Olahraga.
3: Wah.
0: Heri, kon kari kaos tok, aku kaos tok katokan cekak. Iki yo apa jadi?
2: Nek apa-apa sing demi kebutuhan.
0: Halo, halo. Eh, dulu adus. Aku lak semoyo men iki aja nih.
3: Lho
0: sik sak iki
3: ta? Yo. Wis sampe tukar pisan iki, Mas.
0: Wis ya. Ayo tukar cincin ta awak dhewe saiki.
3: Kok cincin sih? Cincin.
0: Oh, tukar cincin. Lah iya.
2: Dik, sapa
0: iki? Wis. Awak mari ngono genteng ta.
2: Yo, wis mah dicekel aku war.
0: Malah apa lo kene?
2: Cekelmu jauh rep ta.
0: Ya apa kene?
3: Iki lawale kertu.
0: Lho jare bae kok nyopir. Lah saiki kok
2: nyopir.
0: Duduk somur tanduk kene. Lho enggak wong rong dino mbek sapari dadi rambutan akeh aku
3: iki. Sampe tak kandhani Mas Lolo. Wong loro iki mangan coron-coronan pakaiane dikene aku. Lah iki apa?
2: Iki malah wetengku mules ta terus kidu. Lho jangine sis, jangine sis.
0: Oh, kan ini
2: angin-angin.
0: Karmu kudu seneng karo tini kita.
2: Oh,
0: iya.
2: Wah, oh, ojo ngomong iya ki sungkan lho. Iya sakjane.
0: Oh, yo ndelok-ndelok ta ya duduk pantange. Bojomu lho ono kate nglairno kok niku pisan.
2: Aduh, mati.
0: Wis ngulang.
2: Wis ora pacek lah.
0: Yo, kok bojomu kate nglairno gak kon reken. Waduh, pikiranmu yo opo ri.
2: Lah mun awake sing wedok dening-dening wong perkara utang gak nyari-nyari iku lho rame ndok mamu iki, Mang.
0: Alah utang mek 7 bulan ae lho.
2: Oh, dadak panas-panas ndok kene.
0: Iki balekno iki
2: kambing. Kabeh aku dirampas kabeh bojo.
3: Eh, Mang rampas ngono lho mung dikai dhewe.
2: Komen tak kei sih?
3: Dikai ingin
2: lho. Nama aku sing lali lah.
0: Wah rek, ngerti ya ini jangan tak bina rek ini.
2: Bina.
0: Bina.
3: Kayak anggota ya.
0: Loh. Nanti romo.
3: Apa siapa sih mas? Bapak dan anak muri.
0: Loh. Lah ini tontonan yang pun teko, buatan kadoan, buatan kelambe nih.
3: Lagi mau lapar
2: ini. Eh, perasaan mau monyet kak. Ini ngomong gak celonan, gak kelamben.
0: Siapa ini?
2: Lho, niku koncoku kula.
3: Kemang ngene lho, Pak. Arep ngejor-joran wong loro iku. Pakaian kene aku arep roji, plambi, celana.
2: Tapi duduk arep mutah karepe wong lanang iki. Karepane
4: Pak Camat niku, Pak.
2: Apa? Wis niki, Pak.
4: Sesene
2: ya iki gawen pakaianmu.
4: Balesne lho,
2: gawenmu.
4: Sing jek ngulutan ana wong wedok iku, Cok.
2: Jor-joran ini gak apik nah.
4: Iya.
3: Apa iki jenenge kawin? Lah bojoku iki apa?
2: Lah saiki aku seksenono.
4: Seksenono.
2: Dino iki aku tukar akik.
4: Kliru.
2: Apa?
4: Kliru nah.
2: Tukar napa?
4: Cincin utawa ali-ali.
2: Cincin sak grame gak gablek.
3: Yo ono jane.
2: Dek iki jenenge kon rabi.
4: Iya.
2: Durung kon rabi tak incipane dhisik.
4: Lho.
2: Ah padane. Maksude iku ngene lho. Ah. Jenenge kon rabi lak gawe jajan.
4: Iya.
2: Tak incipane jajane ngono lho karepku.
4: Oh, kanggo tukar akik iki ya.
2: Ya iya.
4: Wis ana jajane, Dik.
3: Ya wis.
4: Kapan kan tukar?
2: Ya saiki, ya iki
4: sekarang ngene ya, Bun.
2: Pengiringnya terus.
4: Iya, iya.
2: Ono prau to tangi.
4: Tak sumbang sementara iki ya, sakno duwe bensin kira-kira 50.000.
3: Kok nyumbang iku ora rata-rata. Kok
4: nyumbang kok ngono cara.
2: Untukmu sik grek-grek wis gak usah wis
4: iki. Sakmu ya, Bun.
2: Ya sakniki mawon monggo ya. Direksine akan nggih persoalan tonangan iki mun sampe tini niki diganggu wong liya utawa dijaluk oleh disukaken
4: ngoten lho
2: ya.
4: Iya, iya. Ya gak apa-apa nah mulo kabeh kowe wis padha ati-ati ya.
2: Nggih, nggih. Saiki anu mari, adikmu mari kanggo nyanyi.
3: Ngono ta.
2: Kanggo hiburan ya.
3: War emang nandi arek kok mburi pe.
2: Lha
3: iki. Apa ning?
2: Nyanyi apa engko, Bang? Ayo, Bang. Kon pinter nyanyi, Bang.
4: Oh, iki ta.
2: Nah.

0: apa sih neng?
1: Si Ilon. Neng si Toi apa? Oh, kalau si Mira aku si Ji.
0: Si Mira kan?
1: Iko lo, Telaga Sarangan.
2: Wah, cocok itu bisa diwi.
1: Isa peng?
0: Isa itu. Nah, iya apa?
1: Apa-apa.
2: Ya, ya, ya, terus no.

4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: apa?
1: Kene joget ngarep kalem enak.
0: Lah ngedung ana wong joget tak goput anggitmu gak anget tak ngedung iki.
1: Masa sak kuwe. Lah lha apa aku gendeng?
0: Ya lah koyo biasae, Cok. Awak dhewe siji maneh arep bengi iki pementasane lain daripada yang lain. Ya ana wong ngedung aja ganggu. Ngene iki malike isru malian.
1: Ngono kok sok gendeng.
0: Anggitmu gak anget tak koyo kangelan ning ngedung. Iso tak kon tiba-tiba aku yo ketro iso kon.
1: Ya iso ae.
0: Iso?
1: Iya.
0: Temenane.
1: Lho.
0: Ngidung iku angel yo. Lek lek ora turunan utawa titisan angel lho.
1: Ya jelas angel.
0: Kon lek panjenengan ngidung kaya aku, Bang. Ayo, ngidungo.
1: Ngidungo te ote.
0: Iya, ayo.
1: Ya kecil.
0: Kon kok ngremehno kon?
1: Yo. Ote ote. Kon aja maneh njaluk iwak banteng.
0: Terus
1: njaluk iwak kadali lho aku iso.
0: Kon berarti sak apa panjalukku iso nuruti kon?
1: Njaluk apa kon?
0: Gawekno ya ote-ote lawe iwak mujair disambelno tomat dikei lalapan gobes timun karo kemangi.
1: Itu kon iwak mujair sambel tomat lalapan gobes
0: timun
1: timun sambel kemangi.

0: pancane dianggep mangan tikus.
1: Lah kon gak doyan nang tikus.
0: Ya gak doyan.
1: Tapi lek kucing
0: seneng.
1: Oh ya lek ngono kon.
0: Ya mesti seneng.
1: Mene nang omah.
0: Apa?
1: Kono gede gedhe entekno wis, Bah.
0: Apa?
1: Lho kono kucing gede gedhe nek konku.
0: Lho kon kok entekno?
1: Lah iya kon tikus gak doyan.
0: Ya gak doyan.
1: Tapi lek kucing
0: seneng.
1: Lah mulane kon lek rono kucing ku wedi, wedi lek kok emplok lek.
0: Aduh. Sing tak maksud ora kok aku seneng kucing enggak? Kucinge mangan tikus.
1: Lah terus tikuse
0: tak mangan.
1: Kok kok rangkep.
0: Kaya angel.
1: Kurang marek kon situ.
0: Sing tikuse lho dipangan kucing.
1: Lah terus kucinge
0: tak mangan.
1: Lah ya kok do beli, Cuk.
0: Kon kucinge mangan tikus.
1: Oh iya, mergo terus tikuse
0: mangan kucing. Dipangan kucing.
1: Ya ngono terus kucinge mangan tikus, tikuse dipangan
0: kucing.
1: Yo, ngene to koyo aku mosok

0: Ayo
1: cat.
0: Ayo cenen.
2: Neng ditimbang pojoku celuke.
1: Kok podo hidungan apa? Lah, apa sih ngene?
2: Iya, iya.
1: Aduh jane
2: ranya. Enak-enak.
1: Cuma juli lek dinengno gak enak di pesani.
2: Enak
1: kon kok anu pesanane Mbak Tamin pian.
2: Iki sentimen anjane.
1: Eh,
2: bareng aku gak syair. Panjak lah kok moro nampani sego tekok mburi.
1: Ya gara-gara sinoman mlebu ngeti sego iku kon disabotase.
2: Berarti panjak gendu segluku karo sinoman.
1: Meneh-meneh aja ngono man.
2: Senenono.
1: Apa sih bedane Udin mek Menjo?
2: Lho,
1: iki lho, sing niku lek aku ngedong digongi penak-penak tabuhane kendang iso meriah. Menjo ngedong kok iso gak dikendangi gak tabuhi pantes lah kene. Lho. Kene durung ora ta kene.
2: Iki lho, sing wis ora.
1: Piro sih bayaranmu lho piro sih?
2: Lho, iki lho. Kecil
1: atasnya panjang kendang bayarannya mek titik dewe lu modelnya kayak mogol-mogol lo mince ke dagelan top
2: lu
1: ini ke wayang seri A
2: A
1: lek kayak aku seri D bayaranku mek 200 iki selawe pun gede dewe gede dewe bayaranmu lu gede dewe
2: gede kan lu 200 aku selawe
1: seri A A kapan 1 juta urut-urutane 1 juta 900 mudun. Iki wis 1
2: juta 200. Iki lho sing ngeruh.
1: Cakane apa? Lah anggitmu saking apa sih? Ada lah lek atase lodruk mek ge hiburan.
2: Hiburan iki.
1: Arek iki kudu adudukane wong sembarangan anggitmu.
2: Iki lho tangga cedhek
1: kan. Anake wong bambungan kon tak kandhani. Tak jelas kok kon. Ati nglawan kon.
2: Winginane sampean lak mampir nang Buk Glodok ah. Ya iku omahku. Kon ku celuk
1: taewangi kok kon iku.
2: Ngewangi tambah ngebles
1: wae. Ngono ta lah. Mencut cilik gak kurang mangan le.
2: Lho,
1: anggulan mundhak kone pira wene sih? Lho, kone kadung iki sing durung mate muring-muring.
2: Durung.
1: Kocap wis muring-muring.
2: Iki lho sing
1: ora. Ono caluk.
2: Sao caluk batone truk buang poh kon.
1: Ono berang.
2: Sao berang batone truk matek kon. Tenan lho, Bek.
1: Anak memean
2: saut memean rombeng ni
1: kan nyebrot tak kan
2: nyebrot tak kan to anggap aku nyayap tau lah apa memean
1: padahal apa anak wong soge lagi
2: doi semangat
1: lagi anak wong soge mencoy ku
2: gila
1: lelah lek kone ada bapakmu gak kesuwur lo temenan kone gak percaya lek mencoy ke desa ni gik rombengan ku anak wong soge rono rono di omay kono gombal apa sing kano sebuarang ngono. Lo temenan
2: lo gombal suwe serbet
1: lo maksudnya gombal suwe apa sih jok kon cita wong desa kan ngarani sandangan apa
2: lo
1: gombalan ayo maksudku gombalan apa sih gano dukon ku jasono
2: ono
1: jaket ono
2: jaket ono
1: levisono
2: levisono
1: ono kon rum mati nih bapak nih Minco ada lah bapakmu paling mati mek sing lawat paling akhir rong RT polwis bapak nih Minco mati yang gitu dilawat wong telung deso
2: lu tenang
1: sampe jabane deso lu bon-bonan ngelawat bapak nih
2: layak bapak
1: lu kon ro bapak nih Minco mati dibungkus kloso webat jangan
2: ibu aduh kon gak ngerewang sih ojo sembrono ojo mirang-mirang lo aku karo dulur kene wis manjing seduluran apik lho. Aku wis itu nama terbaik nang daerah Kali Bening lho.
1: Ojo kaget, Kali Bening iki.
2: Iki lho,
1: Berbening, Kali Bening lumajang lho.
2: Asline mbiyen Bedah Kerawang Kali Bening saiki ditatekno sumber terus bening.
1: Iya wis sak karepmu wis.
2: Ojo kate macam-macam.
1: Macam-macam
2: kon iki. Kon iki
1: sik arek mana ojo macam-macam.
2: Udin mau ora mek kendang tok panjak tak senenane. Rungokno.
1: Kabeh senenane.
2: Lho iya, wong kon digongi enak aku kok kotak. Mak gledhok ora digongi.
1: Kayak ono mare.
2: Nah cak ae. Kendang iki. Tak tesi, pusate panjak kabeh lak teko kendang.
1: Setir iku.
2: Setir.
1: Iya iku, sopir
2: ana. Sembrono kon. Ayo. Lek pinter-pinter ngendang kon kendang tayub sing kecuwur kendang ana omonge Minco pirokno omonge Minco
1: tapun lambene Minco
2: oh lha lha apa ta
1: lambemu muni apa
2: piko lha
1: iku tak kon ngetutno
2: lha iki sih
1: tapun apa
2: ayo omongku tirokno karo kendang nang Jombang tuku gedang-gedange tak tugel-tugel buang
1: oh
2: iya
1: ayo
2: kok gak iso aku bales Jack. anakku sing SD lho lek perkara ngono ya iso penggane ya
1: nek gampang aja
2: ya. Iya. Ayo si Jingkas nang Jombang tuku kertu mudun kretek Kertosono bongkoh.
1: Lho kok angel temen sih
2: wirak. Wis salah wis mangane entek sak piring iki kok wirang ayo. Pinter monyok
1: ini. Langitmu arek tau bon-bonan nang diae.
2: Nang Jombang tuku wedus-weduse muni mbek.
1: Angel iku.
2: Loh, ayo. Wongkoh kon. Ayo.
1: Muni mbek.
2: Sing mbek mau kendang apa?
1: Lho ya mbul aku rumuh ya apa?
2: Sesek balenan no. Nang Jombang tuh kok wedus-weduse muni mak mbek. Krunguku koyo kendang tapi kok iya, untuk kemeng.
1: Iya lo kendang aja lo.
2: Ayo ayo.
1: Tabu coba.
2: Oh, lah cucuke sing mbek.
1: Rek, mencoy iki cek lega atine, cek puas. Kayaknya jula-juli sing enak iku lho biasae, biasae. Ya koyo iku mang tapi sing bener-bener enak. Ya.
2: Kendangmu. Anu lah unek menang aja
1: cangkem kok gak penerus penerus
2: sih nah penerus lah ini temung temung temung
1: cangkem ya
2: kenong saron pak saron pak saron kenong kenong
1: lu
2: selendam selendam lu muni eh tukang gong barangmu duduk coba
1: barangmu
3: emang emang
2: barangmu lho.
1: Lho apa?
2: Barange tukang gonge apa?
1: Ya tekane ya gonge iki.
2: Lho la iya. Barang iku leke barange tukang gong, leke jarine wong tuwek-tuwek. Barangku gong loro iku barang sautan-sautan. Iku barang aja barangmu dhewe tak cocok. Gong sautane cocoken.
1: Loro loro.
2: Lho,
1: ayo gaene sing kena tunggale
2: kemu. Cocok, cocok barangmu. Loro loro. Lah ora lek barangmu dhewe tak tutuk ya semah kuwit kon
1: lho. Ya yo, kene kok
2: makon. Ha, julat.

0: mau.
1: Hei,
2: Joko nih, apa sih ngono kok sok?
0: Lek karo kendang aku wis iramane enak, bonang ya enak, saron enak.
2: Katenan jiko niki.
0: Khususe tukang gong.
2: Apa?
0: Tak kandani gak manut masih kono tuwek, ya wani.
2: Lho, aja keket talakone kan situ kok sapa?
0: Gak gak tau krungu kidungan Jawa Timur. Lek ana cengkok ana. Nani no.
1: Ayo,

0: Tadi aku nang kono gak ngirisiku utang nang sanak sedulur dibayar iki.
1: Lah apa kok dibayar utang ngono?
0: Kancane didongakno modal.
2: Upama sliramu kembang sembojo.
1: Kaiso wis.
0: Menungso urip kudu

0: oleh-oleh telung dino berarti telung dinane. Enggak.
1: Lah iya kancane didongakno aja dari pendosa. Itu telung dino kan tak kabut nyawamu tak cocok gunung meremu.
2: Mulane aku wegah lek campur sari apa jenenge iku? Apa iku? Nek sing nek mantep apa sapa?
1: Gara-gara nek mantos. Gara-gara awake dhewe mungkin didasari dengan pengangguran ya ngene iki.
2: Gara-gara wong nganggur iku mglam, biar coba.
1: Asline aku telung wulan dinak gak wani muleh.
2: Heh?
1: Telung wulan gak muleh aku.
2: Ya janji ku ae tak kekno kon. Janji. Ya janji sing wulan kepungkur iko.
1: Sing ngomong
2: ya aku colek sak waya-waya aku iki umpama rono ditampa maneh mbek juragan kon tak jak. Aku lalene suwe rong taun aku lere.
1: Aku lak repot mikirno umpama aku ndang peduke Udin. Kamungko pendidikan aku SD gak tutup.
2: Duduk soal pendidikan. Sing penting duwe aturan sopan santun. Lah aku pancen sarjana, masih kon SD gak tutup tapi sopan santun adat ketimuran panggonane.
1: Lah juraganmu kan setidaknya orang wong Solo, Cuk. Wong Solo.
2: Wong sabar.
1: Ojo terus umpama tanpa didasari dengan pendidikan syaratnya apa?
2: Lah kok tak liwati aku sih, Cuk.
1: Iya.
2: Tapi kok gak melalui aku, kon paling titik SMTA, SMU sederajat. Lah senerane liwat aku mari ditelepon, Den. Nek sampean kate balik mana nyambut ganduk ini pintu terbuka balik out. Aku rong tahun lain sih ditompo. Aku mau ngene, Pak. Aku lek balik jange iki gak iso ijen, Pak. Kancaku saken soalnya durung nyambut gawe. Wis telu gak apa-apa ngono. Sementara sitok gawe contoh kon.
1: Berarti jeraganmu mbutuhno tenaga sing anyar.
2: Iya, telu. Nah, iya. Tapi kon kok cukup bae. Kon sosok basa.
1: Duh, lang Jawa Timur.
2: Lah iya. Lah iso ah.
1: Iso lek basa ya.
2: Pokoke rada alus titik. Wonge mek butuh telu.
1: Oh, iso
2: kon ngomong injing ya apa sih
1: nomor 1 syaratnya injing
2: nek wong itu nggih lak ngono
1: iya
2: nek kono injing
1: injing
2: iso sih
1: iso
2: injing
1: injing
2: sing nomor 2 mboten semerap
1: mboten sumerap
2: bisa
1: ya iso
2: nah, iya mboten sumerap
1: mboten sumerap
2: lah sing nomor 3 monggo kerso utawa lasu monggo
1: lasu monggo la. Aduh yo enteng nang
2: ngarep
1: inji
2: sing nomor 2
1: mboten sumerap
2: lah sing nomor terakhir
1: asu monggo
2: asu sumangga
1: sumangga
2: basa mek telu iku tok takoni
1: nyambut gawe
2: takoni sembarang jawaban telu ya wis iku tok wis
1: matur nuwun nek
2: tapi aku gak nyeluk bales budi nang kon. Lek kon wis nyambut gawe koyone klompokno ge ngedekno anak. Yo.
1: Yo anjen semboyan
2: ngono. Wong piye lho iki? Wong piye wong kulon aku lek ngarani gak iso aku pokoke wong daerah Jogja, Surakarta iku halus kabeh awake dhewe. Nanti yo. Sama ulama ngono.
1: Iya.
2: Inggih.
1: Inggih.
2: Mboten
1: sumerat. Lah sumangga.
2: Aku janji ambek juragan dek kene.
1: Cacak petuk ana ngono.
2: Lho setengah siji iki kurang anu kok, kurang seprapat.
1: Iya ya.
2: Dadi engko lek umpama sak waya-waya juragan kurene, pas aku tepak kanok, sik tuku rokok kondo nang tuku tuku rokok.
1: Oh, ya. Oh iya ya wis. Heeh. Wah, netepi omonge Udin.
2: Iki ana udan.
1: Basa telung macem nyambut gawe. Anak bojo enggak kapiran sandang pangan. Aduh. Kesempatan.
3: Ya ya. Oh. Wis entuk, Den. Ya. Papan kebenaran kowe wis entuk tenaga. Ya ya.
2: Kapan?
3: Lah saiki ndek ndi? Wis ndek omah. Heeh. Ana ya, Den, ya. Heeh, ya. Loh, ya, heeh. Ya, Den. Suwun. Loh. Oh, Den iki ora kleru. Den, ora kleru kowe golek tenaga, Den. Hah? Lho iki kok wong wedok kok gawa mrene. Aku butuh tenaga kakung, Den. Kok wong wedok digawa mrene? Hah? Kliru, Den. Kok golek tenaga wedok? Sik. Kowe iki lanang wedok? Lanang wedok kowe?
1: Jaler.
3: Jaler, jenengmu siapa?
1: Mencu.
3: Eh?
1: Mencu.
3: Oh, menawa ae kowe tenaga baru sing aku limang dino kepungkur ngongkon Udin.
1: Tenaga baru toh?
3: Mapan kebeneran. Iki menawa kenek kanggo ewang Udin. Tenaga baru kowe kudu kerasan dik ini yo. Umpama bayaran piro-piro kon tak yo ora apa-apa. Terus Udin iki nyang ndi?
1: Mboten Sumerap.
3: Eh? Mboten Sumerap. Lah Udin nak kancamu. Kok tak nyambut gawe? Hm? Lah kok iso mboten Sumerap? Karepmu kuwi apa kon kok tak kuaplok kon salah-salah?
1: Ah sumangga. Katosen.
3: Eh?
1: Pasrose.
3: Eh, tenaganya?
1: Katosen.
3: Tenaganya?
1: Eh, iji.
3: Apa kowe nyapa? Sik muni katosen ngapane?
1: Inji.
3: Kowe tenaganya, kowe kerasan di kene.
1: Inji.
3: Nek kowe wis nyambut gawe di kene, aku mapan kebeneran iki perusahaan iki bakal berkembang. Yo, Udin yang di?
1: Mboten Sumerap.
3: Wih! Mboten Sumerap, mboten Sumerap. Sopo juragane iki sopo? Ha? Juragane sopo, kowe kok mundur-mundur nyapa? Hah? Kowe kok mundur-mundur nyapa? Juragane iki sopo juragane aku? Raden Hadi Sukirno Enender alias Singo Maruto.
1: Maksudipun
3: singo macan Maruto angin.
1: Dadi
3: juraganmu iki macan masuk angin.
1: Walaya wetengi abuh.
3: Udin yang di?
1: Mboten Sumerap.
3: Eh?
1: Mboten Sumerap. Kok iki lare-lare Udin? Kok nganti kowe ora ngerti karo Udin, eh? Yang di Udin kok tak keprok ora salah. Mboten Sumerap. Ayo, kok tak keprok salah-salah. Atos. Kon saniki ngeten milih. Kon kok iso muni atos, eh? Milih kelangan pelawak sito koyo atos tenan ae ta. Watukmu wis ora kate jeragan-jeragan.
2: Kon dijak ngomong penak-penak ngomong nyeng-nyeng.
3: Ya iki jeragan iki.
1: Tapi sirah kelemun-kelemun.
2: Apa sih? Apa sih? Aku ngomong apa nang kon?
1: Ya lere.
2: Pokoke iso ngomong telu sih. Lha yo, pokoke iso ngomong telu ne. Inggih. Mboten Sumerap. Lah sumangka. Apa kon digeprok ta? Kon ajrakane, kon ajrakane. Kon belajar di jrakane ya?
1: Lho, ayo.
3: Jrakane. Jrakane. Kate males, yo kate males. Tenang. Apa to? Iya, kate males.
1: Udin.
3: Inggih.
1: Ngerti lek watake jragane piye kowe tak utus ngenani kae
2: nggih
1: lah tenaga sing anyar sing ndi
2: mboten Sumerap
1: ayo coba rene-rene apa bener kowe kancane Minco biyen
3: kula mboten tau duwe kanca Minco
2: lho dika sinten dika tenaga anyar ndek griya mriki
1: Inji,
2: kula lali kanca sampean ten pundi?
1: Mboten Sumerap.
2: Aja guyon, tak keprok lho.
1: Lah sumangga.
2: Ya, kowe ra tenagane.
1: Inji,
2: kancamu akeh iki. Kancamu nyang ndi ae?
1: 20 kanca kula.
2: Terus nyang ndi wae?
1: Mboten Sumerap.
2: Mboten Sumerap. Kok
1: nyang iki kok selikur, selikur.
2: Kok
1: selikur.
2: Kok
1: ora kate krok-krokan. Maaf minta tolong nanti ya bapak-bapak yang anu iki aku rodok sekalor tenan. Apa ancene sing diharapno kepingin mincung gak nyambut gawe ndik kene koyo apa?
2: Ora yo perkara prok iso anjok gak nyambut gawe gak nyambut.
1: Ayo kelemun-kelemun tenan lho.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

mío, pues. Y ahí me hicieron un bocado, me pecha, me fumaba.

0: Bocah ayu kowe muring-muring tambah ayu.
1: Lho kaya ngene iku. Mengko tau ndak wong kampung kepirangan lho kowe?
0: Ojo aja mung wong kampung iki kowe mau ngaku karo sliramu.
1: Lah kok tak gak kaya ngono papan sepi kaya ngene.
0: Heh. Karo ramamu yo kuwi di Demang Gongkong nate jejak tindak neng ketemuan Surabaya.

0: Boleh kamu lihat aku. Senar jantos seliramu ndak pidono pati. Iki sopo sing maikani wong sing duwe pangwasa kuwi. Neng dudu kuwi sing ndak karepake no cahaya.
1: Monggo kersa menawi panjenengan kelakon menika.
0: Ora, wis ora ndak pidono apa-apa, wis ngadep. Wis
1: ngadep. Sampun wonten ngadep.
0: Kon marang sliramu. Sliramu iki isih kenyo apa wis diwengku dening priya?
1: Ing kula menika tasih kenyo dumengku.
0: Dadi sik prawan ya?
1: Nggih.
0: Yo halah. Ayo ora nyono to. Yen lidah Ndorowati gunung papan panggonane ana bocah ayu sing kaya ngene. Dadi sliramu iki kekembangane lidah Ndorowati. Cahaya juga supaya diri kita.

0: minggir tumen kumcai.
1: Seliramu semandut pasianin pangeran buk menopo. Lairing ponang jabang bayi ki esok to sore. Yen kakung aku asmane ono sajroning cindhe. Ning yen wadon aku pasrah marang seliramu lan biyungmu.
0: Kartes mekaten.
1: Ucuk suwen. Kang bayi ditip sampai entek pengarep-arepe biyungmu isa ono.
0: Lajeng
1: kowe
0: kula ajrih yen panjenengan menika bakal mlenjangi janji kalih
1: yen nganti aku dura dosa aku marang sliramu
0: kula ratos wonten ing dalem
1: ditakutake saka mburi ayo.

0: braku. Ya, temane iki. Wis ah.
1: Ora wae dono ngakmu amamu dhewe kok.
0: Lho ya.
1: Ating royo aku yo. Lagi.
0: Ngene iku lho.
1: Ayo, Man.
0: Wis le, wis wis.
2: Apa sere?
3: Biasa jeneng niku lak wedo ya.
0: Kon iku ora apa ngurus jenenge Pak De. Lah
3: iya kok sate.
0: Ya bamah bami pokoke Pak De iki seger waras.
3: Mosok dikene ini busen ini ku busen.
0: Lho, lho, apean dibusekine yo dadi apa?
3: Ambulan.
0: Enak. Dadi kok ana apa-apa wong kene mek golek iki kotol.
3: Oh, motor rumah sakit kene prasamu.
0: Ambulan. Mun dikene lha ana wong mati golek sapa? Wis gak sadi kok ngomong bapakne brek sing bener sapa ngomong. Kau harus mari ngandani kaya ngono sik takon kon kuwi
1: bingung. Ana sing jilung Pak De, boten sing ilang aku. Wah.
0: Wis ta lali. Ayo mangan-mangan ndek mburi kono. Lah iya kon niku mulai suruh sarapan
1: dadakno. Wis genah kon.
0: Genah. Ana lho. Iki
1: iku bapakku.
0: Lah.
1: Wis ora kena bantu
0: alo. Lho lho lho lho. Lah lha apa kon kate layar Pak? Pleken rek, pleken le. Yo cek. Ya apa ngono ta?
1: Aku masih ini tahu ah.
0: Dewe
1: tirang niko tahu?
0: Ora tahu,
1: ora tahu. Wis dicampur sembarangan wong gak gelem.
0: Oh ya bener.
1: Joko, mane wong desa. Aku yo lemu. Aku iki gak iso ngingoni lek bapakne.
0: Ora josok mangan dhe omahe. Iki lho kon.
1: Jenengku. Nawani aku.
0: Cawani apa iki?
1: Tenan dhewe kon ndak. Ati adus. Mampir rene tak kok gelem mangan. Oh, aku
0: ndang
1: masih
0: sego tewel
1: didang aku.
0: Oh,
1: pinter. Ojo sampe lah.
0: Ya,
1: ya, ya. Tapi kok kan iya kan kalangan kate ndak katuno gengsi ya.
0: Iya.
1: Aku yo gengsi lah.
0: Apa gengsi?
1: Si ini lho, Pak.
0: Sing
3: yo. Katakno sing tangga sebelah malam Kamis kalau Jumat Kamis kliwon, Kamis kliwon malam Jumat iki sore-sore tak delok wong yo nggo sepeda yo nggo apa? Nggo buntelan godhong paling kate nang kuburan nek ya. Aku terus bapak sih. Lah kon dhe omahe sing wedok tak tawa-tawa mangan aku. Katenan ndi, Ling? Tak warang. Aku tenang kuburan, aku muni ngono. Kaya-kaya arek-arek kate jarene kate apa? Kirim donga ngono kok lho.
0: Oh, selametan aku kuburan.
3: Iya, kaya-kaya aku moro, aku tenang kuburan. Lah opo sik cilik nang kuburan barang? Rene mampiran, Ling. Lah opo? Iki lho mampir, iki ora sebanget iwak petik ngono. Aku moro mampir aku.
0: Tuh, mangan.
3: Lho lah diampirno sekono sebanget iwak pitik.
0: Mangan.
3: Iya aku merono. Bayanganmu opo le? Duh lek kula mboten pati repot pokoke enten ndas wiwi ati pelo dodo mentok brutu. Ya wis mek iku tok mek mer kepek werna 6.
0: Ana wong kudlo. Iku jenenge pitik wukul sitok wutuh sing belek kok ngengengi.
3: Lho mek ati pelo dodo mentok brutu. Mek pira sih suwiwi.
0: Terus wulu lek gak kok lek pisan. Cucuke gak kok
1: mangan. Lah kok dipangan nek ngono.
0: Wulu pitik wutuh.
3: Loh.
0: Sopo? Wis tau ngono weduse tanggo liwat kok ya ate, Dik.
3: Anak-anakku
0: dhewe. Oh, iya iya. Ini kon meneh-meneh takoni. Aku duwe bapak, yo duwe mak, wis tak omongno.
3: Tak kandhani.
0: Lah, aku iki bapakmu.
3: Kene nopo nek gak percaya? Itungen keluargamu ndek
0: opo?
3: Lho, itung. Papat.
0: Papat.
3: Ono papat. Ono Pak D, Mbok D.
0: Yo,
3: aku.
0: Lah.
3: Aja mlange, yo.
0: Iki lho. Kono ora percaya lek kon ku anakku. Kono aja ngadul omonge wong liya. Ini ana, ini ya.
3: Wis tak
1: omongi kok aja dolen to.
0: Gawe adone niku golekno. Melo ya ngene iku.
3: Mumpung
1: golek dolen mule kesurupan seneni ae. Tapi lek biyong nganti gelungane ana klarase barang jan
0: lho. Wis. Ya wancen golek kayu, golek kulupan ta tak.
1: Golek kulup nang barongan.
0: Lah kon lek bali ora oleh apa-apa.
1: Lagi
0: lah balik
1: oleh-oleh.
0: Apa ya? Yo, ngatu kau dek
1: barang.
0: Lo, ini kau jalan
1: buat dia.
0: Lo, lah apa kau dek dedol? Pas itu kerapu
3: kau oleh
0: baku.
3: Kau dagangan.
0: Mumpung saya di lupa.
1: Yo, mau papat.
0: Ya, mau papat. Kau noraru bapakmu.
1: Coba-coba itu.
0: Tanda nono apa?
1: Siapa malam lah aku jalan lagi.
0: U, yo. Terus kau C. Terus jungmu. Terus awakmu.
1: I, pak.
0: D,
1: Rabi
0: Mbok D,
1: terus
0: dia anak Yung,
1: Yung
0: duwe anak Brek. Nah,
1: terus bapaknya Joko Brek,
0: Yung Rabi, Pak D Rabi Mbok D, terus dia anak Yung, bapak nih, Yung bapak nih.
1: Lah, bapak Joko Brek anak Yung,
0: Joko Brek anak Yung Jakra. Yo lah
1: yo
0: lah
1: yo yo. Aku tuh kena topi kunci aku.
0: Lah yo benar.
1: Aku memang yo jalu aku.
0: Jalu.
1: Yo aku.
3: Pak D. Pak D. Pak D Rabi Mbok D. Mari ngono mekar. Mari mekar dadi. Lah yo Pak D Rabi Mbok D. Matur mekar dadi biyung. Biyung mekar mana dadi aku. Lah bapakne aku. Bapak ini iki lho, bapak
0: sing lah iya. Aku bojone Pak Mbok D.
3: Heeh.
0: Mbok D ambek Pak D duwe anak Yung Sangra.
3: Karena biyung dhe anak
0: awakmu.
3: Lah terus bapakne.
0: Lah terus aku bapakne Yung. Lah kok
2: ndo ale.
0: Bingung kali
3: ini. Tiba-tiba yang ngirim peti ini aku tiba-tiba.
2: Oh iya, habis makan lo
3: guys. Aku kalau kata makan waktu. Karena ya aku itu apa? Aku kayak itu loh, cuilan brutu kalau mau deh. Aku malah pekun, aku malah yang.
2: Oke, habis makan lah.
0: Nah,
2: aku saja dihitung nih.
3: Iya. Iki lah, Biki.
0: Oh, cek dihitung.
3: Mbok D campur. Ini kan campur dana itu pirang. Campur.
0: Iki suwe.
3: Iki campur iki terus dana iki. Marono iki
0: jarak iki.
3: Iki lho campur mbek sapa sih kok jarak.
0: Campur mbek Mbok D mbek aku mbek Pak D.
2: Iya mbek kon bareng dadi saoman.
0: Dadi saoman.
1: Iki campur iki jarak
0: iki. Lah.
1: Iki jarak iki.
0: Lah.
1: Iki campur.
0: Campur aku campur Mbok D.
3: Tak lapurno e.
0: Lho.
2: Dilapurno ya campur.
3: Lah lapo bapakne ngeloni anake dhewe.
0: Lho lho lho lho. Ngeloni. Lah iya sing ngene. Lah kok ya anake Yung Sangra bengi lak dikeloni sih. Lah iki anakku iki tak keloni.
1: Iya tak laporno iki, bapakne ngeloni anake kandung.
0: Lho, sik tak lele.
2: Kon yo,
0: ya apa teh yo kon
1: kudu dilini sik tak.
0: Ini ngene lho,
3: wis. Wis kudune yo
0: apa.
1: Kandak kok terus terang, panji berak terus saya suwe ora saya goblok nak, saya suwe saya pinter tak lakale saya. Dia pikiran saya
0: nalar. Ala loro.
1: Ayo terus terang.
3: Pinter nurun sapa?
0: Nurun Pak Dene.
1: Oh, Pak Dene bocil kok anak yo.
0: Oh, ya ngene yo Le. Kok tak aling-aling ana sing kaya ngapa ya saya suwe kon iki ya saya akeh kancane terus meneh ya mestine kon iki oleh obong-obongan teko kanca-kancamu nganti kon iki kudu mangerteni wong tuamu sejatine lah ya ngono sele.
1: Lho, dadi wong tuaku sejati jenenge.
0: Duh.
1: Yo ngomong wong tuamu ku sejati le, jane ono wong tuane. Yo mak ambun. Ayo lek wong tuane Joko Ber jenenge sejati.
0: Sejatine.
2: Sejatine iku
0: lek ono tuwe ngomong
2: tegese.
0: Tegese
2: ku lho. Heeh. Ngene yo sampean ae Pak sing ngomong aku koyo gak
4: kowe. Ora apa-apa aduh.
2: Ora apa-apa wis, bloko suto ae ora apa-apa
4: lho. Upamane gak dikandani sakmono.
2: Yo, saya suwe yo.
4: Ngene lho, Cung. Saiki padhe crito mbek awakku, tapi lek wis diceritani kok ojo sampe ning
1: ngene kene. Mau, aku diceriti mau.
4: Tak omongi.
1: Yo ngono aku lek diceriti op kau.
4: Sajane kon iki duwe bapak.
1: Lah pengarahe ono arek
4: kok. Lah iya, bapakmu ono Surabaya sing jenenge Tumenggung Jaengrana.
1: Iku dadi apa sih?
4: Dadi Tumenggung.
1: Ayo Tumenggung iki panganane
2: apa? Panguwasa ana Kadipaten Surabaya.
4: Tumenggung pangan apa? Duwe panguwasa ana daerah Surabaya.
0: Sing tenan desa Surabaya.
4: Lah,
0: ya bapakmu.
1: Terus?
4: Lah terus mari ngono. Biyen. Leke wis ponang jabang bayi iki lahir.
1: Iya.
4: Mestine dikongkon ngeterno rono kaya aku.
1: Lah, iki berarti wis kaya tak kliru
4: wis. Lah sik talah.
1: Sampe nek gedhe kok gak kepian diterno.
0: Wah, nek dikelangan kono.
4: Lah kene lho, Mas. Sakjane Pakde iki kate merung ngeterno kon. Teko kene Surabaya ngono adoh. Lah nek gak duwe dhuwit apa gawesan?
1: Lah suwe-suwe iki
4: delok Surabaya. Pipisan. Ping pindone Surabaya ngono akeh londo.
1: Londone cili-cili.
4: Kae cili ah.
1: Lah anake
4: perane rame.
1: Saiki wis ausum gengsi perang.
4: Oh saman.
1: Aman.
4: Kon kok iso ae.
1: Lah nyen yo ngono urut-urutane.
2: Wis talale. Saumpama kon biyen iku wis mulai lahir procet terus tak sowanake marang bapakmu ana ing Kadipaten Surabaya. Ya sak mestine mbokmu iki ya bakal kelangan awakmu
1: nah. Ya aku aja dikakno masuan, aku ta aku dikakno masuan, mu aku campur muat.
4: Pak acep cepus muat bareng.
1: Aku dikakno masuan.
4: Ya apa
2: sih? Ya apa sih? Aku suwe-suwe arek iki
4: kon ngomong.
2: Boleh kawulu ngono lho. Yo dikileni sik arek iki sapa kali slolop-slolop ae kupinge dekok. Tak merana iku kudune basane ku alus, gak koyo ning kene.
1: Alus kayak gelepung alus aku
4: bangun itu
1: lah aku gak kate ngomong akeh-akeh engko bundeli aku ya wae pebudal masih gremis
2: walale kon iku wong
4: kon sope wae
1: aduh bapak aku mlaku ae tak tepote sandal kok lek lunyu aku teh budal
4: makan galane rame kon ngerti kon
1: aduh opo sih aku
4: mau opo saya kon jalan motor yo pamano ke motor saya iki pamano kring kring kring
1: opo yo becak iku
4: kon minggir
1: yo mesti ayo lek wis rempen
0: becak
1: Petek, wis gak mangan aku wis no.
0: Petekku. Ramangan.
1: Aku iki anu
4: lek
1: mangan akeh-akeh aku
4: piye? Apa?
1: Wong golek muncul aku.
4: Nang gua ae lah, Dik. Are cacane yo iso lho.
1: Petekku kono.
2: Tere.
0: Nek kene lho pitik bapakmu.
2: Le.
1: Apa yo?
2: Mosok kon gak kenal tak boti
1: nah. Aku aja di
2: tangis
5: Kesusu melepuh ya, Le.
4: lapo jare.
1: Kok biyung nangis ae.
4: Yo mesti ae dene wong anak. Wis pamit kono, aku tak lungguhno kene, aku pamit.
3: Apa iku?
2: Soko berat. Iki ngono piandel sing kudu mbok gawe yo nak yo. Yen kowe wis tekan kemekane Kabupaten Surabaya. Yo mung iki sing bisa jawab yen kowe iku putrane.
3: Mbok kok njaluk cah yen rono. Aku lek takoni, mbane kon apa le? Aku yo meng gowo gendero iki tok ae.
4: Gendero sing iki gendero apa sih? Iku sing garani cendel yo.
3: Lho
2: kok
3: cendel.
2: Apa
3: sih? Cendel.
4: Oh,
3: kok
4: cendel.
2: Tapi iki kudu nani-nani mbok
4: kalu
2: kudu mbok kalukno yo lek sampe ilang. Yen ilang cendel iki berarti kon ora bakal diakoni karo Kanjeng Ramamu yo.
3: Apa sing dadi pesenane koyong bakal tak gatekno muga-muga iki do sampe kual teko apa awakku yo ya wis aku aja ditangisi ae nunggu
1: kok piye.

0: Wis muga-muga sak budale anak upi sak ing Sambikala ndang diakoni karo wong tuane lanang ya. Ayo.
1: Apa sudah ya, Mas? Apa sampun tepung?
2: Kowe iki masih orang guyang guyu ngono apa ya ora iso sih?
1: Soale kulo niki
2: kok jan jane aku iki pegel karo kowe iki, Mas.
1: Sebab e?
2: Saben kowe iki tak utus mesti tekani iki telat.
1: Ngopeni jago
2: lah ya ora terus ngopeni jago mesti lah ya ana ngasuwi sih.
1: Lah
2: iki Mas. Piye sawise kowe tau terus mlebu desa metu desa marak-marakake menyang kabeh para bata agung apa wis kulsan. Ananging nganti dina iki kaya ora ana teko. Boto agung kang arep melu adu sawung ana sak tengeng palagan. Iki piye?
1: Kinten-kinten mawon sami nyiup.
2: Lah.
3: Boto iki apa ya wedi kudanan?
1: Iya. Mula Mas.
2: Ben bayo pingisan.
1: Mula Mas ben juarakan jagone kula.
2: Lho, ya iki bagianmu mos aku to. Ayo, kowe sing marah-marahake. Para ngabotan agung Putra Bupati Monco Patmonegoro sing wis rumangsa oleh undangan sangka Kang Mas Sawungrana sing wis samapta ing gayuh padha mlebu sing rumangsa wana.
3: Lho, eh. Bali. Ayo Bali.
1: Nek iki sampeyan wis ana.
2: Kok malah nyalahne aku iki piye?
1: Sampeyan
2: kuwi nyebari nawala
1: itu
2: sendiri
1: ya, Mas.
2: Nyebari nawala ya kaya adat biasa mestine sing kleru iki kowe. Wong tak kongkon marake menyang Bata Agung malah bocah edan sing teko kene.
1: Lah wong kula ngrumat sawung kok.
2: Lho, ngono kuwi. Ayo, hei. Balik. Menawa iki kleru anggon marah-marahke Dimas. Dimas. Lah kowe iki kok malah bolak-balik.
1: Jagone kudu ucung.
2: Wis jagone bene, jago kuwi wis ngerti.
1: Kok aduh. Loh. Hei. Bali. Liwat kono kon bali metu kono bali
4: karo aku. Ora liwat jendhi gak oleh iki omahmu ae. Lewat kene gak oleh, lewat kene gak oleh. Terus kon bagian opo sih?
1: Bagian opo?
4: Masa lewat dinding gak oleh iki empon masih tuku empong
1: iki. Iki wong kon kekuasaan ing Surabaya. Ning ngarep masak ing Surabaya iki sing nguasani kene.
4: Oh kon sing bagian Joko Embong. Loh.
1: Wis njaga embong.
4: Bagian om, lha iku rusuk gak disaponi lek bagian Joko Embong.
1: Orang
4: Jawa
1: Embong
4: gak kabeh para kawula
1: karo kene
4: iki padha
1: nyembah.
4: Nyembah?
1: Iya. Dadap kok dadi apa kan
4: disembah iku? Lho. Padha pangeran ae disembah.
1: Lho.
4: Ya jek sembrono iki. Deh, kan mesti gak katik nuding-nuding.
1: Kowe iki ngomong kaya ngono kena nenek karo pawongan liya liyane.
4: Ngenek opo ya? Ngenek iku opo ya? Basa ndi sih?
1: Ngenek. Ngomong kaya ngono iku pun kena.
4: Iya.
1: Ki nek karo pawongan liyane, ning nek karo aku lan karo adiku Dimas Sawungsari kuwi aja sembrono. Ngerti?
4: Ya aku dhewe mesti ngomong sok ngawur. Aku malah teko kono. Tujuanku kan rono.
1: Lah iya
4: aku teko kono lah tujuanku rono.
1: Gelangmu lho dah.
4: Lah
1: nyampuk.
4: Ya sepurane ya ya. Mas putih. Kandani
1: sih. Bocah kan awakmu kok iso wani telusar-telusur lewat.
4: Telusar-telusur nggat mulo ta. Kok sok menungso kok terus telusur. Aku iki kate nang Surabaya, sepurane ya gak iso ngomong suwe-suwe. Engko lek sampe suwe-suwe engko salah mlebah.
2: Apa? Takon karo kuwi.
4: Ya takon.
2: Sapa jengmu?
4: Aku Joko Brek.
2: Joko Brek pantes.
4: Sak bali kon sapa?
2: Lah,
4: ngono lho, per wis. Sapa
2: sing rungokne kupingmu? Yen ana satriya kang gagah prakoso. Sarwa nganggo busana cemlorot.
4: Bapakne mesti Pak Sono lek ndelok mbokne busana. Kon anake
2: busana iki nyandang nganggo iki pakaian.
4: Ngene iki lanang wedok iki.
2: Rumangsamu, kowe iki roh lanang roh wedok.
4: Lek ndelok gagah prakoso wong lanang, kok iso diseweki? Apa to mon ana wong lanang diseweki?
2: Lancane wis pakane kaya ngene iki ora.
4: Waduh. Sing nganggo busana.
2: Wong
4: lanang ora oleh. Jenengmu
2: sapa? Sawung Rono.
4: Lah iki, sing iki. Sing kon. Sapa?
2: Sari. Heeh, tapi aja ngelemek ngono lho.
4: Dadi
2: tegas ngono
4: lho. Lho ancane iki ademmu lak banci ya.
2: Piye, kowe dilokne banci.
4: Iki ngene. Iki ngene nori yo.
2: Dadi
4: supaya kanthi kabeh kok
2: iso nori.
4: Lengene sakmene gedene tapi lemes.
2: Hei. Iso nori.
4: Iya iki nak sawung rono. Sawung sari. Lek ning kono kula nyelo ya kesuwen. Tenan iki sawung rono. Nandino?
2: Lho,
4: nandini?
2: Jak kepono.
4: Lah iya nori. Kan cepet ta. Aku tenang Surabaya. Ya sepurane ya. Lek kon pas yo, lek aku te takon, lek pancen ro yo ngomong ro, lek enggak yo ngomong enggak. Wis ta,
2: aja kuwat. Sawung iki.
4: Lho. Lha iki yen iki tak ku iki anuku seneng aku.
2: Saiki yang lewat kritik ta, Mas. Ora diundang termasuk iki nyenyak
4: wae. Lha apa aku butuh undangan? Aku gak butuh undangan, aku tak tinggoleki ebesku ning Surabaya.
2: Apa ebes iku?
4: Bapak iku goblok.
2: Bapak ebes.
4: Ebesku iki jarene biyung ana nggone Surabaya sing depan nempani sak Surabaya, ro depani aku.
2: Ro.
4: Apa?
2: Depan iki.
4: Ya tunggale lek ngono tunggale
2: depan iki sing duwe panguwasa
4: lah ya iku ya iku bapakku sing duweni panguwasa kadipaten Surabaya
2: kuwi nek ngomong aja sembrono
4: ya sembrono
2: sing duwe panguwasa ana ing Surabaya iki ora ana siji loro
4: ya kano wong kano siji loro ya kano kano kano siji loro ya kano pisan
2: paribasane siji loro.
4: Kanok loro telu.
2: Ya mung siji.
4: Lah,
2: ngono lho. Kanjeng Rama ya Tumenggung Jengrana. Iki wong
4: tuwa. Lah, ya iki Tumenggung Jengrana. Iki sing tak goleki. Sing tak goleki ya iku mang sing jenenge Jengrana.
2: Lah. Iki. Eh. Apa? Kowe tenan nerusake aku arep mlebu ana ing kata Tumenggung.
4: Iya terus bablas aku. Masih gak kok dudu nggih bablas aku ya to. Iya.
2: Ayo. Pitemu kuwi didu karo pitemu.
4: Lho. Tolong balenan tak patek krungu sing cetho sing cetho
2: sawung utawa jago jagomu iki didu karo jagone sawung rono dalah Dimas Sawung Sari
4: ati ngedak didu
2: lho
4: lho jamu apa petekmu kate didu iki sepurane yo iki tas mateni 1000
2: waduh doh
4: sewu petek konger ha lek tekmu sing endi petekmu sing endi ayo cepet
2: to Mas ayo petek gorene ben ro
4: Piye?
2: Lah kan koyo sing duwe.
4: Lah kowe PT koyo sing duwe ngono, lemah sawet iku.
2: Apa? Ya kok wani apa ora kowe?
4: Totoane apa wis?
2: Lah,
4: ngomong
2: nek tepi nomor totoane. Nek pitikmu menang,
4: menang
2: ganjarane, diganjar Mas Pecis Donya Brana.
4: Waduh.
2: Kaping pindho. Kowe diangkat dadi prajurit ana ing Katemenggungan Surabaya.
4: Oh yo ping pindho iku.
2: Lah
4: kaping telu.
2: Kaping telu kowe diganjar tanah sesidhar semangka.
4: Wegah. Semangka murah gremis.
2: Oh,
4: oh. Aduh. Semangka tak kono murah.
2: Kowe Hasan,
4: pariku basane pantun. Wah, gak iso basa arek kutho tapi bodho.
2: Tanah sesigar semongko kuwi ora semongko sakmene disigar. Ya separuh kuwi separuh aku
4: ya ora. Lah maksude?
2: Iki maksud iki negara Katemunggungan Surabaya, daerah Surabaya kuwi sing separo kuwi PN ngerti ya?
4: Dikekno aku.
2: Lho,
4: dadi
2: lah kuwi nek menang, tapi nek pitiku sing menang. apa ae totoane?
4: Waduh.
2: Kowe meneh hadiah apa marang?
4: Waduh lek koyo tekmu yo gak duwe aku wong desa.
2: Ora
4: duwe. Wis ngene wis.
2: Nggih.
4: Donya sing sak muni kemang separone Surabaya.
2: Lah,
4: dadi prajurit marang dadi apa maneh? Mas Pecis Raja Brana sak muni kae musuh situk. Lek pintuk kalah ketok bulu. Ae, iya apa?
2: Diketok bulune, Mbah.
0: Nekat
2: mesti, nekat.
4: Ati.
2: Ketok gulune kuwi ora duwe sirah.
4: Heeh, penak wis. Gak iso raup.
2: Lah katange cilik.
4: Lah cilik. Gak apa-apa.
2: Ayo, kasih.
4: Tayaran pisan ae, yo. Aja suwe-suwe. Suwen kok yo, biasae biasa yo.
2: Oh,
4: yo. Yo, yo biasae kok lho. Iya iya lho. Kan biasa. Kayak ana brutune. Yo,
2: ya. Ngomong. Yo. Walah.

sak banyon dadak moro-moro disaut kabeh ya dikira lek wis digawa pitik apa kira-kira kon gak tak tututi ngono ya sak pira sih bandre playumu kepingin ro aku oh pring bolongan duduk maling

0: Padatan samung sari.
1: Iya, Kanjeng Rama.
0: Kok beda karo Padatan? Sliramu kuwi prajurit. Ngadep ning ngarasane Rama kok begedakan wae bocah ora waras iki. Ana napa?
1: Ngapunten saking Kanjeng Rama.
0: Oh, napa kok padha kelicatan?
1: Kanjeng Rama menika pengen utus ngadhep paregolan wonten ing Prabu Surabaya menika. Lajeng wonten bocah edan ingkang badhe mlebet dhateng Katemenggungan.
0: Sedo. Sliramu kuwi putra Temenggung, heh? Bentenge Katemenggungan Surabaya. Lah karo bocah edan kok mlayu kuwi yo. Iki beteng piye sliramu kuwi?
1: Cukup matur jelas. Boten kok mlayune niku kawon,
0: Bu. Lah piye wujude gedakan ora karo-karuan?
1: Lah mengke malah dipun tanya nyaten menyang.
0: Wong waras geger karo bocah edan. Lah yo ono bener neng. Anjur, bocah iku mau
1: mikir gandeng kalian.
2: Sepurane aku tak aku golek urusan Kang. Sepurane Kang, aku golek.
3: Eh, wis jebakan
1: sampe yo. Wis menawa
2: tak takonane meneng. Sepurane Kang Dul yo.
0: Lungo Kang Dul. Lungo.
1: Lungo sih.
2: Lah jane kok
3: takane lungo pokok pete bali aku langsung ngene.
0: Si, tak takoni petekmu sing digawa pira?
2: Setunggal.
0: Lah mek setunggal engko tak ijoli. Tak ijoli sak kombong kok petekmu.
3: Kaya apa sak kombong?
1: Tak ono. Lah mau menika bocah apa? Bocah
3: petek ku lare bagong wis tak ono. Wah, ndonyo karo mek
1: iki. Petek kuwi terus apa?
0: Wes. Wes kene kene kene lho.
2: Aku ngambil tek.
0: Kene lungo kene tak urus tak takoni, ha.
3: Nemune kok ojo ngono.
0: Lho lho lho lho. Eh, iki lho bocah iki.
1: Ono.
0: Jajar kok ngono, lungo, lungo anu.
3: Tukang lecung tuwa ono lungo.
1: Lungo. Matur sing apik.
3: Wong turu iki mbok iso ngono-ngono pati
1: matur.
3: Itu kok kok ono.
1: Yo. Sak tingkah polaku diruwen.
3: Yo.
1: Gusti, kula ngaturaken sembah sujud.
3: Kula ngaturaken sembah sujud
1: wonten ngarsa panjenengan.
3: Wonten ngarsa panjenengan. Oh, karo iki kaya Pak Kuwi atur. Lah iki kepala yo ngono kuwi.
1: Kalau ning mate,
3: iki bener-bener mate.
1: Nek teko kene,
3: nek teko kene, matur menyang kanca-kanca kaya ngono.
1: Kuwi kok malah nirone.
3: Kuwi tuh malah nirone.
1: Lah iku mang kok carane nek.
3: Yo mang carane nek matur.
1: Goblok,
3: goblok.
1: Kuwi kan harus guru.
3: Yo
1: kaya ngono iki.
3: Yo kaya ngono kuwi mau lek matur ngono kuwi aku yo.
1: Lah ya wis tak muruhi saiki.
3: Lah ya wis tak
1: urus kowe.
3: Lah iya kaya kowe
1: ngono
0: kuwi. Sawono no? Nek
3: iki piye?
1: Nek piye iki?
0: Wes wes wes wes.
1: Wes.
0: Eh, wis. Ini. Beda. Mas Brene caca.
3: Sakting apa laku tirono. Lah iya tak tirono.
1: Ojo.
3: Mirakno kliru.
0: Sih, ada tomat curi ini. Ya, gua tak pulang. Jadi jenemu ki sopan.
3: Aku Joko Berak.
0: Joko Berak. Joko Berak. Nah, kue ini mau tujuanmu menggoleh jago, pono perlu dia.
3: Yo, sepisan goleh uang tua pulangan, tapi tu jago ku mang latar rumah jago ni kuno.
0: Karo teh sawung rono, karo sawung sari.
3: Aku dijanji lah, aku menang nanti diganjar kuake mang sampai waktu pengkelu leh. Ya, ini nggak kon.
1: Oh.
3: Parung dorong ono sabayang bergomlayu
0: sing gomlayu
3: ya lek loro iki
0: sawung rono karo sawung sari
1: bajingan maling kentul
3: tuku rono anakmu iki
1: main tos
0: wis wis wis ya engko tak ijoli jajan
3: gak usah dijoli Pak pancet iku tok ae aku dalam tak bali
0: yo engko tak jukune
3: yo tak terusno laku
0: aku mungkin karep nanti
3: ati nang esuk golek wong tuaku lanang
0: lha wong tuamu nang Tegal apa nang sawah
3: karene piye ngono nggone ketembungan Surabaya sing nyekel panguwasa nggih Kabupaten Surabaya lho. Dadi temen.
0: Jenengmu sapa to?
3: Aku Joko Berak.
0: Joko Berak, putrane?
3: Biyong Sangkra utawa Roro Blengo.
0: Roro Blengo ya Dewi Sangkra. Jur, Pakdemu
3: wong Sadrana. Ambulani Pak Jawa.
0: Wong Sadrana kuwi demang dongkol
3: wis ngono. Iku Pak Jawa iya.
0: Lah terus mbok demo?
3: Wis sore.
0: Wis urip.
3: Urip kabeh. Oh kapan-kapan rono panen telon iku ngono.
0: Oh.
3: Gak kono sapa kono.
0: Lah apa sapa kono? Kowe pamit karo wong tuamu. Tujuane golek Sudarmamu kakung ngono.
3: Iya, saya nang Surabaya.
0: Ono Surabaya. Yen pancen nyoto-nyoto kowe putrane si loro bengoh ya Dewi Sangkra. Digawani apa sliram?
1: Digawani jangkre le.
0: Ora api. Apa? Hei. Apa?
3: Sel.
0: Kok melaku arep kok
3: kalung ngoy.
0: Kalung kalung.
3: Tak ketesu dedekmu.
0: Apa? Opo, kowe opo mau gawane opo ya cek digone dhisik. Kowe iki nggawa opo? Dikesak ora ana ngopo?
1: Bingung iki
3: kalungno temen.
0: Sudah sing sarunge sarunge dikepote sarunge. Wong anggure sing kelak besar kan ngono.
2: Kowe ni selendang.
3: Selendang apa?
1: Ah, bali mukyo ya.
3: Ya main iku tok, sangwe gak. Mau
0: gawat
3: ana
0: tape liwat aku mek kelamut-kelamut kok ayo. Cukup, Dre. Ketemu karo Sudarmamu Kakung. Ora ana siji loro. Temenggung Jairana Sudarmamu Kakung ya aku.
3: Aduh. Syukuran yo mo.
0: Wis ora apa-apa. Sing duweni luput iki Rama. Jalaran nganti wong tuamu mandut pasaran pengiran nganti ponang jabang bayi lahir tanpa tak tunggoni, tanpa melu rumat, sing rumat biyungmu ya pakdemu ya mbok dhewemu ya. Serapa-apa kene. Ya, kene kene wae, ora susah bali nyang lidah yo wae.
3: Aku dikasih biyung kok wis foto karo wong tuamu ndang bali oleh ngono
0: iki. Mene kabar. Yo, wis kok gampang.

0: kamu nate inget apa? Injil. 15 tahun sing kepungkur romo lak jengkar saka Katemenggungan. Sing isine golek usaha kanggo ngusadani kawula ing Katemenggungan Surabaya sing diserang dening Bekebluk. Nganti romo teteki ana sapinggiring rawa riung ing kono ketemu karo pawongan sing jenenge Loro Bengo ya Dewi Sangkrah. Sasune bukan masalah seneng padha senenge cinta padha cintane. Biyunge si Joko Brek iki njur mandut pasane pengetan. Dadi iki wangsite ing Jawata kena kanggo sadani kawula ing Kadungan Surabaya iki ya lantaran biyunge si Joko Brek
1: menengkaten menika tas kadang.
0: Kadangmu dhewe. Mung iki putra Selir, Seliramu sekarone putra Pademi. Kula ing kene aja mbok aku. Dulur sing model-model aku neng dulur lanang ya.
1: Nggih.
0: Joko Brek. Yo. Seliramu ketemu karo Sudarmampu Kakung ngono kene pasuwitanmu dak tampa lan dak trimo. Ning saiki tak pasrahke karo kadangmu karo kakangmu. Sawung rono karo sawung sari kuwi kakangmu. Dadi mungku diwene pegawean apa wae trimaan ya.
2: Iya, Om.
0: Sawung rono. Uga kowe sawung sari.
1: Diatur ya.
0: Ditata.
1: Kenapa?
3: Kang No. Lah iya Pak sajane sing dituwek kene. Lah yo Kang No.
1: Kang Mas Sawung Rono.
3: Oh Kang Mas Sawung Rono.
1: Kang Mas Sawung Sari.
3: Mang lak wis digenano. Rek ibuku, makku, biyungku lak Loro Blengo. Nah, lek iki sapa patutan sapa Loro Blengo. Lah, kon pat anake Patemi.
1: Dadi
0: apa?
1: Patemi. Patemi.
3: Iya lah aku Loro Blengo. Lek emak riko wong loro iki Patemi. Lah iku mang.
1: Garwa Pat maksude garwa Pramis Pat.
3: Oh iya. Ya wis.
1: Kowe wis krungu ngomong sing kaya ngono ku seneng.
3: Lho seneng sing digoleki Kanjeng Rama. Oh iya.
1: Kaya aku karo Dimas Wong Sari.
3: Emben aku gak ngene iki lho. Emben cek padha cek kaya dulur telu. Ngono telu cek padha kaya segitiga.
1: Aku wis seneng.
3: Mangan
1: sing seneng.
3: Lho. Lah aku wis seneng petengku. Anjel mangan pandok.
1: Apa?
3: Pandok.
1: Jaluk mangan.
3: Iya.
1: Karo wong sapa ning kene iki warung.
3: Lho, ya jogokno kene dia.
1: Emo. Lah wis sapa babumu ta? Jogokno ning mangan iki.
3: Lah kakang ne jogokno adikne kok ya gak apa-apa.
1: Aku iku ora sudi duwe adik kaya kowe.
3: Lah masih gak seneng lah wong nyatane yo.
1: Kanjeng Rama iki Kanjeng Rama.
3: Lah aku tak ngomong lek ngono. Tak ngomong nek Kanjeng Rama lek aku gak gelem be aku.
1: Aku dhisik. Aku gelem ngaku dulu. Ning kono syaraté kowe mau buku dhewe ya toh. Yen aku karo basa wong sak iki dikongkon menehi penggawean parang kowe.
3: Ya sing ngenteng-ngenteng ae ya. Sing
1: ngenteng-ngenteng. Kowe iki gawane kene ora enak pendawane.
3: Aku gak kuat lek ngangkat-ngangkat aku. Aku lek aku pokoke sing kuat ya lek angkat-angkat yo ngangkat piring ana segone putih, mari wak empal kuat aku.
1: Sendok. Ade. Oke. Ngene.
3: Aku mau ngangkat aku
1: Katemenggungan Surabaya iki duwe jarak.
3: Terus
1: kabeh 144 papat.
3: Iyo wah kene.
1: Wah kene.
3: Jogging. Lanjen kadipaten.
1: Ha iya.
3: Terus.
1: Terus iki kowe tak kongkon ngritne jaran sing sakmono kae iki sanggup apa ora?
3: Sanggup? Hah? Sanggup wis.
1: Kowe sanggup?
3: Ya lah mek 144 papat ae.
1: Jaran aja nganti ana sing bengenge.
3: Ale gampang dijahit lambene lak gak bengenge.
1: Oh, dijahit.
3: Lah unine ngono kaya apa
1: sih? Bengenge iki tandane.
3: Ya apa?
1: Jaran luwe.
3: Oh, dadi lek bengenge berarti luwe. Lek meneng berarti
1: wareg.
3: Lek sampe
1: aja nganti
3: ya wis
1: jaran sing luwe.
3: Lek jarane gak bengenge berarti wareg.
1: Wareg.
3: Lek sampe wareg suket isi akeh pangan.
1: Lah mang sama aku ya jaran.
3: Lah lek repot luwe bengenge gak oleh.
1: Kok aja nganti ana sing kali renjaran.
3: Ya wis bapak wis.
1: Sanggup.
3: Ya sanggup. Eh jenengku Joko Brek kok lho he apa sih? Brek-brek ngono lho, ojo he ngono kuwi gak ana dijenenge. Ana kalangan tajab seneni kon ngono ku.
1: Lah iso. Wong Brek, aduh.
3: Apa? Lah ngono lho.
1: Kok wis sanggup
3: ngomong kaya kudu pelangupan.
1: Heeh. Pelangupan karo untu. Kowe sanggup kepare jalan saiki aku semua penggawane isuk karo sore.
3: Aduh ya ngono iki lho penggawean penak mek isuk mek sore, isuk muka iki apa jenenge lawange tak konceni, tak bukai engko lek sore tak tutup tak konceni iki.
2: Ngapa iku? Iki ngapa ngunci apa?
3: Pintu gerbang.
1: Aku wis tutup. Lah ngomong ku wis mari.
3: Lah iku mopo isuk mek sore kate opo men nek isuk mek sore
0: ngomongne durung tutup.
1: Lah aku ngomong urung mari ku aja
3: tutup. Iya tutup men.
1: Isuk karo sore lah isuk ngetokne lah sore lebokne.
3: Iya tak tokne tak lebokne.
1: Sanggup?
3: Sanggup.
1: Gendruwo.
3: Heh? Gendruwo.
1: Ya.
3: Dadi lek isuk ngetokno.
1: Ya.
3: Lek sore lebokno. Sanggup?
1: Wes
3: seru kok gendruwo.
1: Ero. Masopo?
3: Kayak iki.
4: Aduh. Hai iku anyar. Sing gak kenal iku tak riu tak no.
2: Koso sing gak kenal malah iku sing gak kenal iki ya.
1: Saiki
2: kok depan bare gendruwo.
1: Terne nang panggonane.
3: Kok aku lek turun di tengah yo.
1: Tengah ndi?
3: Nek kasuk yo. Kok nduk pinggir no pinggir aku di tengah cangen.
1: Lah kok menyuk kok.
2: Bare pekok.
4: Lho aku lek menyok seneng aku.
1: Lho kok menyok yo?
4: Ha iku mong.
1: Kok penak men?
4: Oh wis aku menyak
1: sik ngono. Awakmu turu nang tengah durung wayahe. Turu nang gene kasur mentuk-mentuk karo wayahe.
3: Lho, ha ora adem aku.
1: Saiki turu amur jare.
3: Loh,
1: jarang sok mono kae awakmu turu. Awakmu bah turu nok ngisore, bah nek ndukure terserah. Sing penting turu nok ada jaran.
3: Lho wong kok dicampur jaran ya wis. Ya kapan-kapan ngono golekno liyane ae.
1: Kok iso kapan-kapan?
3: Lho ya apa
1: perbawase iso nek kene sing atur wong loro.
3: Lho iku aku percaya. Lek waseso iku penggawane ngritno jaran. Gorene dibayar.
1: Waseso.
3: Lek kemapa? Waseso iku
1: waseso kemenangan iki diwasani loro.
3: Oh, dipasno riko kekali.
1: Heeh.
3: Iya iya wis.
1: Eh, jalan.
2: Ayo. Melu.
1: Lah ajuk.
2: Waseso.
3: Lah, kita samangan sih.
1: Loh, semongan mangan.
2: Lah, balik.
1: Nyambut balik jorok mangan mangan.
2: Ayo. Ayo dijogan kono.
0: Samung rono lan samung sar. Telung dina sing kepungkur Rama oleh layang saka Kartasura. Sing isine Rama marang sliramu kudu tindak ning Kartasura. Ing kono nyekseni nggone ngarake Giri Patemboyo. Sapa saka sing bisa nyodor Cindhe Puspita sing ana sangguring Panara Galak sengkake ngaluhur jumeneng Bupati Kulmak ning Kadipaten Surabaya minangka gantine Rama. Mula iki dina kudha titiane Rama sing dawuh uluyung pancal panggung ditokake. Njur titiane Sawung Rono lan Sawung Sari ditokake. Ayo berangkat nyang Kartasura. Ayo.

ngatur oneng dia ngarsana para tretan bila sedeja selekib di ngarsaka itu depak 45 tahun sampah betul arah mangken dan gaula cuma nengerpati di sampang matur aja culuk panembahan

sa apit at ang gaula, yuman ang narpati niya sampang madura. Kapi, kaulah kenni sampada punggo di kadipatan, ngereng bentang ucap. Aneng kutu hari mangkin, dan gula turun dari kadipatan sampang madura, ngangkui odeng, payung tunggul noko maksudnya. Mondan gaula dari pimpinan, kau bisa ngayomi dek kau loket ni. Aneh. Dan gaula nerima, nabola didengar sana sinon pati sinerjo, sebede kartu sepuluh. Isina nabola. Montangale temunggung jangrono, betus mangken, kepedongko lagi deh, sana apa rek? Masalah gutala-gutala pengirai. Aneh. Mau nak kepekir ya. Lakar pokal ke benda patek belentu sekurang ajar. Syah!

Mohon sampak tangan ini temung jangkron orang salah pada engkau lagi ben. Sinuan pati Sunderjo. Dari pokal kau ini pati bilang tidak sekurang ajar. Pacuan men pangeran Cakraningrat. Mohon bener. Tangale temung jangrono betul semakin. Tak salet dongko lagi ben sinuwun pati Sunderjo. Patek berantas yang kurang aja. Petadas. Coba angkini nak.

0: Dimas temeng go mujan nyrono. Lah ya padha becik sewan ireng Kartosuro, Dimas.
1: Berkampange sepen gawe Kang Mas mboten wonten alasan bakal kulo. Namung enten rai nyaosaken sebab ditunjuk ngarsa
0: sampean. Yo tak tumpur lewat pujo pangestawaning ingsun ditampani ya Dimas ya.

0: Pati Sampang Mas Cakra Mencap.
1: Engki yos.
0: Lah ya pada bejek Swanirang Kartosuro.
1: Sopung langanan tak langkong. Dan gula nggak terakhir sembah konjulan junan peninan dalam bos.
2: Ayo tersai, ayo tersai, ayo tersai.
0: Jo jo jo. Tak tompo pangestaman yang sun ditampani ya di mas.
1: Kuningi gusti. Siapa mana ada dong astok lo kekali. Bukitan sah, angayomi. Lumatin setoyo pura kau lagi yang mati sampah itu dong.
2: Tetai, ay tetai.
0: Jo. Iki ngomong apa? Piye pawartane sasune Dimas Cakrarat dengan Bupati yang Sampang Madura?
1: Gusti. Sa kami ini pun kula jumeneng ing Bupati Sampang Madura sobung aman kreman boten langan itu menapa mbok menawi wonten tempoedat pramuka sing pat muncul negari panjenengan boten sajeng kan saking kursi gading Maison Danu cekap rehan di kok klub penembang Cakrarat ing Ratuli.
2: Ai cecek, ai tenai nai nai cecek.
3: Kang Mas pengarah cakra ni,
0: aduh tangannya terlum jang rono.
3: Jika ngerai nyaw saking sembah berpunjuk,
1: tak tongkurat panggil tu dekang masih tampan ini.
3: Mungkin sambung pulau tampil muda dan saking sejumat pulau sakwarko.
1: Tiba do podole ya?
4: Kanjeng Wo, pulau ngaturakan sembah sujud. Pujuwo tengah sopan jenengan.
1: Nak saung sari sujud teng satu pun ayo orang lihat pagi itu njenjung buat ditampani jong yo
4: ya kawan
1: iya iya
4: langsung wo ngatur aja suka pangaputi mudi kunjung
1: iya iya nak tak tompo orang lihat pagi itu njenjung buat ditampani yo saung rono ben saung sari aduh mestem kan iya iya iya jong iya gusti
0: Dimas sekarang Dimas temeng gong jeng rono ojo dadi akeng gelaning manah ngira ya. Gandeng karo lawang sing wis tabalangake marang Bupati Monco Patnegara. Dina semangke pan sira tak utus wan ing Kartosuro mung bedheke supaya angeksene angresteni apa kang dadi patembayan ingsun. Regene Dimas Jengrono wis dongko tumunggung ing Surabaya, mongko ingsun ngadakake giri patemboyo.
1: Njewu.
0: Iya.
1: Iye bener nek.
3: Iki kamar leres iki. Dina iki awake kono iki dongko sampe wonten seminggu Kang Mas. Nampil ayam
1: ya. Tak ono salah ya.
3: Nggih mboten-mboten.
0: Dimas Cakrane ra iki wis. Aja salah panampa ya. Dongkole Dimas Jengrono ora di kaluputan.
1: Iki.
0: Gur Yuswane wis sepuh njur diganti sing muda-muda ben pembangunane ing Surabaya.
1: Bagus bagus
0: padha karo liyane.
1: Dik. Ngeding aja Nas.
3: Iki sampun
1: Gusti disuwun Pak Sekerjo.
3: Sampun Kang Mas.
1: Lek awake kon wis didongkol aku ta ya. Tawamu wis sepuh wis tuwa ta yo. Nggih. Lah nek wong wis tuwa lek kudu ngayomi. Yo. Ambek tumenggung sing nom sing bakal gantine wae kon.
3: Nggih niku tanggung jawab kula
1: Kang Mas. Wis bagus. Iki.
0: Dimas Cakrane lah. Yen wis kabeh padha andher suwi Kartosuro Patemboyo bakal sung miwiti. Minangka panitia penyodoran ana mana sing tak wawas kejaba Dimas Cakrane pekor keamanan. Kiwo tengen jopo jero tak pasrahke sudat
1: tolong dong kabeh.

0: 한 손.
1: 어, 그럼 재보고 싶다, 이게. 아니, 너! 대답 따라, 너!
2: 그만, 그만.
0: 그만. 그만. 그만. 그만. 그만. 그만. 그만. 그만. 그만. 그만. 그만. 그만. 그만. 그만.
2: I like wise man. I didn't end Baba Samurano.
1: Siapa?
0: Ini seru, aku yang seru besar. Daftar sudah.
1: Ah, betul.
3: Maju. Harus kok
2: cantik. Iya, datangnya end dari mana? Mun kok enggak tahu.
4: Putra Surabaya.
2: Putra Surabaya. End tanda tangan. Ten satu aja, ten Raden
4: Mas
2: Sawung Sari
4: Putra Kinase
2: Katemenggungan Surabaya. Tanda tangan. Yes.
1: Oh, di daftar situ kok sampang itu loh.
2: Oh, sampang.
1: Where are you, though?
0: Oh, jangan, oh, banter-banter.
1: Ya? Duh.
2: And siapa?
1: Where are you, though? Putro. Katemungan. Sampang Meduro.
2: Hmm.
1: Sing seji, dah, ya? Sing sejene Wiryo Kusumo Putra Dalem Putra Kinase Bupati Sampang Meduro
0: Sing nomor 3
1: tak ono Meduro.
5: Delok sing ketutuk. Cek mentol ora.
0: Oh, pasti itu kok duro barang karo.
6: Cimas cukup.
0: Pinggir. Yen wis cukup penak diwiwiti. Kabeh cukup ya.
1: Lho, apa naik? Ya panen iki kemah, eh. Sawung rono ben sawung sari. Taun lu jago teko katemuan Surabaya. Wong tuane wae kon tangane temu jangan ora didobrak lagi ta yo. Sopo maneh jong sing gati ne gawe kondung yo.
7: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz perempat RRI Malang. Suara budaya Nusantara.
1: Kok kilo nyaman boleh kentiri yang mana ya?
5: Kan gua tak kerana kerana.
0: Ya sama kan loh.
5: Gua nyuruh tapi pun panas.
0: Saya tak restrain ni.
1: Iya ya nak. Tak identik kau mungkin seganti kan gua dengan cipramanya yang kau tanya.

Pati, ada Temenggung, kita iso. Kata latihan yo, saya latihan, no. Pak.

0: Siapa sih nomor 2?
1: Bapak Saung Sari.
0: Ya, Cok.

0: Dan Selawung Sari.
1: Putra Pulan Padukan pun tambah panas.
0: Sing hati-hati kowe sing bisa ganti penebene Kanjeng Rawamu ya. Nang Mas Pora bisa kowe kudu bisa.
2: Iya. Nak.
1: Nyuwun sampeyan.
2: Ya sing hati-hati. Ya. Sopo maneh kang masih wae kon tak iso nek kon diganti penebene Kanjeng Rawamu ya. Sing hati-hati. Engak jan ya. Encer. Ya, petanyeng.
1: Mas.
2: Papas ngatengan apa geger ya. Don! Don! Limpong! Wah, aduh! Langit tiong! Nah, ke atas sendiri ya, ya? Ke atas sendiri!
1: Incer saja ngeriki, wong.
2: Iya, iya.
0: Yang ada ngulang-ngali, orang tepak siye. Lek gue mesti tepak, kalau ngulang-ngali. Iya,
2: iya. Ada dulu,
1: mas. Oh, iya. Ingin, ingin.
2: Enggak, cok. Nah, tanya. Tanya. Mas katakana 2 3
0: Waduh
2: munggah. Enggak tahu lagi ya.
0: Enten angin lho, Mbok.
2: Ala sentuh. Setong. Hei. Hei.
0: Sari langsung ngentas
2: itu
0: dengan
2: dia, Mas
0: Bayu. Ah, buah-buah dan yang lainnya jago soka Madura
2: itu. Gini dan saya, Bu Gusti.
0: Iya.
2: Jago di Sampang Madura pun buatan saget, buatan banten sari ini. Saung Rono bin Saung Sari buatan saget kerutu akan dan ini. Ini saung pami kuno, melon daftar akan apa dipun keparing akan, Gus.
0: Di masa kan anak cuma nengah dipatih di Sampang Madura.
2: Engki, Gus.
0: Apa tembayan iso sing sapa bisa kerutu akan cindepos potondo. Sun sengkak ke senapati yang nomeng brengwetan Surabaya minungko gantinya Dimas Temenggung Jairono yang Dimas Jairono bisa apa arep dobel jabatanmu antaranya Surabaya karo Madura
2: gino saya Bu Gusti
0: iya
2: punten serika maksud tangatnya Gusti
0: karep apa ya
2: dari pulau sakit ngeluh itu akan cilih posbito bak ganjaran kalau para yang kecong-kacong saung rono dan saung sari
0: iya lah kaya ngono iya oleh
2: nah ini semua tidak aktar dong
3: Pak siapa
2: Panembahan?
3: Panembahan.
2: Cakraningrat.
3: Cakraningrat.
2: Kelodok Madura.
3: Ojo banter-banter lo bentuknya ya.
2: Lo wis dadi ocana Panembahan Cakraningrat.
3: Kelodok Madura.
2: Beledek Madura.
3: Beledek Madura.
2: Can macanan Madura.
3: Can macanan Madura.
2: Kucing cili Madura.
3: Kucing cili Madura.
2: Oh.
3: Dan tanda tangan Bapak Cakraningra. Oh, arsing itu, Den.
2: Nah, ini, Jom. Gak sakit dulu. Jom, sama ini, kita tak iso. Ayo, Jom, bro. Jom. Ini mesti ada, Jom. Oh, cepat, Jom. Nah. Jom, kesuan, Jom. Baik, cindepos, kita roto. Di Joko. Bagian ewe ikon dulu, ya.

0: panjenengan menika blas mboten nate latihan Kanjeng.
1: Cek wong menungso duweni apes ta ya.
0: Oh, ngapa.
1: Pas tepak leren gembung, pas pengapesan njeng bojong.
0: Kula mboten sakit kula tuaken wis tangi.
1: Di masjid lanat minangka panitia penyodoran mongko patemene isun kudu dirampungke dina iki. Minangka panitia penyodoran metu sajabane ngalun-alun. Warak-warak mosok sapa bisa metu patemene isun.
0: Meringatin Gusti, nyunta bae pangestu wis.
2: Orang kawai cerai kabe pada di rumah akan sing dina iki pada menjapan elegol janur kuning day iki no rama loro warane siduan pate sinerjo kang mindo sariran yang ratu rapan dawang pindah pejaran pada bahasa ini sedino mangan telung dino tak mangan naik bisa merutakan cina bos pito bisa kakan ngaluan jumeneng bupati anom menengkat uang sorboy josan panas ketinggalan. Ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo
3: dua sampai di sini kan ilang nebuk kafe weh kodoh sini jangan di channel kondi kodoh nebuk kafe ayo ayo ayo dua di sini ketinggalan dia tuh ayo ayo ayo ayo terus coba sampai di sini kan ya cong cong enak cong enak cong
0: hei hei hei saung roman saung sari. Sopo sing dadi panitia sodoran jauh?
3: Iya,
4: lu mek kan balik arek tanya depan lipat tembok ya kan?
3: Mereka buca edan.
4: Eh cong, nak cong! Nak cong!
2: Dah.
4: Terus?
0: Hei! Hei! Eh cong! Ayo! Oh. Dah, wes. Tunggu lu!
3: Dah. Oh, oh.
0: Loh. Hei, ini agulung.
5: Jadi kalau gulung-gulung repot no.
0: Sing tak karno tak ngono, Cong. Lunggo si gina lunggo kaya ilah kayak ibu.
5: Lunggo, lu.
0: Iya.
5: Kamu ini lunggulung.
0: Lama coba ikon gak lunggo, masa mau lunggo gini.
5: Cong, petang ku gede ngebengong aku.
0: Panganannya akeh gak umrah. Jenengmu coba berat aja. Aku menetakan terus asalmu tekan di, Cong.
5: Toko weteng.
0: Kenalakan, Cong.
5: Tekan diri.
0: Aku teko gunung itu, Cong.
5: Yo, dhuwur yo.
0: Oh, sing tak maksud itu iku, Cung.
5: Lah sing ngendi?
0: Desamu.
5: Oh, ya kok gak gelem ngomong sing jelas. Karang nongko.
0: Lah karang nongko.
5: Iya,
0: dede. Apa nek karang babat, Cung?
5: Sanding karang tewel lho.
0: Cedhe wae karang beton.
5: Sandinge karang babat.
0: Oh, nek pas wel tewelan.
5: Lah iku yo bingung.
0: Sing tak maksud ketinggimu lho ora ono sapa.
5: Aku lak genah.
0: Iya.
5: Ketinggine saiki melok bojone sing enom.
0: Oh, bojone loro ya?
5: Iya.
0: Gak melok mbakmu.
5: Yo tuwek mbakku gak ono pisan.
0: Sing tak maksud lo asalmu ku teko endi, Cuk?
5: Asal.
0: Iya, asli desamu.
5: Desaku.
0: Yo bener.
5: Takon iku bingungno masih sing jawab gak bobot ta. Niko takon sok lah aku curi ngeten pisan
0: lho. Pancene panembahan iki duwe wibawa, Cuk.
5: Aku ro anariko sing ragil wibawa ro aku kan.
0: Iya saiki wis leren sekolah angel dan kendanane.
5: Aku teko lidah Jonowati.
0: Oh, lidah Jonowati. Terus karepmu mrene kate la opo to?
5: Aku ajane gak sengaja.
0: Iya ya.
5: Sajane aku ku yo asline ku aku mek golek jaran to.
0: Golek jaran.
5: Jaran ku lak ilang sing telu.
0: Oh, mau jaranmu ilang to?
5: Aku ku lak duwe rumatan jaran 144 ta. Mari ngono terus.
0: Pinten-pinten lepat kula ngono disepunten kal jan. Eh Tosu!
5: Aku ini duwe apa rumatan jaran 144.
0: 144? Wakil jaran ya?
5: Mulai toko ngarit, gak kaya biasa ya.
0: Iya, iya.
5: Lah kok karek 141?
0: Hilang telu.
5: Hilang telu. Dah tanggung jawabku gede lah. Tak gelok teraca yang ngulon. Tututi ya lu. Ngulon. Lah itu ditantang ke jabannya anu-anu itu.
0: Iku senggawa saung rono ben saung sari bentangane temung jang rono.
5: Iku rumataku, tapi senarane gak kondo karo aku dilek ilang, tak goleki.
4: Ya sik menawa cung tak tak aku.
0: Ngene. Arek kon nggawa jaran iki gak ndok kondo ya.
3: Nggih, gak mau harus
0: bujok ngono le. Kon teke wis nggawa jaran yo. Joko bener ta yo?
3: Tak yo ngomong.
0: Bener iku barangmu ta yo. Tapi yang dipasrahkan karo wong liya wis dadi tanggung jawabe. Bukan tuh
3: ngomong,
0: cok ngono ni mas dan wong tua dari pengayoman, cok gay karpe dewe, cok gay peraturan dewe. Eh panjen kon, yo, karep ngelebani kiri patem boyo. tak kandhakaken karo sing kuwasa ning kene ta yo.
5: Kowe gak takon Pak Dirku, Mbok Dirku
0: bae. Wis gampang soal iku.
5: Ya wis. Ya boleh wis seru ya alhamdulillah.
0: Heh?
5: Alhamdulillah lek seru.
0: Kon mang arep ngomong teko Li Danjonowati ta yo. Terus pademu mang jarene sapa?
5: Wong Sadrana.
0: Lah, Mbok Dirku boleh sapa?
5: Suru.
0: Lah, bapakmu? Ngomong sih gina. Iya nih. Bener iki anae iki.
5: Sanes ya,
0: heh?
5: Sanes.
0: Eh, jawab-jawab ae kon.
5: Sopo sing ngawu-awu?
0: Kon ngomong lu dingin lah iki bapane rekon. Bang tak takok aku tangaku.
5: Ya isine.
0: Heh?
5: Isine.
0: Oh, dadi awake iki kon iki.
5: Sanes amas men kok pekake. Rene pegal men kon iki sae mlaku anak.
0: Oh, sarene wis cocok
5: bae. Cocok kawan lu sae kuat anak.
0: Wis tak apa-apa wis ya. Kon mleboni kene patem boyo ta ya.
5: Lapurno.
0: Tak kandhaken.
5: Iya.
0: Gusti,
5: dimasakan ati ya.
0: Niki wonten bocah saking Karang Pratisan peng asma Joko Baratangge.
5: Dadi ning iki wis dadi patem bae ning sok sampai bisa mleboni patem ning sok. Ora ketang tidak jarakan tok-tok ajang batok paribasane bisa ning eneng syarat saranane.
0: Apa?
5: Yen putra Bupati Moncopat negara kang menerima nawala saka Patih Sindrajo Pindho sang ratu iki tak wenehi telung walran yang wong sudra kok dene sing Joko Berat gur sakalan sakalan luput pocok janggane minangka tumbali ngalun-alun karto suruh
0: jom mule
5: lho pun sak dong atok mule
0: lek putra bupati Patih Sisir ta yo iki ping telu tak iso tau apa tapi lek awake pun ping siji tak iso ketok gulune potong bulon
5: bas
0: kande gulu kande endas tak kaya soraut kan
5: yang gua diganti liane lah kan
0: ganti apa tuh
5: dan ini kan ganti apa kacang hijau
0: tak tunyu ini oke Gusti ya mai purun dan jene ping seji Gusti tadi
5: iya iya dari sneka tuh orang apa yang di daftar
0: ayo tuh di daftar tuh
5: oke
0: ya pak
5: jenengku Joko Berat
0: Joko Berat
5: Jalan Semeru
0: Jalan Semeru
5: iya RT 12
0: RT 12
5: Kampung Geger
0: Kampung Geger
5: RW 5
0: RW 5
5: biasanya Lidah Donowati
0: Lidah Donowati Waru, angkat tangan.
5: Kok ditulis waru doyong ya? Apa sih ini goblok ini? Waru tok, angkat doyong.
0: Waru, waru. Ulung iya, aduh. Ya, wai. Waru.
5: Muka masa nih.
0: Lawang bukunya di sini kok bisa lihat tanda tangan nang
5: sini? Kulang ngombok, aku lihat tanda tangan gede aku. Nopakan kok mbleduk lho. Kae ku pakaian niku campur awu kok mbleduk.
0: Tek ae sih mangkine bolak-balik entek lem.
5: Aku mek kei pisan to.
0: Ya ping saya tidak iso potong bulon.
5: Dikecengong ini ya.
0: Ngono ae. Heh. Lho, sing ngene sing kate kon panah, Cok.
5: Jare kayak gitu tuh iku.
0: Tutuk iku lagi ndek ada berkat tak mrodo, Cok.
5: Itu saya ngikut jauh Pak Di, Bok Di kelawan Biung Santra ngerti nono Mbok Monowo dinane iki Joko Berat ya putumu Pak Di ngeboni patemah ini wong agung sopo kang bisa manajin di puspito sing dipanggung sak ngguring wanul galak kinupengan kitiran sewu bakal disengkake dadi senopati alam ing pawetan Surabaya padhe. Nanging ngerteni ana padhe mbok di kelawan Biung Sangkra. Nek rayang gak bisa ngentasi pakaryo rayang bakal diketok jantane pendhem nenggone alun-alun Kartosuro minangka kanggo tebusane dosa padhe. Mulane sing tak jaluk pandu mereka wong telu muga-muga apa sing dadi kekarepane Joko Berat bisa kasembadan Pak Di Bagong sing tak jaluk pandungamu ya go muga-muga bendaramu bisa katurutan apa sing dadi kekarepane nek ra yang bisa ngentasi karyo Bagong bakal tak tumpukno kulungan kencana panjenengan sloko. Kulane Pak Di karo Mbok Di lan biyung pisan. Nek pola mangan kesretono, lek tulung liliro, lek melaku kesandungo, mbok menawa ing dinane iki putumu Joko Brek tak ambali maneh. Nek nganti luput anggonku ngentasi karya Pak Di, dino iki njaluk pamit aku pisah karo kita wong telu Pak Di, Mbok Di kelawan biyung sangkra.

0: kok anakku lho, Kak.
1: Putramu to.
2: Nggih. Nek jane pekate. Nek saged ngrutuaken putra kula, Kang Mas.
1: Jane kok
2: anak kula to. Ngata iki putramu turun saka endi?
0: Nggih saking Widah Merwati. Loro bengo nggih dari
2: Sakra. Garwa Selir.
0: Garwa Selir.
2: Yen Sawang Rono Sawang Sari.
0: Nggih putra Pademi ta.
2: Oh, ngono. Dadi putramu ayan kaya ngono kuwi ngerti kata tembungan ning Daru gedene sak lungkung Bandung ya kesampan ya kesandung ning Dimas Jengrono sing ora dunung.
0: Nggih harus tepat mun pangapunten Kang Mas.
3: Anak ya di aku anak. Jok dino beno. Lah, kok saung rono ben saung sari kenceret, Joko Bro iki pas mencelot.
0: Nggih ngapunten Kang Mas.
3: Tepat pangapunten ngapunten.
2: Ya wis kaya ngono Dimas karena Dimas Jengrono Jenderal Pandeking Pandeler.
3: Sing
2: ngono ya. Sing bisa minangkani patembahan ing sing ana maneh Joko Bro. Bakal tak sengkak pingaluhur senopati anom ing Prang Witan Surabaya. Yen wis jumeneng senopati ing Prang Witan Surabaya bakal tak pini suda asma Joko Bro Komak Sosronegoro.
4: Tapi lek kul maksud Sosronegoro tajan

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Malang, kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Dengan aneka acara untuk hari ini, di hari Sabtu 5 September 2026. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri fid dunya waddin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para pemirang pendengar setia Radio Republik Indonesia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga pagi hari ini kita dapat bertemu melalui gelombang 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara dalam Cahyaning Ati, di mana pagi hari ini kita akan mengambil tema akhlak di atas segalanya. Tentunya tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita panjat dan haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan juga pendengar setia Radio Republik Indonesia, saat ini atau pagi hari ini kita akan ngaji bersama di Cahyaning Ati bersama dengan Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu MPDI, di mana kami sudah terhubung dengan beliau. Kita akan langsung sapa beliau. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, bagaimana kabarnya? Lama tak bersua kita.
1: Iya, ini gak tahu berapa tahun ini ya.
0: Oke, tapi saya selalu menyimak Pak Dedi ini selalu memberikan kajian-kajian yang alhamdulillah sampai detik ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, seluruh pendengar setia dari Radio Republik Indonesia program 4.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi hari ini kita akan membahas tentang akhlak di atas segalanya. Ini memang kayaknya sangat relate sekali dengan zaman sekarang, di mana kayaknya justru akhlak ini dijadikan nomor sekian gitu dalam kehidupan. Justru hal-hal yang mengenai akhyu ini justru menjadi hal yang kayak dikedebankan, dan akhlak ini kayak ditinggalkan begitu. Nah, mungkin dengan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan sebuah pencerahan untuk kita semuanya, khususnya umat Islam yang mungkin sudah mulai meninggalkan akhlak untuk landasan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Ustadz sudah siap dengan kajiannya atau mukadimahnya hari ini?
1: Insya Allah.
0: Oke, kalau begitu nanti kita juga akan membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang mau bergabung. Nanti Anda juga bisa bergabung di 0341 404 504, ataupun juga di 081-5569-1053. Selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Ustadz Dedi menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Monggo, silahkan Pak Ustadz.
1: Matur nuwun Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhudana wa dinil haqq ليظهره على دينه ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتجبين الميامين وسلم تسليما كثيرا وبعد. قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. Para pamireng ngaji pagi Cahyaning Ati RRI Pro 4 Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita enjang menika saged bertemu kembali melalui udara untuk kembali kita melanjutkan kajian kita yang pada dua Sabtu yang lalu kita sempat membahas bagaimana teladan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam interaksi sosial. Hari ini kita memasuki 23 Rabiul Awal, ya, atau 22 Wulan Mulud, ya. Masih dalam nuansa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beberapa masjid masih menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Di tempat saya sendiri baru nanti malam itu masjidnya melaksanakan haflatu Maulidir Rasul, peringatan Maulid Nabi. Nah, ketika kita menjadi atau mengikrarkan diri menjadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kita ngugemi agama Islam niko, maka menjadi muslim itu sebagaimana yang ada dinyatakan bahwasanya kita ini diminta untuk masuk Islam itu secara menyeluruh, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian menjadi muslim itu ke dalam Islam secara kaffah, secara sempurna menyeluruh. Namun kita akhir-akhir ini ya melihat atau menemukan mungkin anomali-anomali, keanehan-keanehan, di mana ada orang itu bisa jadi pengetahuan agamanya secara fikih itu bagus ya. Jadi kita menemukan ada orang ngerti ini halal, ini haram gitu ya. Lalu kemudian bisa jadi dia juga banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran ya. Ada yang satu juz, ya, setengah juz, ya minimal juz 30 lah. Karena untuk kepentingan sholat kita sehari-hari. Lalu kemudian ada juga yang belajar hadis ya. Kemudian TPQ itu di mana-mana TPQ. Ya TPQ yang dulu itu singkatan yang terkenal TPA ya. Kalau sekarang sudah TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, Quran. Kalau dulu itu TPA. Itu apa bedanya sama TPA sepeturangan gitu. Makanya akhirnya jangan TPA, ya TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Semakin banyak anak-anak kita itu, cucu-cucu kita ya, generasi-generasi muda itu yang lulus atau diwisuda dari TPQ, pengetahuan bahkan prakteknya membaca Al-Quran, tajwidnya sudah ditahsin ya, bahkan ada juga yang sampai fahmul Quran, jadi pemahaman Al-Qurannya itu bagus itu. Tetapi di satu sisi kita menemukan juga ya, tidak semua ya, tetapi ada kita temukan bahwasanya orang yang sholatnya itu rajin, bahkan tidak hanya sholat fardu ya, tetapi juga ditambah sholat-sholat sunnah, puasanya itu bagus ya, puasa Ramadan iya lengkap, kemudian ditambah puasa-puasa sunnah. Tetapi di sisi yang lain kok apa ya, akhlaknya itu semakin menjadi kurang karimah. Mestinya kan yang kalau fikihnya bagus, pengetahuan agamanya bagus, pengetahuan tentang Quran hadis itu bagus, maka akhlaknya itu semakin menjadi akhlakul karimah. Akhlaknya itu semakin karimah, semakin baik, atau akhlakul hasanah ya, akhlaknya itu semakin indah, bagus begitu. Tetapi ya coba aja kita sekarang ini ya, beberapa tempat begitu, kalau kadang kita kan sholat tuh pindah-pindah tempat ya, mencoba beberapa masjid begitu. Ya kalau dulu ini, kalau dulu habis sholat wajib ya, itu kalau jamaah di masjid itu Ya, kita ada yang masjidnya itu ada doa bareng sama imam, ada yang tidak. Tetapi setelahnya itu ya orang itu masih ya salaman misalnya begitu ya. Kemudian selesai sholat itu juga masih tegur sapa begitu. Tapi sekarang di beberapa tempat beberapa masjid musola itu sudah tidak begitu ya. Selesai salam itu ya sepelencing begitu. Lalu kemudian ada juga kejadian disalami, wah, dia menerima jabat tangan itu dengan wajah yang tidak senyum ya, bahkan mungkin juga wajahnya bersengut gitu ya. Ya kadang-kadang kita kalau kita tanya begitu, kenapa kok saya ini salah apa misalnya begitu ya. Ya ternyata pemahamannya itu ya ini kan tidak ada dalilnya begitu. Nah, semacam ini kita itu menemukan keunikan, keanehan lah ya, anomali malah. Di mana orang yang belajar agama yang seharusnya semakin mendalam, itu semakin akhlaknya semakin bagus, tetapi ini tidak, semakin sempit pemahamannya. Maka kita coba untuk karena ini bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal, kita coba bagaimana sih sebenarnya. Kalau kemarin-kemarin kita sempat membahas bagaimana teladan akhlaknya Nabi seperti itu, sekarang kita coba untuk mencari bagaimana sabda-sabda beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak yang baik itu. Karena saya itu sampai ini ya membuat kesimpulan bahwasanya orang-orang dulu itu, walaupun mereka orang-orang dulu di kita ya, di Nusantara inilah ya, di itu tidak ngerti dalil bisa jadi, tetapi apa yang dilakukan oleh beliau-beliau pendahulu-pendahulu kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu sudah sesuai dengan sabdanya Kanjeng Nabi, yang mana sabdanya Kanjeng Nabi itu kita mengetahui sebagai hadis begitu ya. Kalau firmannya Allah SWT itu kita menyebutnya sebagai Al-Quran ya, atau hadis Qudsi, yaitu firman-firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tapi tidak atau tidak termasuk di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu hadis Qudsi. Itu sudah sesuai. Nah, coba kita dalam mukaddimah tadi saya menyitir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 134, wal qadhimina al-ghaiz, yaitu mereka orang-orang yang bisa menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan sesama manusia itu, wallahu yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Ternyata orang-orang yang berbuat baik itu di ayat tadi itu tidak diukur dari seberapa banyak sholat sunnahnya misalnya, atau seberapa banyak puasa sunnahnya, tidak, tetapi dilihat bagaimana dia berinteraksi dengan sama manusia itu bisa menahan marah ya, kemudian bisa memaafkan sama manusia. Lalu kemudian ada hadis bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjaga perasaan sesamanya, sesama manusia ya. Jadi ada hadis dari sahabat Sa'ab bin Jasamah radhiyallahu an, beliau berkata, ahdaitu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama himaran wahsyian faraddahu alayya. Itu sahabat Sa'ab bin Jasamah itu, beliau berkata, aku pada satu saat menghadiahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seekor keledai yang keledai liar yang bagus ya, yang sehat begitu keledai itu. Faradahu alayya, maka ketika himar tadi, keledai tadi itu yang bagus itu dihadiahkan kepada Nabi, ternyata Kanjeng Nabi mengembalikan kepadaku, katanya. Jadi tidak berkenan untuk diberi hadiah itu. Falamma ra'a ma fi wajhi, maka ketika Kanjeng Nabi melihat raut muka saya yang ada perubahan, karena orang diberi hadiah kok ditolak, itu kan ya wajahnya agak kecewa begitu kan kelihatan ya. Maka maka Kanjeng Nabi itu berkata, inna lam naruduhu alaika illa li anna hurum. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya kami bukan menolak pemberian panjenengan ya, illa, kecuali li anna hurum, saya ini kan kondisi sedang berihram. Nah, Kanjeng Nabi itu pada waktu itu sedang berihram. Ya, ini tidak diketahui beliau itu sedang berihram itu ihram untuk umrohnya atau hajinya ya. Yang jelas beliau itu dalam posisi berihram. Sebagaimana kita ketahui, orang yang berihram itu kan dilarang menangkap hewan ataupun menyembelih hewan ternak, itu tidak boleh. Maka ketika sahabat Sa'ab tadi itu menghadiahi keledai, ya tentunya keledai ini untuk dikonsumsi begitu ya, keledai liar ini. Maka untuk disembelih, maka Kanjeng Nabi menolak begitu. Nah, ketika ditolak lah, ini nampaknya orang ini tidak paham kenapa kok ditolak sehingga kecewa. Akhirnya Kanjeng Nabi khawatir ya, jangan sampai orang ini, sahabat beliau ini, kecewa tanpa tahu ilmunya. Maka disampaikan, nah ini sebenarnya saya tidak maksud nolak pemberian jenengan, tapi saya ini posisi sedang berihram. Nah, orang berihram itu tidak boleh menyembelih ya, tidak boleh menangkap buruan begitu. Nah, itu apa maksudnya hadis ini? Kanjeng Nabi itu walaupun yang beliau lakukan itu tidak salah secara fikih, itu ya. Secara fikih itu sudah betul. Tetapi beliau tetap mengutamakan akhlaknya. Dimana jangan sampai karena urusan fikih ini kemudian ada orang yang salah paham sehingga hubungannya jadi kurang harmonis. Seperti itu. Jadi disampaikan, makanya ini tidak saya tolak sebenarnya hadinya sampai ini, cuman ya kondisi saya ini sedang berihram. Akhirnya sahabat tadi itu tahu, oh begitu toh, ternyata orang yang sedang berihram itu tidak boleh nerima seperti ini begitu. Karena kan tujuannya si sahabat Sa'ab tadi itu memberikan hadiah itu untuk disembelih hadiahnya itu oleh Kanjeng Nabi karena untuk dikonsumsi bareng-bareng seperti itu. Nah, jadi disinilah para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fikih itu penting ya. Fikih itu sangat-sangat penting karena dengan kita mengetahui ilmu fikih, kita bisa waspada ya, jangan sampai kita melakukan suatu ibadah ya kemudian ibadah itu tidak sah karena kita tidak tahu ilmunya gitu ya. Walaupun di satu sisi sebenarnya orang yang tidak tahu itu rufi al-qalam ya. Orang yang tidak mengetahui tentang hukum sesuatu kemudian dia melanggarnya tanpa mengetahui kalau itu sebenarnya melanggar hukum fikih, hukum syariat, itu rufi al-qalam, tidak dicatat oleh malaikat sebagai dosa. Seperti itu. Jadi kalau dalam urusan fikih itu sebenarnya Kanjeng Nabi juga mencontohkan banyak hal itu mudah begitu. Dalam urusan fikih itu mudah. Contohnya sel begini, satu saat kan kita sudah pernah nyampaikan ya, sebenarnya sudah mencontohkan beberapa bulan yang lalu mungkin. Jadi Kanjeng Nabi itu satu saat beliau ini berpesan ya kepada para sahabatnya itu, yang mana para sahabat ini akan pergi ke satu kampung begitu. Satu rombongan ini pergi satu kampung. Kemudian diutus oleh Kanjeng Nabi, karena berangkatnya setelah duhur, Kanjeng Nabi mengatakan begini, kamu kalian itu jangan sholat asar sampai tiba di kampung itu. Gitu. Nah, akhirnya satu rombongan ini berangkat. Ya, berangkat. Ada yang pengen cepet-cepet begitu ya. Ada yang nyantai-nyantai gitu. Yang cepet-cepet gini, ayo ndang-ndang cepet. Supaya nanti kita gak kehabisan waktunya asar. Sehingga sebelum asar habis kita sudah nyampe di kampung itu. Tapi sahabat-sahabat yang lain terus nyantai aja begitu. Jadi walhasil sampai akhirnya karena ada yang gandol ini, ada yang cepat, ada yang gandol. Akhirnya kan yang cepat ini ya menyesuaikan dengan yang gandol kan begitu ya. Sampai akhirnya waktu asar itu sudah hampir habis. Tetapi para sahabat itu satu rombongan ini belum nyampe di kampung yang dituju itu. Akhirnya mereka rundingan, nih gimana ini waktu asar sudah mau habis. Kalau kita neruskan sampai di kampung itu ya sudah masuk maghrib sudah tengah-tengah gitu. Akhirnya sebagian begini, ya sudah kita sholat asar aja di sini. Nah, yang penting kita tidak sampai waktu asarnya itu lewat. Lalu sebagian mengatakan, loh ya enggak, jangan, kita tetap ikut perintahnya anak Kanjeng Nabi tadi, kita sholat asar kalau sudah nyampe di kampung sana. Nah, ini berarti apa? Ada dua pemahaman. Dalilnya sama. Dalilnya itu adalah jangan sampai sholat asar gitu ya. Kecuali sudah nyampe kampung sana. Itu yang dipahami secara letterlek oleh satu kelompok. Sehingga satu kelompok sahabat itu memahami, sudah pokoknya kita gak akan sholat asar kecuali nyampe kampung sana, walaupun waktu asarnya sudah habis. Itu diugemi. Tapi satu kelompok yang lain, iya betul, tapi kan inna sholata kanat alal mu'minina kitabah mauquta, di ayatnya begitu, sholat itu sudah ada waktunya. Akhirnya ya sudah, sebagian ada yang sholat di situ, sebagian nunggu kemudian baru sholat asar setelah nyampe di kampung yang dituju. Dan memang betul, setelah nyampe kampung yang dituju itu sudah masuk maghrib. Walhasil satu kelompok ini sama-sama mendengar perintahnya dari Nabi, tetapi mengamalkannya menjadi dua hal, dua pendapat begitu ya. Satu saat setelah rombongan ini kembali ke Madinah, disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami kemarin itu ketika mendapat perintah dari Panjenengan untuk tidak sholat asar kecuali nyampe di kampung itu, kami itu akhirnya ada dua pendapat. Loh, kenapa? Diceritakanlah panjang lebar kepada Kanjeng Nabi. Ternyata apa? Kanjeng Nabi itu tidak menyalahkan salah satu pun. Dua-duanya dibenarkan. Jadi yang satu itu, yang sholat asar sebelum nyampe di kampung itu karena ingin sholat tepat waktu, jangan sampai asarnya lewat, itu oleh Kanjeng Nabi dibenarkan. Tetapi orang kelompok yang lain yang akhirnya sholat asarnya sudah lewat, tetapi mereka tetap sholat asar setelah nyampe di kampung yang dituju itu, Kanjeng Nabi juga tidak menyalahkan, membenarkan juga. Kenapa? Karena dua-duanya itu mempunyai alasan. Jadi ini sebenarnya isyarat ya. Kalau urusan fikih itu gampang. Yang penting apa? Mereka kan tidak bertengkar. Akhlaknya kan di situ. Dua kelompok yang berbeda pendapat tadi itu dalam satu rombongan tidak bertengkar, tidak saling menyalahkan. Nah, ternyata betul Kanjeng Nabi yang membenarkan dua-duanya karena dua-duanya punya alasan. Coba kita lihat sekarang ya kondisi umat Islam saat ini. Hanya gara-gara ya beda pandangan ya, beda pendapat tentang urusan fikih. Seperti tadi itu, selesai sholat misalnya ya. Kalau dulu itu orang selesai sholat ya salaman tuh dianggap itu bukan ibadah kan begitu ya. Ya hanya ya sopan santunnya kita aja sesama begitu ya. Salaman, karena salaman tuh sebenarnya ada ganjarannya. Ketika kita sama manusia ini bersalaman itu kesalahannya gugur. Jadi ya kita misalnya saya dengan Mas Taufik itu

jadi longgar gitu, tidak ada lagi sesuatu yang ganjel. Ya gitu saja sebenarnya. Tapi sekarang ini sesuatu hal yang sebenarnya itu apa namanya akhlak keseharian saja itu ditarik ke ranah fikih, ditarik ke ranah fikih lah. Kalau ke dalam ranah fikih itu masih ditanya adalah apa dalilnya. Artinya begitu, apa dalilnya? Kalau sudah seperti itu, padahal apa dalilnya Pak? Ini bukan dalil, ini enggak ada dalilnya Pak. Karena Kanjeng Nabi itu mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lah, Kanjeng Nabi itu kalau habis salat enggak ada dalil yang mengatakan beliau salaman. Loh, salat itu apa sih? Salat itu mulai dari takbiratul ihram sampai taslim sampai salam. Selesai salam, yo bebas kita mau lanjut wiridan boleh. Ya. Bahkan seandainya apa tergesa-gesa langsung plencing pun boleh. Bahkan ada orang habis salam itu langsung ngecek HP. Nah itu coba ditanya dalilnya ya. Ada nggak dalilnya orang ngecek HP setelah sholat misalnya? Yo nggak ada dalilnya. Tapi yang seperti itu kan nggak pernah dipermasalahkan. Tapi kok justru orang yang salaman itu dimasalahkan misalnya. Ya, karena itu tadi kita tidak menempatkan akhlak itu di atas segalanya, tetapi lebih cenderung orang Islam itu ya kita ini fikih itu di atas segala-galanya. Segala sesuatu itu ukurannya fikih. Sehingga sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditarik di ranah fikih itu kita tarik-tarik ke ranah fikih. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Karena fikih itu al-fikhu wal fahmu, fikih itu adalah pemahaman, maka ya cenderung pasti berpotensi ada perbedaan sudut pandang, kan begitu. Nah ketika kita menyikapi sudut pandang yang berbeda, sebenarnya gampang. Cerita sahabat tadi itu yang terkait dengan sholat asar tadi itu ya, itu bagaimana Kanjeng Nabi ternyata tidak menyalahkan. Dua-duanya itu karena punya alasan, ya Kanjeng Nabi membenarkan dua-duanya. Itu bisa kita ambil hikmahnya saat ini sebenarnya. Ya kita ini ya apa ya, entahlah apa sebabnya ya. Karena mungkin bisa jadi karena ketika kita di sekolah dulu itu ya, di SD, di MI, itu pelajaran yang sifatnya tentang akhlak itu kan hanya dalil-dalil saja begitu. Apa dalilnya misalnya apa ya, apa dalilnya berbuat jujur gitu ya, apa dalilnya jujur, apa dalilnya tercelanya sikap atau berbuat bohong misalnya. Nah ketika murid itu sudah belajar tentang itu, ngerti apa itu bohong, apa itu jujur, ngerti dalilnya, akhirnya dianggap oh ini pelajaran akhlaknya sudah bagus gitu ya. Padahal belum tentu sehari-hari. Kalau dulu, orang dulu tidak ngerti dalil, tetapi kesehariannya itu luar biasa. Ya kita kalau yang saya masih ingat ya, tahun 80-an, ya tahun 90-an awal, itu orang di Malang ini aja kalau ketemu orang itu ya monggo kula nuwun, itu biasa enggak lihat agamanya apa begitu ya. Senyum itu murah dulu itu. Nah sekarang ini kadang senyum itu sudah mulai medit begitu. Bahkan jangankan yang beda agama, sama-sama agama saja kalau alirannya beda misalnya, atau pendapat fikihnya beda, itu sampai-sampai jangankan senyum ya, kita salam saja gak dijawab begitu. Karena alasannya wah ini orang yang berbeda pendapat dengan saya ini sesat, sehingga harus di hujer gitu, harus di boikot begitu. Sampai seperti itu. Padahal luar biasa, ada satu hadis lagi nih. Satu hadis lagi itu yang menyatakan bahwasanya orang yang akhlaknya baik itu mempunyai derajat yang luar biasa. Yang luar biasa, bahkan saking luar biasanya itu melebihi derajatnya orang-orang yang ahli-ahli ibadah.

0: Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal mu'mina yudriku bihusni khuluqihi darajata shaimi al-qaimi. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya kurang lebih, aku telah mendengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu, seorang mukmin itu la yudriku bihusni khuluqi, dengan berbekal akhlak baiknya itu akan bisa menyamai darajata shaimil qaimi, derajatnya orang-orang yang ahli puasa sunnah dan orang-orang yang ahli sholat malam. Jadi ada orang itu ya sholatnya itu ya sholat wajib, ya puasanya itu ya puasa Ramadan, sholat sunnah itu jarang-jarang, puasa sunnah itu ya jarang, bahkan bisa jadi tidak pernah. Tetapi dia itu bisa mempunyai derajat di hadapan Allah nanti di surga itu derajat yang tinggi, seperti derajatnya orang ahli puasa, ahli sholat sunnah. Itu dengan apa? Dengan berbekal akhlak baiknya. Kalau ketemu orang itu senyum, ya. Kalau ada masalah itu enggak langsung wut, langsung marah, langsung misu-misu, enggak gitu. Itu akan bisa menyamai derajatnya orang-orang ahli ibadah. Yang ahli ibadahnya itu, ahli ibadah itu susah loh nih. Coba aja kita sholat itu kan enggak semua orang itu mudah untuk sholat ya. Apalagi sholat malam, susah tangi bangun malam itu susah. Enggak semua orang bisa, ngantuk ya. Apalagi yang tidurnya itu agak malam gitu ya. Puasa sunnah itu juga enggak gampang. Kalau puasa Ramadan itu masih gampang lah. Puasa Ramadan itu kalau di tempat-tempat kita yang mayoritas muslim ya, kayak di Indonesia, di Jawa itu ya, di Sumatera, di NTB, Sulawesi itu masih gampang tuh. Tapi kalau daerah yang sudah minoritas muslim itu ya koncone sing poso kan gak akeh itu ya. Makanan di mana-mana kan penjual ya banyak yang buka. Nah, seperti enggak mudah memang. Sama kita salat puasa sunnah setiap hari misalnya Senin Kamis, puasa sunnah tengah bulan Qomariyah ya 13, 14, 15 Qomariyah atau Ayyamul Bid itu susah, enggak gampang. Tapi ada yang bisa melakukan. Tapi semua itu akan dikalahkan oleh orang yang ya, keutamaan orang yang akhlaknya itu baik. Masya Allah. Maka coba lagi, kita ini Kanjeng Nabi itu senyum, orangnya mudah senyum, tidak mudah marah, jaga perasaan orang ya, supaya orang itu tidak mudah tersinggung. Bahkan beliau itu kalau berkata tidak keras ya. Beliau itu kalau berkata lemah lembut itu, tidak mentak-mentak. Itu kalau Mas Taufik, kita bandingkan dengan akhlak kita ini ya, orang-orang Jawa zaman dulu itulah. Ya orang-orang Jawa zaman dulu itu seperti itu.
1: Betul.
0: tidak seperti sekarang gitu.
1: Betul.
0: Nah, seperti itu. Nah, mangko para pamirengkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sedikit dalil ini saja. Jadi akhlak itu segala-galanya. Jadi bukan fikih yang segala-galanya itu, bahkan akhlak itu di atas fikih sebenarnya.
1: Siap.
0: Kita itu fikihnya bagus, kalau diimbangi dengan akhlak yang bagus, op markotop josjis itu wis.
1: Josjis.
0: Jadi okay. Mukmin yang betul-betul jadi teladan itu ya.
1: Nggih.
0: Tapi kalau fikihnya bagus, Qur'annya bagus, hadisnya bagus, tapi cuma sekedar ilmu, akhlaknya itu tidak mencerminkan, aduh, eman. Jadinya itu apa? Khawatirnya kita itu akan justru menjadi penyebab malunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Betul.
0: Kok bisa begitu, Pak? Iya. Lah kalau ada apa-apa, lihat itu. Wong Islam niku lek ngomong tuh, lek ngomong kasar, lek ceramah misu-misu, lo kan ada kan sekarang ceramah misu-misu itu.
1: Mm-hmm.
0: ya ceramah itu meso-meso, bentak-bentak apa ya, misui pemerintah, kebun binatang keluar semua. Loh, apa ya seperti itu, wong dulu aja Nabi Musa ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dan Nabi Harun ya, diutus untuk berdakwah kepada si Fir'aun. Fir'aun itu wasa dolim-dolimnya, contoh pemimpin yang dolim dia Fir'aun, wis jahat, kejam ning rakyate, apalagi ngaku dewa kan gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengutamakan qawlan layyina, untuk mengingatkan Fir'aun itu dengan perkataan yang lemah lembut, padahal Fir'aun itu ngaku Tuhan itu. Ngaku Tuhan dan kejam. Ya, apalagi ya namanya pemimpin kita ini ya, namanya manusia ya. Manusia ya, bisa benar bisa salah lah, kalau salah kita ingatkan dengan baik. Nah ini mungkin ya sedikit prolognya. Sedikit juga sedikit Pak, panjang lebar nih Pak.
1: Oke, Pak Ustaz.
0: Ini wonten pamireng badhe nyawiji.
1: Nggih, monggo niki enten Mas Faris teng Batu, Cahaya Ngati ngaji pagi. Selamat pagi Mas Taufik, Pak Ustaz dari Faris di Batu. Mau nanya, ketika saya diajak jalan-jalan Kakak pas menjelang mau maghrib, ternyata waktu pas maghrib saya masih di jalan. Kalau saya mau melakukan sholat maghrib itu kira-kira masih bisa enggak ya? Karena tahu-tahu saya nyampe rumah saudara saya itu sudah mendekati Isya. Mungkin itu saja barangkali pertanyaan Pak Ustadz. Mohon pencerahannya, terima kasih banyak.
0: Oke. Oke. Itu secara fikirnya begini. Ada dua cara.
1: Ini ada kalau... satu lagi Pak Ustadz.
0: Oke, monggo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Taufik.
1: Waalaikumsalam
2: Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Budhe nak Mas Taufik.
1: Nggih, budhe nak, monggo silakan.
2: Matur. Salat dalam niku sebinten menawi dalam ge salat wajib. Niku kadang-kadang nggih wonten tolak wonten kepris ngoten lho Pak Ustadz, wonten dian. Alasanipun salat wonten masa nyepak-nyepakan apa-apa yang kangen dalam. Menawi dalam piyambak yang sewu bisa di dalam. Ya dalam terus aku mantun doa, ngoten niku, mantun salat asik nggih. Kadang sajadah pun dalam pindah dalam sebelah ingkang kosong dalam salat sunah. Ya. Nggih, nanti niku lha sebab mboten maksa Mas Taufik. Nah, ingkang nama kali menawi dalam pepergian dereng sampai dateng ingkang dipun tuju, kan niku kawantine salat zuhur dalam mendemene mampir atas wajib, tapi nggih salat wajib dulu ingkang sunah mboten rumiyin amargi salat khusus ing namung ing wajib iku. Nggih, niku leres napa mboten Mas Taufik paling Pak Ustaz. Mugi-mugi ingkang kan melampahi niku mboten kriting.
1: Nggih, amin.
2: Nggih, matur nuwun sanget Pak Ustaz Mas Taufik. Mugi panjenengan berkah ning Mas Taufik karo Allah tenan sami sing sedaya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ibu Denok tadi ya yang sudah bergabung. Ini satu lagi Pak Ustadz ya, kita terima dulu aja nggih.
0: Nggih.
1: Halo, assalamualaikum Ibu, singkat saja monggo silakan.
4: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan pun nggih Pak Ustadz.
1: Monggo Bu Sri.
4: Niki ngeten menawi kebiasaan nggih, kula niki kan napa ndrami jahitan. Kadang-kadang wonten tiyang niku jahit badhe salat jamaah niku kantun sekedhik. Nah niki etika dalam agama niki napa kula mangke nyusul dados jamaah napa sing nyusul niku lho Pak Ustadz telat.
0: Mas Buk.
4: Makmum Mas Buk napa saat niku mara dihentikan wis menehi apa ya apa ngaten mriki malih napa ngaten, karena kebiasaan niku pasti wonten terus kula niki nyusu-nyusu terus jamaah Mas Bob niku. Nah niki etika dalam agama kados pundi, nyuwun penjelasanipun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, matur nuwun. Tiga pertanyaan ya tadi yang Mas Faris, karena waktunya mepet, apakah masih memungkinkan? Kemudian yang Bu Denok tadi terkait sholat sunah terus kemudian pindah sajadah. Terus sekarang keburu gak usah sholat sunah. Terus yang Bu Denok tadi Imam Masbuk, monggo silakan makmum.
0: Yang pertama Mas Aris, kalau kondisinya seperti itu ada dua cara. Yang pertama kalau memang itu kondisi musafir keluar kota, ya, kalau keluar kota, maka diniati saja langsung jamak kosor gitu ya bisa. Tapi kalau misalnya itu di dalam kota, maka diniati saja jamaknya itu jamak takhir, tetapi tidak usah dikosor gitu ya, karena posisi kan ini lagi jalan terus kan begitu. Yeah. Lagi jalan kendaraan itu. Jadi kalau di dalam kota itu ketika kita sibuk, tapi sibuknya itu sibuk dalam kebaikan ya, itu kita ada ya ulama, kita ada pendapat ulama yang membolehkan untuk dijamak, tapi tidak boleh dikosor. Maksudnya apa? Ya maghribnya tetap, nah, maghrib kan nggak bisa dikosor, maghrib tetap 3. Kalau isyaknya itu kalau dikosor jadi 2, ini nggak usah dikosor tetap 4. Cuman waktunya yang diakhirkan gitu.
1: Siap.
0: Apa dalilnya? Dalilnya itu Kanjeng Nabi satu saat itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam shalat bil Madinah samanian wa sab'an fi ghairi khaufin wala matarin wala safarin. Berarti satu saat itu Kanjeng Nabi shalat di Madinah bersama sahabat itu 8 dan 7. Maksudnya apa? Sholat duhur itu 4, sholat asar itu 4 gitu, di jamak. Kemudian maghrib dan maghrib 3, isya 4 di jamak. Tanpa ada perang, tidak ada hujan, juga tidak sedang bersafar. Lah ternyata di sini waktu ditanyakan oleh tabiin kepada sahabat Abu Hurairah, apa betul seperti itu? Karena ini yang menceritakan Ibnu Abbas. Lalu Abu Hurairah ditanya seperti itu, kata Abu Hurairah, hasobat husunnah, yaitu betul. Kenapa? Li'alla ala umati haraj. Karena Kanjeng Nabi itu tahu supaya ke depan itu kita pasti akan banyak orang sibuk gitu ya. Sehingga memberikan contoh bahwasanya itu boleh seperti itu dalam kondisi-kondisi di mana kita itu betul-betul sibuk itu ya. Jadi yang pertama seperti itu. Yang kedua, Bu Denok ya, terkait dengan yang dilakukan benar, saya sangat ya, niko sempurna kalau karena memang ada waktu. Tetapi bagi orang yang seperti tadi, lah habis sholat kok pelencing lapo, lah sholat benar-benar noki anu mari subuh, hari-hari sholat sarapan bu, sholat pendang budal kerja, lah siap no segala sesuatu seperti itu tidak masalah, karena memang ya zikir itu bisa dilakukan ya, walaupun beliau sambil jalan bisa sambil tetap berzikir, terus no zikir sholatnya tidak masalah. Menyiapkan masakan, menyiapkan bekal untuk anak-anak, untuk suami berangkat kerja, itu juga ibadah. Jadi sama-sama ibadahnya jalan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian yang ketiga, Bu Sri Poncong, ya, ketika tadi itu posisinya kan jahitannya sudah bentar lagi itu sudah mau selesai nih gitu ya. Tapi waduh lah kok moro-moro ndek musala kok wis komat, sedangkan yang yang pesen jahitan ini juga sudah datang gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu bagaimana? Yang afdol itu justru sebenarnya menyelesaikan jahitannya. Walaupun sampai sholat jamaahnya itu ketinggalan selesai pun itu enggak masalah. Yang afdol itu menyelesaikan jahitannya dulu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji kalian. Ketika kita sudah menjanjikan, "Oh ya, ini siang ini nanti diambil pesenannya jam 1 siang gitu ya." Pas jam 1 siang belinya sudah datang, lah kok atau jam 12 siang belinya datang, kita janjinya jam 12, lah kok masjidnya wis komat ya. Ya, akhirnya kita selesaikan dulu itu. Nah, karena memenuhi janji dari si konsumen itu juga ibadah yang sangat luar biasa, dan itu bagian dari akhlak yang baik. Memenuhi janji itu bagian dari akhlakul karimah, sehingga ketika kita memenuhi janji itu lebih dulu, karena itu kan antara hablum minannas ya, antara kita dengan Bani Adam sama Bani Adam, maka kalau itu kita penuhi dulu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang justru itu lebih baik daripada kita meninggalkan dia terus atau malah melenjani janji ya. Wis besok ayo atau tak salat sih gitu. Maka yang memenuhi janji itu lebih diutamakan. Wallahu alam bisawab.
1: Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Waduh, sayang sekali nih waktunya udah mepet sekali nih. Mungkin sebelum kita akhiri kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, monggo silakan bisa memberikan closing statement ataupun juga mungkin pesan-pesan untuk kita semua. Silakan.
0: Ya, matur nuwun Mas Taufik. Para pamirang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sekali lagi coba untuk introspeksi bagaimana sikap kita keseharian, bagaimana hubungan kita keseharian dengan sesama kita, terutama dengan anggota keluarga kita di rumah, dengan tetangga, dengan teman karib kerabat. Karena bisa jadi kita ini ya sebagai orang-orang akhir zaman ini ya, ibadahnya itu ya biasa-biasa saja, tetapi kita coba kejar ini. Ibadah wajib kita lakukan terus ya, jangan sampai kurang, tetapi kita kejar keutamaan akhlak ini. Karena Kanjeng Nabi, sebagaimana disampaikan Kanjeng Nabi tadi, orang mukmin dengan ibadah wajibnya saja yang ya hanya sekedarnya ini, kemudian kita berakhlak baik, itu bisa menyamai bahkan mengungguli derajatnya orang-orang yang ahli ibadah. Sekali lagi, mari kita perbaiki akhlak kita. Akhlak di atas segalanya, akhlak di atas fikih. Kurang lebihnya ini yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Pak Ustadz. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini menjadikan pengingat untuk kita bahwa akhlak di atas segalanya, dan semoga ini menjadikan pahala untuk kita semua, khususnya untuk Pak Ustadz yang telah memberikan pencerahan untuk kita semua. Matur nuwun, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, disampaikan terima kasih untuk Pak Ustadz yang telah memberikan kajiannya pagi hari ini. Saya Taufik Nisbun yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatian Anda. Billahi Taufik walidaya warido inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
6: RRI.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita

0: panjang, maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Benar juga sih, kalau ajin baca, kita bisa bedain nih, mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju. Baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.